0: Pagi,
1: Om
0: Pak.
1: Yuda dan Om Jamal.
0: Oke.
1: Mohon infonya untuk yang di Sayung, Rob.
2: Sayungnya cuma masih peres saja, belum naik ke jalan. Jalurnya masih basah, saya tidak sampai tergenang tinggi. Betul, Om Hendy?
3: Pukul 6 lebih 39 ya pun, sudah sampai di pom bensin Wonoketingal. Masih terpantau lancar, cuaca juga cerah ya pun. Di Jebor sudah nggak ada apa-apa ya. Sudah tidak ada orang tergeletak.
2: Okay.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Pukul 7.03 sudah sampai di Ngembal pun, exit Lingkar Kudus, OTW ke Pati ini. Terima kasih.
2: Nah tuh kawan, barusan disampaikan sudah ada yang sampai Jebor, sudah ada yang sampai di Kudus. Apakah menyebut Sayung? Tidak. Jadi nggak ada hambatan atau kendala signifikan berarti.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman.
5: Kawan Rasika.
4: Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang.
5: Kawan
4: Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemadaman kebakaran TPA Putri Cempol Solo masih terus dilakukan. Operasi modifikasi cuaca disiapkan BNPB dan ditargetkan mulai digelar Rabu 9 September. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catusari Penanggungan bilang, OMC atau Operasi Modifikasi Cuaca dilakukan untuk membantu mempercepat pemadaman dengan membentuk awan hujan di sekitar lokasi kebakaran. Sebelumnya, pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan waterbombing dengan dukungan Polda Jawa Tengah. Bergas menyebut sebelumnya kebakaran TPA Putri Cempo pada 2023 membutuhkan waktu 24 hari untuk dipadamkan. Karena itu, seluruh upaya akan dimaksimalkan agar kebakaran kali ini dapat lebih cepat dikendalikan. Jalan Gombel Lama Kota Semarang dijamin aman dilintasi hingga 10 tahun mendatang. Kepastian ini disampaikan BBPJN Jateng DIY setelah proyek rekonstruksi jalan resmi dibuka kembali pada Minggu malam. PPK 3.3 Provinsi Jawa Tengah Alvan Nuriza bilang, perkerasan jalan dirancang tahan 10 tahun, sedangkan kekuatan strukturnya minimal mencapai 50 tahun. Perbaikan 2 titik patahan lereng menelan anggaran sekitar 17 miliar rupiah. Penanganan dilakukan dengan bor pile sedalam 28 meter serta penataan drainase bawah tanah. Menurut Alvan, pekerjaan selesai dalam 4,5 bulan, lebih cepat dari target 7 bulan. BPPJN juga memasang inclinometer untuk memantau pergerakan lereng selama masa pemeliharaan 1 tahun. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Nah ini kita dapat jawaban ya kawan Rasi, ke atas kepadatan yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan di Jalan Ketileng, Kota Semarang. Informasinya dari Pak Suhartanto kawan, itu ada truk mogok. Makanya di sekitar Jalan Ketileng, Rumah Sakit Wongsonegoro itu padat sekali dua arahnya. Baik itu yang arah Pedurungan ataupun yang arah menuju ke Ketileng. Ada truk mogok kawan Rasika ya, tadi yang ada banyak yang menanyakan di Jalan Ketileng Kota Semarang terjadi kepadatan kenapa. Informasinya ada truk mogok, ini informasinya dari Pak Suhartanto. Dan kok ini Pak Sigit sudah ketemu ya. Nah ini dia.
1: Oh jebule ada truk bok apa mogok apa nopo kaya di sana di depan halte itu.
0: Oke. Jalannya terganggu, aktivitas bus Trans Semarangnya juga terganggu. Nih kawan Rasika yang tadi menanyakan kok macet sekali di kawasan Ketileng kawan Rasika. Ada truk mogok persis di depan halte Trans Semarang Rumah Sakit Wongsonegoro Ketileng. Betul, depan rumah sakit persis, depan halte persis. Nah, tuh. Jadi jalannya terganggu, BC juga terganggu.
1: Ternyata ada truk box yang mogok di depan halte MTS. Jadi kawan Rasika untuk hindari jalur di depan RSBN itu. Jadi kalau yang dari Ketileng, dari Pujanggading, itu mungkin di pertelon langsung belok kiri, jangan belok kanan. Mungkin kalau yang dari Meteseh, dari Bukit Kencana, yang lurus saja, yang lewat Elang. Ini rotok lumayan panjang ininya.
0: Oke, matur suwun informasinya. Jadi update saat ini sampai dengan jam 7, lokasi yang benar-benar atensinya jadi paling banyak adalah di sekitar Gombel ya. Gombel ini juga masih ada kepadatan, Pak Arief BN lagi ikut macet di sana. Selain Pak Arief BN yang lagi ikut macet di sana, juga Pak Listono juga lagi ikut antre di.
2: Selamat pagi Mas ya, Budi,
0: Gombel.
2: Ini antriannya sudah sampai sini yang mau turun ke kota. Nah, sampai Banteng Raiders.
0: Oke, matur suwun informasi. Saat ini di ujung sudah dibuka satu lajur ya, Kawan Rasika. Sudah dibuka satu lajur, Kawan Rasika, untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas. Sampai jam berapanya tinggal pemadatan, Kawan Rasika? Tinggal pemadatan.
3: Sudah disampaikan sampai jam berapa? Sampai?
0: Tidak ditulis sampai jamnya sih tadi, Pak Kolek.
3: Katanya Pak Jamal sampai selesai.
0: Takut sampai selesai. Sudah selesai. Sudah selesai, Kawan Rasika, sabar. Yang sedang antre di sana saat ini dua lajur sudah dibuka.
3: Sudah selesai jam 7 seperti biasanya.
0: Yes, betul. Yang bertanya di turunan Gombel, pengaspalan jalannya selesai jam berapa? Ini aku ngomong sudah selesai.
3: Sudah selesai.
0: Sudah normal dua lajur, sudah langsung brol nih kendaraannya.
3: Nah, nanti kendaraan yang masih antri habis ini bisa jalan dengan normal ya.
0: Betul sekali, yang tadi informasinya kok kepadatannya sudah sampai pertigaan Patung Pangeran Diponegoro sampai dengan Benteng Raiders, bahkan itu untuk saat ini sudah mulai terurai Kawan Rasika kepadatannya karena pengaspalannya sudah selesai. Ini aku tidak hoax ya, ini aku melihat di kamera CCTV sudah nggak ada alat beratnya di TKP dan dua lajur sudah normal.
3: Kawan-kawan sudah selesai.
0: Betul, aspal tuh garingnya cepet kok ya.
3: Kalau aspal langsung di gelindes dengan jogjik langsung bisa dilewati. Kalau beton kan nunggu umur.
0: Maksudnya ban-ban mobil, ban-ban motor nak gelindes aspal habis mateng gitu tuh rak popo ya. Maksudnya kan habis dilindes jogjik, nak jogjik kan wesi toh.
3: Iya, itu apa namanya, aspalnya sudah kelet langsung menjadi satu, jadi normal. Oh. Bisa dilewati.
0: Enggak bakal kandil ke ban ya?
3: Enggak
0: ya.
3: Kecuali kalau masih berserakan itu bisa, tapi kalau sudah di jadikan satu, diratakan dan di gilis jogjik itu sudah rata, sudah siap dilewati.
0: Oh, sip, mantap. Saya kalau dulu gitu. Lo dulu pernah jadi asistennya Pak Fahri, Po?
3: Jadi kuli perawatan jalan ya.
0: Pak Dwi Ari.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita rekam kasih semuanya luncur dari Ungaran ke Amulasi seperti biasa mampir mengantarkan anak ke sekolah. Alhamdulillah, bersyukurlah saya senang sekali ya dengar suaranya Bang Jamal lagi.
3: Terima kasih, Pak. Terima kasih.
4: Saya kok terharu ya dengarkan ini ya Pak, suasana di Rasika ya. Rasanya hangat sekali. Ini merupakan suatu komunitas yang luar biasa. Saling support antara penyiar dari radionya juga dan ini ya pendengarnya ya. Betul, kawan-kawan Rasika.
3: Betul, Pak.
4: Masya Allah sekali sebuah interaksi yang luar biasa. Iya. Saling memberikan informasi, saling mendoakan dan saling perhatian ya satu sama lain.
3: Betul, Pak.
4: Semoga ini menjadi suatu amalan yang tercatat ya, amalan kebaikan yang tercatat di
3: amin.
4: Masa yang akan datang.
3: Amin, amin.
4: Sekali lagi selamat kembali siaran Bang Jamal.
3: Amin.
4: Jaga selalu kesehatannya.
3: Amin.
4: Selalu mengamini kita
3: kasih,
4: semua
3: Pak.
4: Di jalan raya karena rasanya tidak lengkap ya ketika kita mendengar rekan Kelana Kota tanpa ada suara Bang Jamal
3: kasih,
4: itu walaupun kalaupun ada yang menggantikan juga sama ya masih apa namanya masih luar biasa juga Kelana Kota tapi tanpa adanya suara Bang Jamal dan bercandanya itu rasanya ada yang kurang gitu seperti itu. Terima kasih, selamat bertugas kembali Mas Jamal.
0: Gemes banget.
3: Dan juga
4: selamat pagi semua kawan-kawan Rasika semua dimanapun berada, semoga selalu sehat untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Selamat pagi.
0: Oke, matur suwun. Ini Pak Dwi Ari juga sudah sampai Gunung Pari toh, Pak? Lancar toh?
3: Lancar,
0: pokoknya kalau kamu Rasika gabung-gabung atensi,
3: heeh.
0: Bagi-bagi atensi ke Rasika tapi tidak nyebut jalannya kamu Rasika berarti kita lancar. Anggap lancar loh.
3: Iya, dan Pak Dwi Ari lancar lah, Pak.
0: Iya, yes, lancar lah alhamdulillah.
3: Mungkin belum tahu bahwa itu kehebatan Rasika ya, bukan kehebatan tapi ya kelebihannya karena Rasika menjadi radio terbaik sejauh tengah tahun 2024
0: ya makanya.
3: Mohon maaf kalau ini baru kembali lagi menyampaikan. Mungkin belum tahu atau lupa ya. Salah satunya adalah kekuatan di acaranya.
0: Ya, betul.
3: Yang hebat bukan personelnya tapi acaranya.
0: Asik deh. Headlines. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Aceh Hasan Syazili buka suara rencana perkembangan proyek geotermal Gunung Ungaran yang mendapatkan penolakan sebagian besar warga Jawa Tengah. Lemhanas menilai saat ini pemerintah perlu memberi penjelasan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan energi panas tersebut termasuk manfaatnya terhadap ketahanan energi dan lingkungan. Disampaikan kemarin saat bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Kantor Merah Putih Jawa Tengah Semarang Selasa 8 September 2026, Gubernur Lemhanas Aceh Syazili mengatakan, saat ini perlu adanya penjelasan kepada masyarakat bahwa dengan adanya pemanfaatan geotermal ini akan mengoptimalkan ketersediaan energi dan tidak akan berdampak terhadap lingkungan. Mantan anggota DPR RI tersebut meyakini pemanfaatan geotermal di Gunung Ungaran menjadi salah satu energi baru terbarukan yang dapat mendukung keberlanjutan lingkungan di daerah pengembangannya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, pertama saya sampaikan bahwa hari ini Lemhanas Republik Indonesia, saya selaku gubernur mengantar studi strategik dalam negeri bagi peserta pendidikan penyiapan pimpinan nasional atau P4N angkatan ke-70 yang melakukan studi strategisnya bertema tentang ketahanan energi yang berfokus kepada upaya mengoptimalkan ketahanan energi di bidang energi baru terbarukan. Ya, dan hari ini kami diterima dengan baik oleh Pak Gubernur DKI Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi, dan kami merasa penting untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lokus dari studi Lemhanas karena kita tahu bahwa Jawa Tengah telah ya mendirikan atau menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjaga ketahanan energi nasional kita dengan mendirikan atau membangun ya beberapa energi baru terbarukan seperti misalnya yang berasal dari energi panas bumi, energi matahari, energi lainnya termasuk sampah ya, yang terus dibangun oleh Pak Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Tentu upaya yang dilakukan oleh Pak Gubernur adalah salah satu langkah strategis yang patut untuk terus ditingkatkan, karena kita tahu bahwa ketahanan energi merupakan bagian terpenting dari ketahanan nasional kita.
0: Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi buka suara terkait munculnya protes dan juga atensi masyarakat terkait rencana eksploitasi energi di Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, saat ini perlu ada pendekatan persuasif soal adanya penolakan rencana proyek pemanfaatan panas bumi di Gunung Ungaran. Kendati demikian, dia menekankan prinsipnya pemerintah tidak akan menyengsarakan masyarakat. Ahmad Lutfi mengatakan, meski Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan izin eksplorasi dan pemanfaatan geotermal di wilayah panas bumi Gunung Ungaran kepada PT PLN Persero, pelaksanaan proyeknya masih membutuhkan banyak tahapan dan izin-izin tambahan ke depan.
6: Solo juga kita sudah melakukan MOU, termasuk mereka yang durasinya di bawah 1000 ton kita menggunakan RDF. Ada 4 pabrik semen yang kita lakukan, artinya ke depan energi terbarukan adalah merupakan orientasi daripada kegiatan baik itu di OPD, termasuk gedung kita juga sudah menggunakan, termasuk energi listrik terkait dengan solar panel, kemudian taksi, ada beberapa yang sudah kita gunakan listrik. Kemudian banyak yang kita lakukan prinsip bahwa energi terbarukan adalah menjadi hal yang sangat positif. Hampir 417 pabrik di wilayah kita sudah menggunakan energi terbarukan, bahkan Jawa Tengah menggunakan insentif pajak bagi company atau perusahaan yang menggunakan energi terbarukan.
7: Okay. Untuk Gunung Ungaran sendiri mungkin potensi investasinya dan
6: belum, jadi masih berproses. Artinya meskipun dari Kementerian SDM telah memberikan izin kepada PLN, kan masih banyak yang belum dipenuhi. Contoh ada izin amdalnya, ada sosialisasi kepada masyarakat, banyak yang harus kita lalui. Tapi prinsip bahwa tidak ada pemerintah kita yang mensarakan masyarakat. Nah ini perlu ada pendekatan persuasif dari pejabat publik, kemudian company maupun kita. Oke. Okay?
0: Ahmad Lutfi mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus terlibat dalam setiap proses penjembatanan tersebut. Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, ke depan nantinya akan terus melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait rencana eksplorasi energi geotermal di Gunung Ungaran.

0: Sama Rasika Kelana Kota.
1: Wah, semakin rame ki Gombel. Sabar. Pengaspalan sudah selesai.
2: Siap dilewati
1: sudah normal saat ini. Jadi yang sedang pada antre di Gombel. Aku jawab sabar jari satu dulu. Aja ya. Aku jawab jari satu, ada pengaspalan jalan yang berlangsung sejak semalam, ya kan? Dan tadi jam 7 baru saja selesai, dan saat ini dua lajur yang arah turun di underpass Jatinggalnya sudah normal kok, Kawarasika. Ini Pak Sukadi juga sedang antre di sana, Bu Pitalokan. Itu ya jawabannya, Kawarasika, sabar. Pengaspalan jalan sudah selesai, harap bersabar.
2: Siap dilewati.
1: Betul. Ya. Pak Tenggo.
3: Ya, selamat pagi Mas Jamal.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Semoga sehat-sehat semua.
2: Amin.
3: Ini melaporkan Mas. Ketersendatan sudah sampai di Hokben.
1: Oke, matur suwun.
3: Yang arah ke Gombel ya Mas ya ini ya. Tadi sudah tersendat sampai di TL di Ponegoro itu Mas. Mas Jamal, sehat-sehat Mas Jamal.
1: Amin, matur suwun. Ya, pengaspalan jalan ya. Tadi beberapa kawan Rasika yang melintas ketika dapat informasinya sih sudah pada masuk tol ya. Pada masuk tol, pada mengantisipasi jalurnya ya kawan Rasika. Nah, tapi kalau Anda saat ini sudah antre, nah itu penyebabnya. Tadi sempat ada pengaspalan jalan, tapi untuk saat ini sudah normal ya kawan Rasika. Betul.
2: Selesai.
1: Tinggal menunggu pencairan arus lalu lintas saja yang memang masih panjang. Cuma di ujung sana pekerjaannya sudah nggak ada kawan Rasika. Nah, kalau Anda sudah kedengeran nih informasi jalan seperti ini, Anda bisa langsung masuk tol toh. Tidak perlu babi bu lagi wes ya, wes sudah jelas antreannya ada panjang di sini ya kan, informasinya saya dengar langsung masuk tol aja kayak Pak Jamaluddin ya, tadi loh.
2: Langsung lewat tol.
1: Mm-hmm.
2: Daripada bingung.
1: Betul. Ya. Walaupun pekerjaan sudah selesai dan antrian sampai dengan saat ini masih ada kan. Nah, jadi masuk tol saja. Ya kan, warasikan nih Pak Eko Tanah Mas juga ngasih info di Gombel, saya barusan lewat Gombel, Gombelnya sudah dibuka ya, tinggal menunggu pencairan arus lalu lintas yang kepadatannya saat ini sudah sampai dengan kawasan Ngesrep. Pak Agus Trioko.
4: Alhamdulillah, Bu Jamal sudah kembali.
2: Alhamdulillah,
4: sudah,
2: Pak Agus.
4: Ambiar, tenan, rano sing ibur gitu. Yes, dari pihak Bu Jamal.
2: Terima kasih, Pak.
4: Saatnya caca sekolah menunggu loh. Terus itu yang mobil warna putih juga pasti sedih juga ya. Aspalnya nyiprat-nyiprat mesti ini begini.
1: Oke.
2: Ya, sidik-sidik.
1: Pak terus, Pak. Aspal nyiprat. Emang kayak apa aspal nyiprat? Aku benar-benar pernah mengalami aspal nyiprat.
2: Ya kalau aspal habis di Grandel Jogja, mungkin ada sisa-sisa yang masih.
1: Oh, yang kretek-kretek itu ya?
2: Kretek-kretek itu.
1: Oh.
2: Itu biasanya muter lewat ban terus nyiprat ke

0: di Jogja gitu kan nanti wah tenggelidak gitu terus dilewati, wah panas itu.
1: Oh, tapi untuk ban aman.
0: Ya, untuk ban ya aman, tapi ya kurang bagus lah wong jenenge hot mic kok.
1: Pak Supriyadi.
2: Selamat pagi Bung Jamal Mas Yuda. Jam 6.52 melanjutkan informasi perjalanan dari Semarang Pati tadi ya. Jam 6.52 ini sudah masuk Pati. Agak antri sedikit di depan pabrik Seijin ya, pabrik sepatu. Jam 7 kan biasanya bubaran pabrik, ganti masuk karyawan masuk jam 7, cuman ya enggak ngantri paling 5 menit enggak nyampe lah, jalan pelan-pelan. Sementara informasinya gitu dulu, perjalanan lancar ya nanti. Okay. Dari Semarang sampai Pati. Terima kasih.
1: Matur suwun. Iya.
2: Bung Jamal sehat-sehat selalu. Ye, ya.
1: Amin. Biar... amin. Matur suwun Pak Supriyadi, Semarang Patinya kita simpan dulu ya. Informasinya lancar tuh yang paling penting dan ditunggu kawan-kawan Rasika. Pak Zuhri Al-Bukhari.
3: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Selamat pagi.
3: Pagi kawan Rasika. Alhamdulillah Mas Jamal.
0: Alhamdulillah.
3: Mas Jamal sehat selalu ge.
0: Amin. Sehat selalu. Amin.
3: Cerah Mas, cerah banget. Tapi ya wis mulai ono awan-awan yang muga-muga udan.
0: Amin.
3: Muga-muga nelesi bumi. Makaten Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Oke.
3: Okay. Habis antar anak ke sepeda, ini balik ke rumah lagi sebentar. Terus gas ke Nas Muka Pemuda. Terima kasih Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Kita yang terima kasih
3: sehat,
1: pun.
3: Sehat semuanya nggih.
0: Amin.
3: Matur nuwun. Info arah exit Muktiharjo, Mas Bro.
1: Ada truk mogok tadi di setelah pintu keluar tol Muktiharjo, tapi dampaknya ya enggak yang sampai antre panjang atau antre yang sampai butuh waktu lama sih Pak Zuhri Al-Bukhari. Pak Kli Sakti.
4: Semangat pagi Rasika.
1: Pagi.
4: Ini saya berangkat kantor tadi Mas jam 7 kurang seperempat dari Pramuka menuju MT Haryono 811 Semarang. Ini tadi saya langsung lewat tol Mas karena ada info ngumpul yang katanya tadi ada kepadatan. Exit tol Jatinggalnya terpantau lancar Mas, cuma buat teman-teman yang turun dari tol Tembalang hati-hati. Lajur sebelah kiri itu ada digunakan beberapa truk itu tadi agak ada meeting kayaknya truknya. Jadi hati-hati karena menggunakan lajur sebelah kiri itu cukup banyak tadi truknya. Hati-hati yang arah turun. Jadi kurangi kecepatan karena cukup mengganggu tadi untuk truk-truknya itu. Matur suwun. Truknya di KM 431 sampai 430 itu tadi Mas yang berjajar tadi.
1: Matur suwun. Nggih, matur suwun informasinya. Nah, ini kawan Raska Pak Sakti, Pak Klik Sakti langsung dapat informasi gombel, ada informasi kepada langsung set ngambil tol ya kawan Raska. Sama kayak Pak Jamaluddin nih, sudah sampai exit tol betul belum pagi hari ini?
5: Bung Jamal boy, selamat sudah sehat lagi. Kemarin saya mau gantikan siaran tapi enggak boleh sama Mas Yuda itu.
1: Iya, larang enggak Pak Jamal mau.
5: Pukul 7.02 melintas di lepas rest area Ungaran arah Semarang ya. Sepanjang jalan mulai dari antri tol BUMN yang ada di pinggir jalan ya, yang ada tumbuhan bunga bougainvil sekarang lagi mekar-mekarnya warna-warni, ada yang merah, ada yang ungu, ada yang kuning gitu ya. Saya nggak bisa motret, belum sempat ya, biasa kalau tak potret lagi ya.
1: Oke.
5: Sangat indah sekali bunga bougainvillenya. Ya mungkin sekalian saya request lagu bougainville, lagu lawas ya, barangkali bisa diputar.
1: Oke, siapa bougainville, Bung?
0: Ada itu, ada lagu bougainville.
1: Oh, ada.
0: Yang nyanyi aku lupa tapi ada.
6: Ini
1: ini di video, oke. Okay.
6: Mekar semua.
1: Pak Jamal langsung masuk tol ketemu kembang, rak ketemu kemacetan ya di Serondol ya.
0: Ketemu kelancaran ya.
1: Makane.
0: Sekaligus menjawab Bu Yeni Novi.
1: Hai. Nah, ini truk-truknya yang pada parkir yang di turunan Tembalang, laporannya Pak Klik Sakti tadi nih di video sama Pak Jamal.
5: Truk yang trouble satu yang nemeni banyak itu udah diperingatkan oleh petugas.
1: Oh, sip kalau sudah ada patroli. Oh, sip kalau sudah ada patroli ya di turunan tol Tembalang kawan Rasika yang informasinya sudah tadi ramai. Betul sekali. Rame opo? Rame truk parkir. Pak Lutfi.
7: Selamat pagi, alhamdulillah Mas Jamal sudah kembali
0: sehat, Pak.
7: Bersama.

0: Sama kita di
1: doanipun, Pak.
0: Kuala Kota pagi hari.
1: Amin.
0: Sehat-sehat selalu ya Mas Jamal, dan sehat-sehat semua buat seluruh penyiar. Sehingga tur berangkat kerja baru lewat TL Asalamah. Mudah-mudahan lancar.
1: Amin.
0: Mana Mas yang padat Mas? Turun gombel ya?
1: Tapi saya harus
0: masuk tol Mas. Es kadung sampai Kodam ini berarti nanti masuk dari Sukun ya Mas ya?
2: Ya, Mas. Mohon infonya. Nah, untuk tol Semarang ABC-nya barusan oke-oke saja ya. Cuma kalau katanya Pak Adam Kristiawan, eksit tol Jatinggalehnya sudah ya, rapet nih.
3: Ada tumbuhan bunga.
2: Nah, ini. Tapi eksit tolnya saja ya, rem off-nya keluar mau menuju arah Jalan Tengku Umarnya itu juga sudah padat. Tapi ya mendingan lah daripada antri dari ngesrep.
1: Dari dubur ke bawah.
2: Lah ya, tapi masih oke lah daripada antri sekok ngesrep sampai gombel, mendingan antri di eksit tol Jatinggalehe tok kuwi.
1: Masuk tol terus keluarnya antri dikit.
2: Yuhu, betul sekali. Pak Setiadi.
4: Selamat pagi, Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Pagi, Pak.
4: Bung Jamal, selamat ya, udah sehat.
2: Alhamdulillah.
4: Yang mengarah ke rumah sakit Bangsanegara mulai dari traffic light mau bensin ketileng. Ini belum tahu ada apa.
2: Nah, sekarang sudah tahu ya, ada truk mogok di depan rumah sakit Wongsonegoro, Pak Setiadi. Ya. Betul. Posisi truk mogoknya di depan halte bus Trans Semarang RSBN persis. Nah, makanya di Jalan Ketileng padet banget dua arahnya. Pak Rindra Yusianto.
5: Halo, selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Sehat selalu, Bung Jamal ya. Amin. Alhamdulillah bisa join lagi di ya, Kelana Kota pagi ini.
1: Sehat selalu juga.
5: Kita memang kangen guyon-guyonannya Bung Jamal ya. Ya ternyata macetnya masih lumayan parah ini Mas Yuda, Bung Jamal. Ini saya sampai patung Diponegoro ini masih macet. Bahkan lebih itu nyambung sama Bang Jo itu mungkin sampai ke arah ada pom bensin itu kanan jalan. Jadi ada laka itu di pertigaan Bukit Sari, karena memang yang dari Bukit Sari juga kredit itu ya mau masuk ke Gombel Lama kredit itu, atau mungkin itu nyenggol atau bagaimana, itu di samping kanan persis di pertigaan, tapi sudah ditangani polisi.
2: Oh, okay.
5: Ya mudah-mudahan setelah ini bisa lancar lah untuk DPU nasional itu, kalau bisa memang ya disegerakan saja. Ya kasihan ini sampai panjang banget ini Mas. Sampai ke pom bensin ini bablas lagi ke hampir sampai ke Permata Bangsa ini. Kredit teman-teman yang belum ke bawah disarankan lewat tol aja ini. Ya kalau yang lewat tol sepertinya tadi lancar.
2: Oke.
5: Terima kasih.
2: Oke, matur suwun informasinya Profesor Rindra Yusianto ya. Laporannya dari Jalan Setiabudi yang masih padat meski pekerjaan jalan pengaspalannya sudah selesai. Betul, tinggal menunggu pencairan arus lalu lintas, tapi karena jumlah kendaraan pagi dari Semarang atas ke Semarang bawah mendominasi, makanya kepadatan sampai dengan sekarang masih ada kawarasika. Betul. Kalau Anda masuk tol bagaimana? Tolnya sementara baik, cuma di eksit tol Jatinggalehnya yang sudah mulai rapet ya, juga ramai.
1: Keluar tol yang lain.
2: Betul sekali. Keluar tol Jatinggaleh tapi cuma di keluarnya saja kok, di rem off-nya keluarnya saja untuk belum sampai badan jalan tol gitu kan warasika.
1: Lancar ya.
6: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Mencari pesantren terbaik buat putra-putri Anda?
1: PPMI As-Salam hadir sebagai pesantren unggul berstandar internasional yang memadukan pendidikan akademik, karakter islami, dan prestasi dunia.
0: Pendaftaran santri baru dibuka 7 Agustus hingga 7 November 2026 dengan beasiswa bagi calon santri berprestasi.
1: Tersedia jenjang pendidikan MTS, SMP, TKS, MA, SMA, dan SMK, didukung kurikulum terintegrasi antara pendidikan nasional dan sistem kepesantrenan, serta telah terakreditasi A unggul.
0: PPMI As-Salam berfokus pada sains dan tahfidz Al-Quran dengan target hafalan 3 juz, serta telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional di bidang Olimpiade Sains, Tahfidz Al-Quran, Olahraga, dan Keterampilan.
1: Wujudkan masa depan generasi Qurani yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
0: Kampus 1, Jalan Garuda Mas, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Kampus 2, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.
1: PPMI As-Salam, mendidik generasi berprestasi, berkarakter islami, dan siap mendunia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Sarah Sofyan. Kebakaran hutan dan lahan Kawah Ijen Banyuwangi berangsur mereda. Titik-titik api utamanya yang berada di jalur pendakian mulai berkurang. Kini selain dilakukan waterbombing menggunakan helikopter pada Minggu 6 September 2026, tim gabungan juga melakukan mopping up untuk memastikan tidak ada potensi api menjalar ke tempat lain. Namun meski titik api telah banyak berkurang, masih ditemukan titik api utamanya yang berada di lokasi sulit dijangkau. Salah satunya titik di Gunung Papak yang berada di kawasan Pegunungan Ijen. Hingga Selasa 8 September 2026, helikopter waterbombing masih melakukan pemadaman dari udara.
2: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Petugas Balai Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo mengungkap dugaan pembakaran di kawasan konservasi yang berada di ujung timur Situbondo itu dan mengamankan seorang pria inisial MF. Dalam rilisnya, Kepala Balai Taman Nasional Baluran Agus Setiabudi bilang, Kementerian Kehutanan mengamankan MF yang diduga sengaja membakar hutan hingga menyebabkan kebakaran hutan yang terjadi berulang di sejumlah titik di Taman Nasional Baluran. MF diamankan saat hendak melakukan pembakaran hutan sekitar 200 meter dari lokasi pembakaran pada titik pertama di Blok Kamto Pos 2, Grid 145, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Setelah diamankan, MF beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil Balai Gakumhut Jabal Nusra untuk menjalani proses penyidikan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu menekankan pentingnya peran pegawai negeri sipil atau PNS dalam menghadirkan pemerintahan yang dekat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Batu Nur Rahman saat pengambilan sumpah PNS di lingkungan Pemkot Batu. Para PNS diminta menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesional, dan bertanggung jawab. Pemkot Batu berharap PNS tidak hanya berorientasi pada administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Ya, ini ya kawan Rasika, informasi nomor 1 saat ini masih di kawasan Gombel dan sekitarnya ini. Informasinya semakin ramai. Ini kalau katanya Pak Sukadi tadi yang antre dari jam 7 lebih 25, saat ini jam 7.40, kepadatan di Gombel itu ditambah bottleneck yang mau masuk underpass Jatingaleh, setelah itu lancar, padat lagi di Kaliwiru Jalan Sultan Agung. Jadi kalau aku hitung dari interval laporannya Pak Sukadi, 7.25 sampai 7.40 ya, kawan Rasika kurang lebih sekitar 15 menit tadi antre mulai dari Jalan Setiabudinya. Bu Andi, Hefti, selamat pagi. Antrian di eksit tol Jatingaleh sudah mulai mengular ya. Ini sudah mulai ramai sekali, banyak kendaraan yang mengarah ke eksit tol Jatingaleh menghindari Gombel yang masih padat dan juga masih ada antrian lalu lintas. Pak Bima Janu, ini Jalan Profesor Sudarto, Banyumanik ya. Karena sudah ada sekolah baru di sana, istilahnya tambah lagi satu titik pusat keramaian di kawasan Jalan Tirto Agung dan sekitarnya, karena posisinya pas di T-zone dengan Jalan Profesor Sudarto, jadi di Jalan Profesor Sudartonya juga ikut padat pol. Ya Pak Bima Janu ya, ada sekolah baru toh di sana, simpulnya di situ toh Pak Bima. Lokasinya unda-undi sama kantornya Pak Bima Janu. Kuliah kalah ya guys, kuliah yang mahasiswa-mahasiswa ribuan kalah sama sekolah-sekolah yang muridnya ratusan tapi yang menimbulkan kemacetan. Ya wes, karena tadi sudah ada laporan kalau bunga-bunga bougainville di tol pada berbunga pagi ini, laporannya Pak Jamaluddin tadi. Ya wes, bougainville. Ini lagu terkenal gak ya? Nanti biar Bung Jamal yang cerita deh. Apakah lagu ini terkenal atau tidak? Bruri betul.

0: Terkenal tuh ini lagunya tuh, Bung?
1: Iya, lagu ini terkenal.
0: Oh, alhamdulillah kalau gitu.
1: Duri Marantika. Ini tahun-tahun 1980-an, tahun 1976 ini hitnya. Dan waktu itu dinyanyikan langsung oleh Duri Marantika.
0: Yes. Saat ini kepadatan arus lalu lintas Ngawarasika masih terpantau di Jalan Setiabudi, Gombel, dan sekitarnya ya, Ngawarasika. Wah, ini masih padat sekali, tapi tinggal menunggu pencairan arus lalu lintas Ngawarasika mengingat pengaspalan jalannya sudah selesai tadi jam 7 pagi. Ditambah Simpang Kaliwiru, Jalan Sultan Agung juga padat sekali ya, Ngawarasika. Ini ada Bu Andi yang sudah update tadi di eksit tol Jatingaleh, ya keramaiannya masih keramaian padat normal saja, lalu turun sampai dengan Kaliwirunya juga masih padat sekali. Ini kalau katanya Pak Andrew Wiraatmaja, lagu Bougainville barusan kok pilu banget ya, Bung? Mungkin kalau di aransemen ulang musiknya akan lebih keren ya, melodinya lebih nyus, tapi kalau barusan tuh kayak pilu, sedih, ya, berduka
1: itu
0: gitu.
1: Waktu itu bagaimana perasaan penyanyi dan penciptanya yang betul-betul terbawa dengan suasana hati.
0: Memang Bougainville itu lambang apa, artinya apa? Bunga itu, bunga menggambarkan apa emang?
1: Kalau tadi itu digambarkan bahwa Bougainville merah ungu kutanam di pusaramu. Jadi
0: oh,
1: dia
0: gitu.
1: Menggambarkan pusara kekasihnya yang ditanami dengan Bougainville merah ungu tadi.
0: Oh, Bougainville tuh bunga ini toh, bunga kedukaan toh?
1: Ya enggak juga sih, tapi tadi dia menyatakan ditanam di pusara kekasihnya sebagai lambang bahwa kasih sayangnya itu diwakili oleh bunga Bougainville merah ungu. Cocok ini untuk Pak Warsito pasti ini.

0: Eh, kita ke Kendal dulu yuk. Ini sudah ada informasi dari beberapa kawan rasika nih. Yang pertama sudah ada Bu Anastasia. Bu Anastasia tadi jam 7 teng itu sudah sampai KIW Masjid Mas Jamal. Rame lancar, biasa, volume tinggi karena masuk jam kerja, dan puji Tuhan sudah sembuh lagi Bung Jamal ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Semoga bisa terus menemani kita semua setiap pagi. Dan ki dielengke Bu Anastasia ki, banyak-banyak minum air putih.
1: Iya, Bu.
0: Yo, oke.
1: Siap.
0: Update 7.30 sudah sampai kawasan industri Kendal. Dari Jalan Raden Patah sampai dengan kawasan industri Kendal, lancar jaya. Semangat siaran semuanya.
1: Siaran.
0: Kemudian juga Pak Rizky Septa Al-Fajar nih juga infonya di Kendal katanya.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal ya. Kembali menyapa di pagi hari ini yang sudah agak kesiangan di pukul 7.36 meluncur dari Kali Gawe mengarah ke arah Kota Kendal sampai Weleri dan sekitarnya ya, sampai Boja. Kemarin off ya pun ya sehari karena nenek meninggal, jadi saya nggak berangkat kerja, otomatis mulai kerja lagi.
0: Ya, Pak Rizky Sabta ya.
1: Juga ya Mas.
2: Untuk pagi ini tadi berangkat dari kan rumah itu jam 6 lebih lewat Jalan Untung Suropati, Manyaran, Arteria Sudarsa sampai dengan Kali Gawe. Keluar Kali Gawe pun dari kantor juga lancar semua ya pun, tidak ada kesendatan, cuacanya juga cerah. Baru buka radio sedikit terdengar suaranya Bung Jamal. Cerita ya pun.
0: Monggo.
2: Kemarin pulang itu toh pas hari Minggu sore itu, istriku tuh bertanya, Bung Jamal itu pure penyiar kayak Bung Yuda atau artis gitu loh katanya. Dia tanya. Saya bilang dia itu artis, tapi artis tahun sekitar ya 90-an sampai sekarang lah.
0: Idi.
2: Terus LK di YouTube juga ada. Begitu ya Bun ya. Depo ya, terima kasih.
0: Baik.
2: Makanya apa Bung Jamal semangat sehat.
1: Terima kasih. Tak kira terus ada lanjutannya.
0: Alah, Ismail Tersun informasinya ya. Menuju arah ke Kendal, situasinya lancar. Dan ini di bablas lagi, lebih ke barat lagi ada Pak Didik Setyo Widodo ki, yang sudah melintas dari Pemalang, betul. Dari Pemalang menuju arah ke Semarang, bagaimana informasinya?
3: Assalamualaikum, selamat pagi Rasika.
0: Selamat pagi.
3: Alhamdulillah. Sepertinya ada suara Bung Jamal ya.
1: Alhamdulillah.
3: Bung Jamal, I miss you so much. Oh my god, lama sekali enggak mengudara.
0: Ya,
3: terus sehat ya, Bung.
0: Ada akademisi yang
3: alhamdulillah udah sembuh. Oke, mudah-mudahan terus bugar.
0: Amin.
3: Ya. Mas Yuda itu Bung Jamal disajiin apa gitu, kayak kopi atau apa atau teh anget gitu.
0: Jamal ya.
3: Oke, mudah-mudahan terus bugar Bung Jamal.
1: Amin.
3: Ya, oke. Ini saya OTW dari Pemalang ke Semarang, tapi masih di Pemalang ya. Nanti kita update kalau ada hal yang perlu kita sampaikan atau mungkin sekedar reportase kondisi lalu lintas, mudah-mudahan bisa saya lakukan lewat konven seperti biasa karena tidak terburu-buru, nanti ngajarnya agak siangan. Jadi saya akan menyusuri Pantura Barat dari Pemalang ke Semarang. Sejauh ini di dalam kota Pemalang ramai, lancar, dan cuaca atau mataharinya ini cerah ya. Oke, itu sementara. Bung Jamal, jaga kesehatan selalu.
1: Amin.
3: Dan terus bugar. Mas Yuda, selamat bertugas.
0: Amin, matur suwun Pak Didik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kawan, Pak Didik dari Pemalang ya. Pemalang, Pekalongan, Wiradesa, lancar informasi kedua arahnya. Matur suwun kawan-kawan, Pantura Barat ya, Bu Anastasia, Pak Rizky Septa, Pak Didik SW. Ini kalau digabung informasi dari tiga kawaraska, Semarang Pemalang lancar.
1: Lancar.
0: Ya. Semarang Pemalang lancar, enggak ada kendala dan enggak ada hambatan, berarti dua arahnya.
4: Menyusuri jalan raya. Bersama Rasika. Kelana
0: Kota. Masih ada sedikit waktu sebelum menuju ke jam 8. Coba kita buka informasi dari kawan-kawan yang sudah berbagi informasi lagi, Pak Warsito.
5: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan
0: pagi, Pak Warsito.
5: Pertama saya ucapkan selamat kepada Mas Jamal atas kesembuhan dari penyakitnya. Dan untuk mensyukuri kesembuhan itu, mau ngerasak ya po Mas Jamal, yo nanti
0: gemes
5: atau mau ditanggapi apa
0: style
5: gitu Mas. Oke, Mas Jamal sehat selalu. Salam rahayu dan halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Lagu legendanya cocok Bougainville dari Bluri. Monggo Mas Jamal agendakan mau kemana pagi ini, maturun. Untuk kondisi lalu lintas di Jalan Tirta Agung di Prokarto sampai Muladi Dom itu, tadi saya melintas pukul 7:35 Mas, itu kondisi masih ramai, masih krodit Mas. Saya sarankan untuk kawan-kawan yang melintas di Jalan Jatimulyo dari Banjarsari mau ke Prof. Tarto lewat Jatimulyo, saya sarankan jangan lewat Jatimulyo kalau pagi karena krodit itu, mending lurus saja ambil Sirojudin sampai ketemu lampu merah yang pertigaan Prof. Tarto itu, nanti masuk aja di Jalan Prof. Tarto lurus lewat depan pom bensin, depan Muladi Dom itu malah lancar kalau lewat Jatimulyo karena jalannya sempit
0: ya.
5: Lalu lintasnya ramai. Dan matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Warsito informasinya. Pak Andreas Dimas,
6: izin menginfokan ini,
0: monggo
6: kawan Rasika, lebih baik nyari alternatif lain deh kalau yang mau ke arah Semarang turun dari arah Ungaran atau arah Banyumanik itu lewat tol aja. Ini macetnya udah sampai ke depan Banteng Riders.
0: Oke.
6: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Andreas. Pak Andika sudah sampai Gotri nih. Jam 7.30 sudah sampai Gotri, Bung. Terengguli, Gotri, Jeporo, lancar.
1: Lancar banget. Yang di dalam juga lancar semuanya ya.
0: Lancar kabeh. Ini Pak Andika bilang termasuk gasi loh ini. Jam 7.30, belum ada jam 7.30 sudah sampai Gotri.
1: Yang penting yang di dalam cukuplah untuk akomodasi dan cemilannya.
0: Tidur. Hah? Sare ibu-ibu nih.
1: Wah. Ya. Ya Pak Andikanya yang nyemil nih.
0: Bu Nuning Widiawati juga perjalanan dari Salatiga sudah sampai Tol Semarang Demak lancar. Tuh guys, enggak ada yang nyebut sayung sama sekali ya.
1: Berarti cuma basah aja.
0: Betul, memang hari ini perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Sayung, pantai utara Semarangnya 1 meter. Cuma dampak ke jalannya cuma basah saja. Tidak yang sampai ngecembeng dalam di kawasan Sayung ya, kawan Rasika nih. Kawan-kawan yang sudah sampai Jeporo, sudah sampai Demak, sudah sampai Kudus. Apakah nyebut Sayung sama sekali? No, tidak sama sekali. Menandakan kalau es kondisinya masih baik dan ramai lancar saja. Pak David Mamea.
7: Selamat pagi Rasika.
1: Selamat pagi
7: Mas Yuda, Bung Jamal. Puji Tuhan Mas Jamal sudah sehat lagi. Rencana menuju ke Kimangun Sartoro. Perjalanan keluar dari pertigaan berjajar 3 lancar. Tanjakan Mangunarga lancar. Terpantau masih lancar. Cuaca cerah. Jam 7.54 update perjalanan dari Menteseh ke Sentralen. Ini di perempatan Ayani.
0: Ih, kemerosok banget ya.
7: Lalu lintas terpantau masih lancar. Sanggup Pak Poico kare iji.
0: Lah kok garis si jikin emang tadi berapa?
7: Sehat selalu.
0: Oke, matur suwun. Mohon maaf ya kawan Rasika. Jalan Ahmad Yani, sebagian jalan Gajah Mada Kampung Kali itu memang red zone-nya kita. Karena ada pemancar-pemancar milik media-media besar di sana, jadi kita kalah. Jadi mohon maaf ya, yang mungkin penerimaannya agak kurang baik di sekitar Jalan Ahmad Yani, Jalan Kampung Kali, Gajah Mada, dan sekitarnya. Ya penerimaan 105,6-nya kurang baik.
1: Ganggu kita.
0: Yes, betul. Yus, nanti kita update lagi setelah jam 8. Mohon maaf sekali kawan-kawan Rasika ya. Tapi secara umum informasi yang lokasi lokasi jadi sorotan. Update-nya baik, Kamar Raska, termasuk di Jalan Setiabudi dan juga Gombel. Nah, ini informasi terbaru jam 8.00 aku munculkan. Pak Irfan Wijaya, Jalan Setiabudi, Patung Pangeran Diponegoro arah Gombel, sudah lancar. Sudah sampai underpass Jatingaleh, juga bisa sudah dibuka dua lajurnya.
8: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
9: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya benar.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
11: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
11: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
12: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
13: Jawa Tengah masih aman dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan bilang belum ada laporan signifikan terkait dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Pemantauan di Cilacap, Kebumen, Purworejo, Brebes, Tegal hingga Banyumas menunjukkan kondisi masih aman. Aktivitas warga dan perekonomian berjalan normal. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi debu dan asap terutama di tengah musim kemarau panjang. Warga disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak minum air putih, dan mengikuti informasi resmi terkait kualitas udara. BPBD Jawa Tengah juga meminta pemerintah kabupaten dan kota terus memantau kondisi udara di wilayah masing-masing. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan transportasi alternatif untuk menjaga kelancaran perjalanan kafilah MTQ Nasional menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau. PLT Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Agung Pramono bilang, jalur darat disiapkan bagi kafilah dari seluruh provinsi yang sebelumnya berencana melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dinas Perhubungan Jawa Tengah juga berkoordinasi dengan KAI untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan perjalanan darat. Sementara itu, Bandara Ahmad Yani Semarang memperpanjang operasional menjadi 24 jam. Meski demikian, BMKG menyebut potensi sebaran abu vulkanik ke Jawa Tengah relatif aman. Hasil pemantauan di sekitar Bandar Ahmad Yani, daerah Tegal, Cilacap juga menunjukkan hasil negatif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
12: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Halo, aku hadir lagi. Gombel sudah lancar ya. Berarti ini atensinya kayaknya sudah mulai membaik, Kawan Rasika. Karena Jalan Setiabudi, Gombel dan sekitarnya sudah mulai lancar, sudah mulai membaik atas kegiatan overlay dan juga pengaspalan jalan tadi. Coba aku mau munculkan informasi tadi yang masih di bawah jam 8 dulu sebelum nanti kita buka-buka update dan juga informasi yang di atas jam 8. Pak Rindra Yusianto, selamat pagi.
1: Nah, ini saya balik lewat tol ke kampus bawah. Jadi dari Serangan Teranak terus masuk tol lancar, tol Durian itu ya. Lancar. Keluarnya masalahnya, Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Rapat
1: keluarnya ini.
0: Jatingaleh tadi.
1: Exit tol Jatingaleh yang keluar mau ke flyover tambah ngantri itu, lumayan panjang nih. Saya hampir 5 menit ini di sini belum jalan. Ya, mudah-mudahan lancar lah setelah ini. Ini nikmatnya perjalanan ya seperti ini. Terima kasih.
2: Perjalanan dan ibadahnya.
1: Ini 732 ini exit tol yang tinggalnya lumayan panjang ini. Nih, mudah-mudahan setelah ini lancar lah. Betul, mending lewat tol Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Itu kan tetap lewat tol.
1: Ngantri dikit itu, nanti lancar, berikutnya lancar nih.
0: Oke.
1: Ini saya sudah lancar ini, sudah mau turun ke toko buah itu.
0: Oke, Pak Rindra nggak mau ngajakin aku nonton Darboy Gang-nya apa? Ya, acaranya Dinus Insight ngundang iki yo, ngundang Darboy Gang kok. Ya, sangar kok ya.
2: Yen eling larane.
0: Asik, asik.
2: Ora bakal.
0: Pak Rindra, aku rame dijak nonton Darboy Gang Pak di Udinus. Aku nonton bawaan ya. Wingi yo Vi Anuno neng Undip ngerong-ngerong jaluk nonton. Iki neng Udinus neng Darboy Gang ngerong-ngerong jaluk nonton. Ngisin-ngisin ra.
2: Ya, kirim link aja, Pak. Saya kirim link aja nih gratis.
0: Pak Edi Harjono.
3: Selamat pagi, Mas Jamal.
0: Pagi.
2: Selamat pagi.
3: Mas Yuda. Wah, saya dengar kabar gembira ini.
0: Apa
3: Mas
0: tuh?
3: Mas Jamal sudah siaran lagi.
2: Alhamdulillah.
3: Dan sehat-sehat berdua.
2: Amin.
3: Sehat-sehat semua untuk penyiar-penyiar Radio Rasika ini.
0: Matur suwun Pak Edi Harjono, Pak Wawan.
4: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Wawan.
4: Bang Yuda, Bang Jamal, alhamdulillah Bang Jamal sudah sehat dan kembali siaran kawan-kawan Rasika. Om Yuda,
0: yu
4: minta lagunya sing enak-enak wae. Soon.
0: Okay,
4: ini perjalanan dari Boja ke Karangayu. Boja lewat Karangayu. Belakang Lancar Jaya.
0: Wah, mantap.
4: Palapa.
2: Oh, Palapa.
0: Palapanya enggak sih tembusnya jadi bareng itu, toh?
2: Iya, yang lewatnya Kali Getas lurus Palapa.
0: Pak Koriduin Fahri, selamat pagi.
5: Pagi. Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
2: Selamat pagi.
5: Semoga selalu sehat Bung Jamal.
2: Amin.
5: Ini saya dari Kudus menuju ke Semarang ya. Ini baru sampai di TL RS Mardirahayu Kudus di Jati. Nanti saya infokan ke depan. Kalau tidak saya infokan berarti lancar. Thank you.
0: Oke, matur suwun Pak Fahri.
2: Nek Khairuddin Fahri menang berarti lancar.
0: Lah ini sudah ada Pak Muhammad Bagus Binatara. Oh, iya. Tadi saya keluar dari rumah di Jalan Mula Warman, masuk tol Tembalang 30 menit Mas, biasanya 10 menit. Karena Jalan Profesor Sudarto saiki ramai sekali ya. Tak kasih tahu Bung, ada sekolah mewah baru di Jalan Tirto Agung di ujung dari bawah apartemen. Jadi sekarang simpul sekolah elitnya di Jalan Tirto Agung bukan cuma di tikungan, pertigaan tikungan itu, tapi di ujung juga.
2: Jadi banyak, tambah banyaknya.
0: Ada tambah satu lagi sekolah elit di sana. Sekolah showroom. Jadi satu siswa satu mobil, jadi ya seperti ini kondisinya udah. Ya benar, sejak hari pertama kamu izin, Bung. Ya. Itu hari pertama buka sekolah sampai sekarang.
2: Ya wis, kita nikmati sekolah-sekolah yang internasional style. Ya.
0: Pak Wengki, ini Pak Muhammad Bagus Binatara sudah sampai Demak ya. Sudah sampai Demak lancar. Tol Tembalang sampai Sayong aja malah 20 menit. Sementara tadi saya keluar dari Mula Warman ke Tembalang 30 menit. Jadi ini sudah sampai exit tol Demak lancar, nggak ada kendala, Pak Wengki.
6: Selamat pagi, kawan Rasika. Selamat pagi, Bun Yuda. Alhamdulillah, aku dengar suaranya Bung Jamal sudah ceria, senang sekali.
2: Terima kasih, Pak Wengki.
6: Ini tidak lain adalah kekuatan doa dari kawan-kawan Rasika.
0: Itulah
6: semuanya. Sehat selalu, Bunda. Sehat selalu. Oke, gitu aja. Aku mau ngantar Ibu Negara. Terima kasih.
7: Sedikit berbagi Bung Jamal dan Bung Yuda. Untuk cemilan itu kalau bisa itu yang dari ubi-ubian. Ubi ungu, ubi kuning, ubi yang biasa itu ada apa, ubi gemili, pokoknya yang dari jenis ubi-ubian itu bagus untuk kesehatan kita. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Wengki. Bu Nini Herawati.
8: Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal, Masya Allah. Mata melek mak greget krungu suarane Bung Jamal. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sehat ya. Sehat selalu semuanya, sehat. Kawan Rasika juga sehat. Ini deg-degan mau ke perjalanannya kok ketoknya lumayan jauh, tak dilihat di map itu kok paling mepetal merah kuning hijau kayak begitu, mau ke Meranggen. Sudah mau berangkat sebentar lagi, bagaimana ya itunya lalinya iki suaraku tak alus-alus kan Bung Jamal ora kaget sak langsung tendangan ngombokan syok lagi mari.
0: Baiklah. Ah, untungnya masih lancar aja, kuning-kuning ini nek kenyataannya ya masih lancar kok ya.
2: Bisa dilewati dengan nyaman, Bu.
0: Nyaman-nyaman, lancar-lancar, enggak ada kendala dan enggak ada hambatan signifikan kedua arahnya Semarang Meranggennya. Bu Heni Novi juga sudah tindakan ini dari Salatiga, tapi saya mau ke Jalan MT Haryono. Soalnya saya mau ke bengkel.
2: Oh, tak kirain mau beli tip.
0: Ya, toko-toko. Nah, toko tip tuku mesin cuci ya, saya. Ya, tuku mesin cuci, tuku AC.
2: Alat elektronik. Tuku tape recorder.
0: Lancar-lancar, Bu Heni. Kepadatan di Gombel dan Jatinggaleh juga sudah berkurang kok, Bu Heni. Apalagi Bu Heni kan rutenya full tol kan. Langsung keluar Jatinggaleh juga informasinya masih normal keramaian arus lalu lintasnya.
2: Kalau mau ke MT Haryono bisa keluar ke sana, toh.
0: Gayamsari.
2: Gayamsari.
0: Oh, ya monggo, Gayamsari juga oke. Jalan Brigjen Sudiarto juga baik saja kok ya situasinya.
2: Bengkel.
0: Dua arahnya. Pak Iwan, kita hari ini arteri Soekarno-Hatta Ngetan Ngulon lancar semua. Bung Jamal sehat selalu ya. Kalian berdua safe drive, hormati sesama pengguna jalan, gaspol tapi tetap kontrol, jangan lupa.
2: Oke.
0: Pak Yulianto Prasetyo, selamat pagi. Saya nyimak di rumah ibuku yang selalu mantau Rasika ya lewat on air. Saya perjalanan dari Solo Tigo, Magelang mau ke Bandara Yogyakarta International Airport. Sehat selalu Mas Yud, Mas Jamal ya.
2: Amin.
0: Banyakin minum air putih dan buah. Wih, ya, pesennya ya. Kok banyak loh yang pesen minum air putih katanya.
2: Kalau dari dokter malah nggak gitu.
0: Lah apa?
2: Minum yang cukup.
0: Oh.
2: Minum yang cukup karena Anda bekerja di ruang ber-AC, kadang haus tidak terasa. Siapa tahu orang sedang kebutuhan airnya tinggi, dehidrasi karena ruangan ber-AC jadi nggak kerasa nek ngelak.
0: Minuman di tempatnya Pak Didik Sigit Setiawan juga putih loh.
2: Enggak. Putih bersih malah itu.

0: Dan hari ini adalah hari apa? Karena jalanan sudah lancar semua ya guys, sudah di atas jam 8. Hari ini adalah hari olahraga nasional.
1: Harnas, tanggal 9.
0: Ke-43 tahun 2026.
1: Makanya banyak tadi yang olahraga dulu udah lari-lari.
0: Oh gitu.
1: Jalan-jalan di kantor-kantor juga ada yang senam-senam. Ada jalan sehat di pemanasannya senam-senam. Sebelum senam pemanasannya push up, sebelum push up pemanasannya adalah renang. Lah sebelum renang pemanasannya adalah jingle.
0: Oh pantes, karena dari surat edarannya Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam surat edaran Hari Olahraga Nasional 2026, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diimbau untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, hari ini 9 September 2026. Selain itu, agenda dalam surat edarannya Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk daerah diimbau untuk menyemarakkan peringatan HORNAS ke-43 tahun 2026 pada minggu ini dengan aktivitas seperti Car Free Day atau gerakan masyarakat aktif dan bugar dengan menyesuaikan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Peringatan HORNAS ke-43 tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk bersama-sama berkomitmen mewujudkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga karena tema HORNAS 2026 adalah menuju masyarakat aktif dan bugar dalam Hari Olahraga Nasional tahun 2026 ini.
1: Aktif dan bugar disingkat AGAR.
0: Masyarakat yang aktif tuh yang kayak gimana, Bung?
1: Masyarakat aktif adalah masyarakat yang selalu senantiasa bergerak di setiap kegiatannya.
0: Asik.
1: Tidak menggantungkan diri kepada alat-alat kayak motor, kayak mobil, kayak kendaraan-kendaraan gitu. Jadi bisa bergerak dengan jalan kaki.
0: Betul.
1: Memungkinkan jalan kaki, kenapa enggak jalan kaki? Kalau memungkinkan untuk menuju ke tempat tujuan dengan lari-lari kecil ya, lari-lari kecil. Tapi kan sekarang kan pinginnya ya numpak kendaraan sampai di depan pintu.
0: Nah itu masyarakat aktif. Kalau masyarakat bugar gimana, Bung?
1: Aduh, masyarakat bugar apa ya? Kalau bugar itu ya sehat gitulah. Bugar itu aku kok bingung.
0: Kamu lagi bugar nggak sekarang berarti?
1: Bugar itu ya. Bugar itu seger kalau bahasa Jawa itu ya. Masyarakat yang segar selalu, senantiasa menampakkan suasana cerah ceria dan senantiasa olahraga di setiap kesempatan yang ada.
0: Yes. Jadi, Hari Olahraga Nasional ini, Kawarasika, dari berbagai prestasi dan juga dari berbagai hal seputar keolahragaan di tanah air ini, konteks Hari Olahraga Nasional 2026 dipilih dengan tema menuju masyarakat aktif dan bugar agar, ya kan, seluruh masyarakat di berbagai lapisan wilayah di Indonesia ini bisa menggerakkan dan hidup aktif serta bugar itu menjadi budaya setiap hari. Waki berarti feelingku yang merayakan, yang paling benar-benar merayakan adalah ya fakultas yang duwe olahraga nggak sih?
1: Iya, fakultas olahraga. Nah iya. Ya.
0: Sementara fakultas olahraga di Kota Semarang kok ini cuma dua.
1: Di
0: Universitas Negeri Semarang tentu dan di Universitas PGRI Semarang.
1: Ya,
0: berarti sing duwe gawe istilahnya sing merayakan banget nih ya di UNES sama UPGRI iki ya, wong duwe fakultas ilmu olahraga.
1: Lari-lari di sekitar kampusnya di sela-sela gedung-gedung yang ada. Lari-lari tetap lari-lari atau jalan. Kalau olahraga yang efektif efisien tuh jalan dan lari-lari.
0: Oh gitu.
1: Jalan, lari efektif tuh tidak harus membutuhkan lapangan khusus, lari di sekitar kampus bisa. Bolak-balik asal 500 meter atau 200 meter bolak-balik, peng 10 kan sama dengan 1 kilometer. Kayak aku gitu ya. Daripada muter-muter jauh-jauh ya di depan rumah aja. Rono rene, wis 1 kilo. Wis habis itu istirahat.
0: Kamu kalau pengen olahraga mau coba olahraga apa?
1: Aku olahraga apa? Oh.
0: Pengen coba olahraga apa?
1: Padel.
0: Ish, asik deh. Kenapa?
1: Lu tiba-tiba kan lihat ini. Belum pernah lihat apa namanya alatnya, belum pernah lihat secara langsung raketnya gitu. Jadi kalau ada bisa pinjam, bisa nyoba gitu.
0: Iya ya, seru sih kayaknya oleh antangnya tenis kan, padel kan.
1: Oh kalau tenis aku pernah nyoba, lemes banget.
0: Ayo podo, aku pun juga pernah tenis, kerenggos aku.
1: Bro, ngoyak banget.
0: Abot, balik abot, raketnya abot.
1: Iya biayanya yo abot. Penting.
0: Iya benar-benar aku juga pernah coba tenis, wah kerenggos aku. Nah, makanya aku pengen coba padel juga sama sih.
1: Padel enteng, larinya juga enteng, yang abot cuma harga raketnya paling.
0: Lah kok padu tenis? Tenis ya, abot kan, biaya, padel abot biaya.
1: Tenis kan semuanya abot.
0: Ya wes gini deh, olahraga yang tanpa biaya deh.
1: Olahraga yang tanpa biaya, ya renang.
0: Saya paling suka renang. Ya sama sih, betul.
1: Renang. Dan satu lagi apa ya yang aku renang itu aja lah. Sama speedboat paling.
0: Asik speedboat.
1: Yang naik itu banana boat atau apa gitu. Naik banana boat tapi jet ski.
0: Jet ski itu olahraga ya?
1: Olahraga.
0: Iya, olahraga sih. Iya, iya, betul. Kalau bonceng ikut masuk olahraga enggak? Kan jet ski kan berdua bisa toh.
1: Iya,
0: lu kan yang nyetir, gue yang bonceng, yang, aku ikut olahraga enggak?
1: Olahraganya kan yang depan karena dia kan harus mengeluarkan tenaga untuk.
0: Lah, yang belakang berarti enggak kan, ikut olahraga.
1: Yang bonceng kan cuma duduk. Kecuali kalau yang bonceng itu jungkir balik. kayaknya ya harus di depan sekali-kali.
0: Nih, coba kita dengarkan bareng-bareng ya Mars, Hari Olahraga Nasional. Siapa yang belum pernah dengar, kita kayak ngerti ya kalau Hari Olahraga Nasional itu ada Marsnya.

0: Nah, ini dia Mars Hari Olahraga Nasional.
1: Diputar
0: ya.
1: Diputar berapa kali tadi?
0: Gemakan olahraga dari Sabang sampai Merauke.
1: Diputar berapa kali itu tadi?
0: Diputar berapa kali? Sekali.
1: Oh, sekali. Kenapa diputar sekali?
0: Karena?
1: Karena kalau diputar dua kali jadinya Mas-Mas Olahraga. Makanya sekali Mars Olahraga.
0: Selamat Hari Olahraga Nasional 2026. Sudahkah Anda olahraga hari ini? Menuju masyarakat aktif dan bugar adalah tema Hari Olahraga Nasional tahun 2026, di mana menjadi Hari Olahraga Nasional ke-43.
1: Ayo berolahraga.
0: Yes, ya itu ya Kang Warasika mengenai Hari Olahraga Nasional. Dan betul, ini soalnya tadi ada Pak Wahyu nih yang memulai ya, memulai obrolan kalau hari ini adalah Hari Olahraga Nasional. Apalagi pagi hari ini katanya Pak Wahyu di Jeporo itu ada Fun Bike H-Ornas 2026 hari ini di SMP Negeri 2 Melahan Kabupaten Jeporo, memperingati Hari Olahraga Nasional.
2: Pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semuanya.
1: Pagi.
2: Dan selamat pagi Om Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Alhamdulillah. Sudah bisa pergi siaran kembali.
1: Oke.
2: Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
1: Sehat walafiat.
2: Pukul 6 lebih 55 menit melintas di Pantura Demak Trenggul ya Mas. Ini hari truk nasional.
0: Oh iya, hari ini hari truk nasional
2: ya. Besar.
0: Nggak nyebut sama sekali.
2: Lalin, kedua arahnya ramai lancar. Cuaca juga cerah. Oh iya Mas Yuda, hari ini di SMP 2 Negeri Welahan ada acara Fun Bike. Hari ini banget Mas. Tadi jam 6 lebih 45 himbauannya sih udah sampai sekolah brosurnya. Tapi cobalah nanti akan saya update. Sekian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Wahyu. Apakah sudah sampai SMP Negeri 2 Welahan?
2: Dad Mas Yuda, pukul 7 lebih 24 menit ini sampai di Welahan ya Mas, Desa Kalipucang ini. Belum ada tampak tanda-tanda keramaian yang fun bike. Jadinya saya memutuskan untuk

0: di lapangan Buguran, setelah itu baru
1: SMP 2.
0: SMP Negeri 2 Walaha. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
1: Oke. Matur suwun infonya Pak Wahyu.
2: Olahraga yang lainnya.
0: Ini di depan Kecamatan Welahan ya, Mas.
2: Baik.
0: Ini anak-anak SMA ini, Mas. Ada yang pakai kostum. Ini koboi. Ya, beginilah.
1: Wah, ini dia nih. Oh, pantes lah, sesuai surat edarannya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga mengarahkan untuk punya kegiatan H.O.R.N.A.S. soal hari ini ya, termasuk siswa-siswi seperti marsnya tadi, gelorakan semangat olahraga dari Sabang sampai Merauke. Kamu melihat orang-orang zaman sekarang sudah pada melek olahraga belum?
2: Saya kira lebih melek daripada
1: lebih melek ya era sekarang ya, orang-orang pada hobi olahraga tahu.
2: Sesuai kebutuhan masing-masing.
1: Yes, betul sekali. Kalau kita lihat trennya Ngawarasika kayaknya 2-3 tahun ke belakang nih, wah segala jenis olahraga digandrungi sama anak-anak.
2: Ada olahraga yang warnanya merah muda.
1: Olahraga warnanya merah muda, olahraga apa tuh?
2: Pingpong.
1: Pingpong, betul sekali. Aduh, aku mikir ki tadi Pak Tursun, Pak Wahyu ya, laporannya Semarang Jeporo kawan lancar. Tadi sempat ketemu sama rombongan dan juga rame-rame di sekitar SMP Negeri 2 Welahan. Karena ada agenda apa tadi, fun bike sama jalan sehat Hari Olahraga Nasional SMP Negeri 2 Welahan Jeporo. Kok Wendy?
3: Pukul 7.24 ya pun, Bang Jamal.
2: Ya.
3: Bang Jamal.
2: Ya.
3: Ini sudah sampai di Tugu Bandeng Pati. Masih terpantau lancar ya. Cuaca juga sekali. Cerah ini. Terima kasih.
1: Terima kasih. Pak Jack.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Pak De Jamal. Okay. Wah, alhamdulillah sudah bisa beraktivitas kembali. Sehat-sehat terus ya, Pak De Jamal, Mas Yuda, dan semua kawan Rasika. Pagi ini jam 7.33 habis nganter si kecil di Jagli, terus ini UTW garasi pulang lewat Jatinyaleh masuk ke Karangrejo, tapi di exit Jatinyalehnya yang dari arah Tembalang dan lain sebagainya macet panjang ya Mas. Mungkin sudah sampai di menjelang exitnya itu. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Jack, Pak Wahyu Setiawan.
5: Pagi Mas Yuda.
1: Pagi.
5: Mas Yuda mau nanya kalau untuk di daerah Ketileng depan RSWN itu macet apa ya Mas?
1: Ada truk mogok Pak Wahyu Setiawan sejak tadi jam 6. Truk mogoknya persis di depan halte bus Trans Semarang Rumah Sakit Wongsonegoro. Makanya dua arah padet sekali sejak jam 6 tadi. Pak Wawan Sasuke.
6: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Yuda. Melaporkan kondisi perjalanan dari kawasan Kudus menuju ke kawasan Undaan ya. Saat ini di kawasan Gor Jarum Kudus ada seleksi bulu tangkis ya untuk anak-anak. Jadi merambat di kawasan tersebut, terutama yang mau menuju ke area parkir Gor Badminton Jarum ya. Lokasinya ada di jalan yang jalan penghubung antara Rumah Sakit Madirayu dengan yang menuju ke arah TL Tanjung. Nah itu ada Gor bulu tangkis dari Jarum. Melambat saja karena banyak mobil-mobil yang mengantar anaknya untuk ikut seleksi di sana.
1: Jarum,
6: kemudian kawasan pengecoran yang ada di Undaan 7 titik saat ini belum memasuki fase pengecoran. Tidak tahu lama sekali, sampai hari ini masih pemasangan besi dan beberapa sudah rapi tapi belum ada melakukan pengecoran sampai pagi hari ini. Sampai lancar di jalur Undaan. Demikian dilaporkan, nanti mengarah ke jalur Timur Tengah, matur nuwun.
1: Oh, lagi ada audisi, Po?
2: Audisi anak-anak.
1: Audisinya PB Jarum tuh setahun sekali ndaan, ya toh? Koyone, seingatku, coba nanti tak buka-buka lagi deh. Matur suwun Pak Wawan Sasuke, laporannya.
2: Dan bulu tangkis.
1: Betul, dari Gor Jarum Kudus, informasinya kok ramai sekali. Apakah audisinya PB Jarum ya kawan Rasika? Coba nanti kita buka infonya. Ini Pak Rizky Gotek ngasih info turunan Gombel sudah lancar ya.
2: Sudah bisa dilewati dengan nyaman.
1: Yes.
7: Turunan Gombel sudah lancar. Alhamdulillah.
1: Demikian
7: laporannya Mas.
1: Oke, sami-sami Pak Rizky kita yang matur suwun pun sudah dilaporkan perkembangannya di sana.
8: Kelana kok Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Rasika USA.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Bung, ini tuh masa ada yang bilang gini, mau diputer lagi tuh Mars olahraganya biar pada tambah semangat olahraga ya. Satu kali aja toh.
1: Kalau dua kali nanti Mas olahraga.
0: Tuh pada tahu kan aku karena kita berdua tadi juga langsung ngerasain waktu iklan. Oh, olahraga hari olahraganya aja ada Marsnya loh ya.
1: Ada Marsnya. Mas Milo.
0: Ki panganan. Aku nemu kalimat yang bagus banget ya, Kawarasika, ada kalimat tentang hari olahraga nasional ini. Dari olahraga sebagai pertandingan menjadi olahraga sebagai kebutuhan. Dari gerakan sesaat menjadi budaya hidup, aktif dan bugar. Dari prestasi segelintir atlet menjadi kebugaran seluruh masyarakat.
1: Luar biasa.
0: Tuh, luar biasa kan?
1: Jadikan olahraga sebagai kegiatan setiap harimu. Walaupun sedikit, tapi kalau dilakukan secara rutin dan kontinu, akan menjadikan olahraga sebagai kebiasaan positif yang selalu menjadi bagian dari hidupmu.
0: Ah, tapi kalau anak-anak Fakultas Ilmu Olahraganya UNES, olahraganya tiap hari itu dia, dari pagi, siang, sore, Senin sampai Jumat. Ujiannya olahraga.
1: Sudah menjadi bagian dari hidup.
0: Bagian olahraga. Hidup dan bagian sehari-hari ya.
1: Sehari-hari.
0: Kuliah ya. Olahraga, berarti olahraga.
1: Jadi hidup tanpa olahraga terasa hampa.
0: Asik. Asik. Kita mau kamu kasih pesan menurutmu orang-orang yang belum bergerak hatinya untuk olahraga. Kasih pesan, Bung.
1: Ya, untuk yang belum terbiasa olahraga, lakukan olahraga yang paling mudah dulu, yaitu jalan kaki. Kemudian dari jalan kaki ke olahraga yang agak berat sedikit, yaitu lari-lari. Nanti berikutnya olahraga-olahraga lain yang mungkin Anda sukai, seperti renang, badminton, pingpong, ataupun olahraga apa yang penting tubuh itu selalu senantiasa bergerak, mengeluarkan sebagian besar energinya supaya tidak menumpuk di dalam tubuh kita, dan ada pengeluaran, sehingga masukan ada pengeluaran, selalu sehat gitu tubuh Anda itu, tidak melakukan sesuatu yang berhenti di dalam tubuh Anda.
0: Wah, ini berarti kau ini pengen telepon Pak Topik Hidayah deh. Tapi kau ini sibuk ya, mesti beliau ki. Aku juga ngelegewo nih hari ini hari olahraga.
1: Telepon Topik Hidayah, anu pemain bulu tangkis.
0: Oh, kita tambah angel tembusannya, tambah angel, tambah angel tembusine.
1: Apa menteri ya?
0: Wah, mesti sibuk banget iki ya Fakultas Ilmu Olahraga UNES ya, termasuk Pak Taufik Hidayah dan anak-anaknya di lagi. FIK UNES ki mesti jek do duwe gawe ki wong harinya beliau atau pasti ya, hari olahraga.
1: Apalagi saat ini Indonesia itu memang prestasi olahraganya luar biasa di suatu cabang.
0: Gimana?
1: Kayak cabang-cabang tertentu kayak panahan, angkat besi itu kan mendunia. Sebenarnya cabang olahraga lain sedang merangkak menuju prestasi terbaiknya, seperti halnya futsal, bola voli, dan juga sepak bola. Terakhir kemarin hari apa tuh? Hari Minggu sore, Timnas Indonesia U20 mengalahkan Australia. Luar biasa ini, termasuk prestasi yang bagus. Dengan 2-0 di penyisihan grup H Piala Asia. Jadi secara otomatis Indonesia lolos ke Piala Asia setelah mengalahkan Australia dengan 2-0.
0: Wah, ya selamat.
1: Susah sekali untuk mengalahkan Australia. Karena jenjang poin di FIFA-nya, peringkatnya jauh lebih bagus Australia. Tapi kemarin dengan perjuangan yang tanpa lelah dengan pelatih atau coach Nova Arianto, menang 2-0 atas Australia. Tapi pertandingannya tidak di Indonesia lagi. Pertandingannya berlangsung di Laos. Nah, jadi Indonesia bertanding tanpa penonton yang berjibum, tetap bisa mengalahkan Australia dengan perjuangan yang luar biasa berat. Selamat untuk Timnas U20.
0: Nah, ngemeng-ngemeng seputar olahraga, dan betul toh, ternyata aku langsung buka jadwal agendanya PB Jarum. Ini sudah mulai tahap seleksi nih, tanggal 9 sampai 13 September 2026. Pantes tadi laporannya Pak Wawan Sasuke di Gor Jarum Kudus rame banget. Wong biasanya sampai ribuan ya, Bung. Tahun kemarin kau ini cerita kawan-kawan rasanya sampai ribuan toh?
1: Kayak tahun kemarin nah, ya. Yang sampai ibu-ibunya yang ngelamar.
0: Sampai ibunya, inget toh kamu, aku juga inget betul.
1: Ibunya yang kasih laporannya,
0: anak saya sedang mau ikut audisi.
1: Audisi untuk menjadi pemain di Jarum Kudus.
0: Iya, iya betul.
1: Ada lagi ya.
0: Ini agendanya kalau aku buka dari situsnya PB Jarum Kawarasika, pendaftaran online sejak kemarin bulan April sampai dengan tanggal 1 September 2026, kemudian daftar ulang tanggal 8 dan tahapan seleksinya mulai hari ini, 9 sampai 13 September 2026 di Gor Jarum Jati Kudus. Siapa putra-putri Anda, ada yang ikut?
1: Usia
0: kabar-kabar,
1: berapa?
0: Ya betul.
1: Dan bagaimana hasilnya, bisa kasih info ke kita?
0: Ya aku bisa, kalau punya anak mau tak masuk ke Jarum ah.
1: Nah, boleh, itu menjadi prestasi internasional enggak hanya.
0: Makanya udah kalau sama Jarum kan harus percaya kan, tak mungkin neko-neko atau neko Jarum.
1: Indonesia saat ini yang mungkin terkenal sebanyak juga jadi salah satu
0: makane,
1: dari Jarum.
0: Ya makane. Menurutmu Gresia Poli waktu itu lewat Sayong nggak? Apa numpak helikopter?
1: Ya.
0: Lewat Sayong kan?
1: Lewat Sayong ya. Atau lewat Undaan.
0: Ngapa Gresia Poli lewat Undaan?
1: Saya merasa agak ngeri kalau lewat saya. Pak Supir tolong bisa lewat Undaan nanti Godong. Kemudian kita lewat ke Gubuk.
0: Kan biasanya setiap hari artis-artis bulu tangkisnya Jarum akan datang tahu selama seleksi, selama audisi kan. Lah ya, ini menurutmu Gresia Poli nanti bakal lewat Sayung ya? Untungnya Sayung kondisinya baik ya.
1: Iya. Barangkali lewat Dempet. Supir coba lewat Dempet. Lu Mbak Gresia Poli kok apal sekali ya, di sana. Kebetulan saya ini alumni Kelana Kota. Ya,
0: Raisa bayangin Gresia Poli numpak Alphard lewat Dempet.
1: Enggak, di Dempet tuh lebih enak. Terus nanti
0: oh gitu, supirnya yang ngomong gitu.
1: Godong kiri, Undaan.
0: Asik deh.
1: Nanti enggak apa-apa lewat Undaan aja, kita asik jalan deh. Sama-sama di kanan kiri.
0: Nanti tembusnya langsung Gor Jarum Jati kok itu.
1: Nah itu langsung ke ini, jalan lingkar kan. Lewat Gor Jarum Jati, udah di sana aja. Daripada lewat...
0: Ada, ya betul-betul. Berarti pagi ini tadi laporannya Pak Wawan Sasuke rame-rame di Gor Jarum Jati Kudus itu karena sudah mulai agenda ya kawan untuk tahapan seleksi PB Jarum Badminton Club 2026 yang pendaftarannya sudah sejak April kemarin kawan Rasika, dan tahapan seleksinya tanggal 9 sampai 13 September 2026. Ini katanya Pak Danet Minsanjaya, aku ya pengen emas engko anakku masuk PB Jarum katanya. Keren banget.
1: Jos.
0: Jos ya.

0: Ini tadi aku dapat info dari Pak Habib Purwanto ya, di jalur underpass Jatingaleh yang arah muter menuju arah pasar itu tadi ada tumpahan oli, ada motor yang jatuh tadi. Oke, matur suwun infonya Pak Habib Purwanto. Kita sampaikan ke 112 Kota Semarang ya, atas tumpahan oli di underpass Jatingaleh yang putaran arah menuju ke pasar itu. Pak Koriduin Fahri. Pagi, sudah sampai mana Ki Pak Fahri perjalanannya pagi hari ini?
1: Sampai Arkov ya Mas Yuda dan Bung Jamal yang sehat selalu, senantiasa dirgahayu. Untuk lalinya masih ramai lancar. Thank you.
0: Oke, okay, Pak Fahri, thank you so much.
1: Update ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Saya sampai di depan HIT Sayung, tadi depan VUB juga cenderung becek saja. Di depan HIT juga masih kering, nihil, genangan. Begitu, saya mau sampai ke destinasi pertama di Unisula ya. Begitu, sehat-sehat.
0: Amin.
1: Mas Yuda dan Bung Jamal, ganteng-gantengnya kita. Thank you.
0: Matur suwun, Pak Fahri. Ya, lancar ya, berarti Kudus menuju arah Semarang ya, nggak ada kendala dan nggak ada hambatan signifikan ya. Pak Muhammad Bagus Binatara juga sudah sampai Polres Kudus, nggak ada hambatan signifikan lalu lintasnya. Betul sekali. Pak Anggit, Fridian, Wika, selamat pagi. Nah, ini langsung ngirimi situasinya nih. Selamat pagi, alhamdulillah Bung Jamal sudah kembali, sehat selalu ya Bung. Betul, hari ini mulai agenda seleksi untuk audisi umum PB Jarum 2026. Kemarin registrasi, nih video kemarin waktu registrasi. Wah, gemes banget. Ada yang masih kecil-kecil banget, umur berapa tuh mulai audisi PB Jarum itu? Gemes banget tuh, masih ada yang kecil-kecil banget tuh. Oh, 8. U11 ya. U11 8 sampai 10 tahun. KU11 11 tahun ke atas.
2: Kelompok umur KU itu.
0: Oh, KU12 umur 12 tahun ke atas. Ih, 8 tahun sudah bisa ikut audisi PB Jarum. Ih, gemes banget. Pantas tuh di videonya Pak Anggit Wika ada yang masih kecil-kecil banget, literally kecilnya tuh sekecil itu.
2: Jadi pegang raketnya itu masih.
0: Mau banget anak gue masuk Jarum. Nggak bayar kan?
2: Mungkin kalau
0: nek ngerti bayar juga rasido ngono. Oh iya bener ya, ini kemarin waktu ini ya, waktu daftar ulangnya di Gor Jarum Kudus. Kemarin baru registrasi, hari ini mulai audisi dan akan dibikin match antar peserta audisi. Begitu laporannya Bung dari audisi PB Jarum 2026.
2: Nanti-nantinya akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia.
0: Wah ya iya, berarti ki the next Gracia Poli akan ada di sini toh, ya kan? Siapa tahu sih artisnya Jarum selain Gracia Poli ki?
2: Yang pertama yang jelas ya Rudy Hartono. Kemudian Lim Swee King.
0: Bu sing agak enom toh, Bung.
2: Ya ini Haryanto Arbi. Kemudian yang kemudian Joko Suprianto.
0: Terus yang kaya muda. Cewek lebih. Cewek iki ana satu lagi toh?
2: Kalau yang cewek kok enggak hafal.
0: Artisnya PB Jarum itu, atletnya PB Jarum yang ternama ki. Kok aku kok di kepalaku saat ini yang muncul Gracia Poli tok ya?
2: Enggak hafal. Kok enggak hafal namanya.
0: Iya, mohon maaf ya, guys.
2: Enggak tahu dia ternyata. Pendidikannya, sekolahnya, bulu tangkis di mana, nggak tahu.
0: Pak Muhammad Basimen.
3: Pagi, Mas Yudha dan Jamal. Pagi, Jawan Rasika. Malah, alhamdulillah. Tata Sari, aku wis kangen karo suara Nek dan Jamal. Begitu. Masuk mobil radio ono suara nedaga
0: masuk mobil ya.
3: Jadi on
2: sehat selalu Pak Wasimi
3: gitu sampai tak posting ini grup lo Mas Yuda saking kangen gue lo Pak Rumah Jamal Jamal MC di tempatnya Pak Duon tuh lo.
2: Terima kasih
3: yang begitu matur suwun hari ini OTW ke Temanggung lantai 2.
2: Oke.
3: Okay. Dejen Jumo Paraan. Lewat. Bojo Bejen, matur suwun.
0: Oke, matur suwun. Pak Wasimin yang ke Temanggung.
3: Sehat-sehat buat Bung Jamal, jaga kesehatan, jangan terlalu capek dulu.
0: Oke, ya. Matur suwun Pak Muhammad Wasimin.
2: Tiduran.
0: Ya Allah, Kevin Sanjaya, betul ya. Sekali Wong Kevin Sanjaya kan jebolane jarum. Ya. Kevin Sanjaya, Liliana Natsir yang aku Liliana mikir Natsir banget ki selain Gracia Poli, alah ya Allah Gusti. Nanti berarti mereka pasti akan datang ke sana toh?
2: Ya, untuk melihat adik-adiknya.
0: Soalnya biasanya kalau audisi itu setiap hari pasti ada artisnya Jarum yang akan datang dan do lewat Sayung toh ki berarti.
2: Iya. Iya, lewat Sayung lewat.
0: Tapi yang enggak tahu ya kalau mungkin protokolernya numpak helikopter ya, karena biasanya kalau BOD-BOD-nya Pabrik Rokok Kudus kan dari Semarangnya numpak helikopter, betul. Enggak tahu kalau artis-artisnya mungkin nanti akan sama sih lewat helikopter juga atau lewat Sayung.
2: Kita lewatkan daerah Godong ya.
0: Kevin Sanjaya, Gracia Poli mbok kon lewat Godong ya.
2: Bundaan. Istimewa sih yang penting.
0: Pak Edi WA, nah tadi kan di Gombel ada kegiatan pengaspalan jalan. Nah ini saat ini sedang ada rabas-rabas pohon. Di turunan Gombelnya nih laporannya Pak Edi WA infonya. Kemudian melengkapi informasinya Pak Habib Purwanto tadi yang ada tumpahan oli di sekitar underpass Jatingaleh, kemungkinannya itu olinya dari alat berat yang tadi pagi pengaspalan mas, kan sekarang posisi alat beratnya di samping PLN arah GOR tuh berhenti di situ karena kemungkinan muatannya tumpah tadi di sekitar underpass Jatingaleh. Bu Arsi matur suwun doanya untuk Bung Jamal ya, sehat selalu ya. Pak Agus Purwanto juga sama, matur suwun sekali ya. Beberapa waktu lalu voice note-nya aku sampaikan ke Bu Dokter Meila langsung loh, katanya Pak Agus Purwanto gitu.
2: Iya, terima kasih Pak.
0: Kok udah kenal Bu Dokter Meila sih? Cemburu loh gue.
2: Anak kepala bagian.
0: Pak Budi Pambiwara.
4: Selamat pagi Rasika. Pagi Mas Yud. Puji Tuhan. Alhamdulillah Bung Jamal udah sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
4: Yud. Ini hari ini saya kota-kota saja arah ke Kaligawe. Dari Tambak Haji ke Kaligawe kondisinya bagaimana kah? Matur nuwun.
0: Oke, masih baik kok Pak Budi. Masih baik saja situasi lalu lintasnya. Kendala dan juga hambatan Kaligawe Sayung, wah ngacir kawan-kawan pada sampai Kudus. Kok Bendi?
5: Untuk perbaikan pengaspalan arah Juwana ya, dari Pati ya. Pengecoran nih kok pengaspalan. Seperti ini ya, untuk progresnya.
0: Oke.
5: Masih terpantau lancar, cuaca juga cerah ya. Ini OTW ke Rembang. Terima kasih.
0: Wih, mantep banget ki Wendy Yuwono ke Rembang.
5: Abu vulkanik ya pun, Bang Jamal.
0: Cok ya.
5: Terpantau di pengecoran arah Juwana ini. Ada abu vulkanik sudah sampai sini guys.
0: Bukan ya guys, ini abu. Jadi ini ya abu proyek jalan ya, ya Awarasika.
5: Karena partikel-partikelnya itu sangat tajam. Terima kasih.
0: Ya congono pun bariangan ki Wendy Yuwono Putro. Itu abu proyek ya Awarasika, abu proyek jalan ki maksudnya kok Wendy.
2: Omongannya kok aneh-aneh.
5: Luar Rembang ini.
0: Oke, selancar ya sampai dengan Rembang.
6: Pukul 8.40 sudah sampai di dealer di mana kalau Wendy bekerja di Rembang ya guys. Masih terpantau lancar, cuaca juga cerah ya. Oke. Terima kasih.
0: Sip, nah ini ditutup sama pertanyaannya Pak Kodri. Tanjakan arah Bawen, Masjid Pak Dejamal, olahraga apa yang tidak boleh dilakukan pada malam hari?
2: Gampang kalau itu, olahraga senam pagi.
0: Senam pagi?
2: Iya.
0: Tenane, lah kenapa?
2: Lari pagi nggak boleh kalau.
0: Oh gitu. Kalau makan pagi?
2: Boleh. Oh, itu bukan olahraga. Oh.
0: Nih tadi yang tanya Kubro nih, Pak Kodri bilang saat ini sedang antre di Kubro. Ya sudah mulai rapet sih, cuma kepadatan lalu lintasnya masih cukup baik kok. Antriannya normal saja mulai dari setelah jembatan tol menuju arah putar balik.
2: Ya, lancar.
0: Yes, yuk.
2: Oke lah kalau begitu tetap ya. Bersama kita menjadi bagian dari kelancaran di jalan raya, hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.
7: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan memastikan dugaan kasus asusila yang melibatkan oknum pendidik di SD Langkap Kedunguni telah ditindaklanjuti. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pekalongan Khalid mengatakan, laporan diterima pada 4 Agustus dan pihaknya telah memeriksa kepala sekolah serta guru yang terkait. Kepala sekolah kini ditarik ke Dindikbud, sedangkan guru perempuan dimutasi dan akan diarahkan mengajar di sekolah lain. Dindikbud juga membentuk tim untuk menentukan sanksi, mulai dari hukuman ringan, sedang hingga berat. Hasil pemeriksaan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 1 minggu. Sebanyak 75 sepeda motor ditindak Satlantas Polres Salatiga dalam razia knalpot tidak sesuai standar dan balap liar. Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Henry Sulistianta mengatakan tujuan penindakan yang dilakukan dalam 2 malam itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas serta mengurangi gangguan kebisingan. Razia juga dilakukan menyusul keluhan warga terkait aktivitas balap liar dan suara knalpot brong pada malam hari. Polres Salatiga menegaskan penertiban akan terus dilakukan untuk mewujudkan Salatiga Zero Knalpot Brong. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat datang di Kelana Kota edisi siang hari ini. Aku buka dulu perjalanan di edisi siang hari sampai jam 10 pagi ya Kang Warasika. Sampai dengan jam 9 tadi informasi lalu lintas perkembangannya baik, terutama dari jam 8 sampai jam 9-nya ya. Kalau dari jam 6 sampai jam 8-nya tadi, waduh, cukup rapat sekali di beberapa lokasi, terutama di Kota Semarang ya Kang Warasika. Di Kota Semarang tuh tadi dari jam 6 sampai jam 8 ada dua lokasi, satu di Gombel karena ada pengaspalan jalan yang dilakukan BPPJN Jateng DIY sejak malam hari, kemudian sampai dengan jam 7 itu baru selesai, sehingga dampaknya hingga menjelang jam 8 gitulah baru dikatakan lancar. Kemudian juga tadi sempat ada informasi juga di Jalan Raya Ketileng ya, di Jalan Raya Ketileng Kota Semarang Warasiga, itu di sana ada truk mogok yang juga wah luar biasa kemacetannya di sana sejak jam 6 sampai jam 8 terakhir informasinya. Apakah saat ini masih di sekitar jalan ya Ketileng Fatmawati lah ya, jalan Fatmawati Ketileng Kawarasika ya, betul ya, jalan Ketileng aja. Oh, jalan Ketileng aja katanya Fatmawatinya nggak usah disebut, aku barusan dapat kode. Di jalan Ketileng Kawarasika itu ada truk mogok. Nah saat ini bagaimana, karena terakhir informasinya tadi kita dapat kok jam 7 lebih 50 informasinya yang terakhir Kawarasika. Nah koyone sih karena sudah di atas jam 8 sudah agak berkurang ya situasi lalu lintasnya. Walaupun masih ada atau tidaknya, coba nanti kita cek dari beberapa sumber saja ya. Karena kepadatannya di pusat aktivitas Jawa Tengah ya, di Kota Semarang, jadi istilahnya kok kayak wah luar biasa banget gitu. Padahal dari 14 kabupaten dan kota jangkauan siarannya Kelana Kota Rasika tuh ya cuma Kota Semarang aja ya yang jadi sorotan dan juga jadi perhatian ya, mengingat di Kota Semarang ya pusat kegiatan, pusat aktivitasnya masyarakat Jawa Tengah ya kan, dengan 265 ribu mobil pribadinya. Kalau selain Kota Semarang sih baik ya, di Kelana Kota pagi sejak tadi Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Kabupaten Semarang, Solo 3, DMK alias Demak ya, Demak, Grobogan ya, Grobogan Purwodadi, Kudus, Pati, Jeporo, Rembiang, Blora, baik semuanya Kawarasika. Yang tidak baik ya tadi sempat terjadi kemacetan panjang di salah satu ruas jalan utama di Kota Semarang ya, tapi karena Kota Semarangnya jadi inti bumi inti buminya Jawa Tengah, jadi ya ketoke kok koyo dedel dan rapet rame luar biasa banget gitu. Tapi kalau kita breakdown dari jangkauan siaran Kelana Kotanya sih cuma satu daerah dari 14 kabupaten dan kota pantauannya Rasika Kelana Kota. Ya tadi masih ada informasi di bawah jam 9 ya. Mohon maaf ya, mohon maaf karena keterbatasan waktu dan juga durasi. Yang pertama ada Pak Rizky Septa Al-Fajar.
1: Ya, terbaru ya, Bun.
0: Oh ya, monggo silakan.
1: Di sebelum TL KI TW arah dari barat didominasi truk semua. Panjang banget ya antriannya ya. Ini saya sampai depan baratnya ini,
0: sudah
1: baratnya aja
0: sudah.
1: Full truck semua ya Bun. Panjang banget ini. Ekornya berarti di barat ini, atau mana mundur lagi kayaknya Bun. Truk semua ya Bun ya, dari truk nasional. Selamat menikmati peringatan seminggu sekali dari truk nasional buat kawan Rasika. Ya, ekornya pas di pintu barat KITW. Ini pas ya Bun ya, di sini ya. Oke, ini masih nambah lagi. Dari TL KITW melaporkan. Terima kasih.
0: Oke, di copy laporannya Pak Rizky Septa. Sumbil Pak Rizky Septa itu tadi jam 8.40 baru sampai Pantura Wali Songo. Kok swimen toh Pak Rizky? Enggak protes, cuma tekon wae. Kok tumben enggak lo, biasanya jam 8.30 8.40 ki yo wis tekan Batang ngono kok masih jalan Pantura Wali Songo wae iki.
2: Pukul 9 lebih 19 menit sampai di daerah Sukodono. Saya tadi dari Kaliwungu masuk Sroga ya Bun, lancar sampai dengan Sukodono. Tapi sini lewat jalur-jalur dalam terus apun sampai dengan Meleri. Nanti panturannya pas Bali. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa Al-Fajar. Semarang Kendal ya guys. Informasi jam 9, baik situasi lalu lintasnya Pak Rudi Kristanto.
3: Mas Yud, Bang Jamal di ujung turunan Gombel ada kegiatan rabas-rabas pohon di sebelah kanan ya Mas.
0: Okay.
3: Belum menimbulkan gatar sendatan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Rudi Kristanto, tadi ada juga yang masih di bawah jam 9, itu Pak Puji Waluyo. Pak Puji Waluyo ngasih informasi di Jalan Dr. Sutomo, Kota Semarang, ada kegiatan bersih-bersih gorong-gorong yang menuju arah ke Pemuda. Jadi lalu lintasnya agak tersendat tuh. Wah, mantap iki. Semoga selain pembersihan gorong-gorong, gajlugan-gajlugannya bisa agak dirotoke ya. Karena medeni banget di situ, terutama untuk motor-motor, ya kan. Koin ini, aku lihat dari titik pekerjaannya, gajulukannya akan di owah-owah juga deh, koyoni. Gajulukan ini lo kawan, apa? Yang besi-besi di atas saluran airnya di Jalan Dr. Sutomo, di sebelum simpang Dr. Karyadi, Rumah Sakit Karyadi. Oke, sip lah kalau gitu, kalau ditangani coba nanti kita lihat perbedaannya ya. Nanti sore atau mungkin besok. Matur suwun Pak Puji Waluyo. Satu lagi yang tadi masih di bawah jam 9 ada Bu Nini Herowati. Ada pickup terguling setelah pondok pesantren di Jalan Cangkiran Gunung Pati. Daerah mana saya kok nggak hafal ya, Mas. Pokoknya saya lewat Cangkiran arah Gunung Pati. Itu di situ ada truk terguling. Di sekitar pondok pesantren yang dundunan gue ya. Oh iya, ini baru dari Pak Rizky, baru dari Bu Nini ini. Mana toh Bu Nini terguling di sebelah mana toh Bu? Kok aku tidak terlihat?
4: Ora ke video.
0: Oh, ora ke video, alah. Nggih, matur suwun Bu Nini. Ini kita dapat informasi kok katanya di Jalan Raya Cangkiran Gunung Pati ada truk terguling. Cuma dari videonya Bu Nini kelihatan ada banyak petugas sih di sana. Cuma truknya bagaimana posisinya kok aku tidak terlihat dari videonya Bu Nini. Tapi nggak apa-apa.
4: Baru kali ini lewat Cangkiran Gunung Pati. Pas belokan Mak Bedunduk ketemu apa namanya mobil terguling. Maju sitik pas belok nanjak malah ketemu truk segede gaban alaihum gembreng. Undi-undi sama yang ceruduk gapura kemarin. Lha kuwi nek pas belok-belok lewat kono ki yo piye ngono lho. Ini perkara portal sekarang truknya pada lewat kemana-mana. Jati barang juga dilewati truk gede-gede. Wes medeni.
0: Oke, matur suwun Bu Nini Heromati. Nyuwun pantauannya ya Kang Waraska, kalau dari videonya Bu Nini sih masih ngacir ini arus lalu lintasnya karena posisi truknya terguling di luar badan jalan di Jalan Raya Cangkiran Gunung Pati katanya Bu Nini Heromati. Saya nggak hafal itu daerahnya mana di sekitar situ. Sudah ada yang ngasih info? Oh belum, oke lah kalau begitu ini baru sementara dari laporannya Bu Nini Herowati ya. Ada truk terguling kok infonya Kang Waraska di Jalan Raya Cangkiran Gunung Pati. Itu ya, informasi yang tadi masih di bawah jam 9, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu dan juga durasi baru kita munculkan sekarang. Kita simak headline dulu di News Flash.
5: News Flash. Sebanyak 5 jurnalis dilaporkan hilang kontak di perairan Gunung Anak Krakatau di tengah kondisi cuaca buruk saat menjalankan tugas peliputan. Pemilik kapal menegaskan armadanya berada dalam kondisi layak berlayar, sementara tim SAR gabungan terus mengerahkan operasi penyisiran intensif di titik koordinat terakhir. Demikian Newsflash.
0: Pak Danet, Win Sanjaya.
6: Nah ini alat beratnya Mas Yud.
0: Jati Ngaleh ya. Tumben Pak Danet lewat Jati Ngaleh. Biasanya bablas ke Jalan Siliwangi, Kali Banteng. Tapi ya Matur Suwun deh infonya. Coba nanti tak tanyakan ya, apakah masih ada pengaspalan jalan atau tidak di sana. Karena tadi laporannya Pak Kole kan pengaspalan jalannya ternyata jalan nasionalnya kok dari tanah putih guys. Jadi untuk for your information aja Kang Warasika, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Tengku Umar, Jalan Gombel, Jalan Setiabudi, Jalan Anton Sujarwo, Perintis Kemerdekaan, masuk ke Kabupaten Semarang ya, Jalan Raya Ungaran Bawen, lanjut menuju arah ke Salatiga hingga Sruwen, itu ternyata penanganannya milik Jalan Nasional. Ya, jadi istilahnya dalam tanda petik kalau Kang Warasika someday ya kan, menyampaikan di jalan Dr. Wahidin atau di jalan Tengku Umar or even Gombel atau jalan Setiabudi, kok jalannya elek, jalannya rusak ya kan. Nah itu penanganannya ada di pemerintah pusat ya, bukan Bu Agustina Wilujeng. Karena kalau aku buka tek-tekannya Bu Agustina Wilujeng ya Allah, sehari dapat tek di media sosial berapa kali ya Bu Agustina Wilujeng. Izin Bu Agustina, nyuwun sewu. Thank you Pak Danet Wisanjaya, Pak Hoho matur suwun. Pak Aklan, Mas saya barusan lewat jalan Pantura Wali Songo, seberang rumah sakit umum Dr. Adiatma Tugurejo, itu ada truk PLN mogok. Truknya bawa tiang listrik di lajur kanan untuk antrean masih pendek saja yang arah Jerakah atau arah ke kota. Matur suwun Pak Aklan, di kopi informasinya. Pak Gondo Pati matur suwun. Pak Lili Haryono,
7: kota ada kemacetan, tadi ada truk trailer mogok di depan KIW. Ini yang arah kota ya, dari barat ke arah timur. Macet ini sampai panjang, ada kemacetan. Kalau yang arah ke Kendal aman, lancar.
0: Oke.
7: Lancar. Begitu Mas Yuda, terima kasih. Pagi Mas Yuda.
0: Selamat pagi ya, juga Pak Lili Haryono. Berarti ada dua lokasi ya di Jalan Pantura Wali Songo. Pokoknya dari Mangkang, dari Kaliwungu, dari Kendal menuju arah ke Kota Semarang nanti akan ketemu sama kepadatan di Jalan Pantura Wali Songo Simpul KIW. Kemudian yang kedua ada truk mogok ya, truk muat tiang listrik katanya. Mogok di depan Rumah Sakit Dr. Adiatma Tugurejo arah ke Jerakah. Nih langsung di video ke sama Pak Lili Haryono matur suwun ya, melengkapi laporannya dari Pak Aklan tadi yang melaporkan di sana. Pak Sinyo.
8: Selamat pagi Mas Yu.
0: Pagi Pak Sinyo.
8: Ya aku dari rumah mau OTW ke berapa tujuan Mas Yu? Mau ke Water, Sendangkuwo, baru ke Banyumanik. Info lalinya Mas Yud, gimana jalurnya Mas Yud? Begitu Mas Yud. Oh ya Mas Yud, ini dari tadi di jalan tuh lihat orang naik mobil pada yang rokok, jendelanya dibuka itu. Ada motor juga banyak itu. Kok merasa nggak bersalah ya gitu ya Mas Yud ya? Jalan ketilang. Itu maksud, makasih.
0: Alah perokok-perokok sing numpak mobil ini ki, menurutku juga manja deh. Mereka kan gak mau disebul di dalam mobilnya sendiri biar mobilnya gak bau toh. Makanya disebul-sebul ki ning jobo. Makanya pengguna-pengguna perokok-perokok mobil yang tangannya ngatong-ngatong di luar tuh juga menurutku orang-orang yang iki ya, kang waras kaya. Apa ya? Duh. Aku sedang mencari kata yang baik. Ya pokoknya ya orang-orang yang sombong lah gitu ya mereka ya. Mereka kan kayak gitu karena mobilnya nggak mau bau rokok. Ya kan? Ngaku. Tak terus disebul-sebul kayak neng jobo. Ya. Padahal kalau tidak mau mobilnya bau rokok kan bisa dilek. Ya kan? Ngerokok kan langsung gitu lagi, langsung disedot lagi itu asapnya. Kan jadi mobilnya nggak bau rokok. Orang diadong-adong kayak neng jobo. Lancar-lancar Pak Sinyo, Kota Semarang baik kok situasi lalu lintasnya. Walaupun tadi sempat ada informasi apa beberapa titik kegiatan rabas-rabas pohon ya, cuma tidak di rutenya Pak Sinyo sih. Kalau di Jalan Brigjen Sudiarto juga masih normal saja, kondisi arus lalu lintasnya masih baik ya, kepadatan-kepadatan normal ya, bukan karena insiden skala besar atau karena hal yang berdampak ke jalan raya. Masih normal

0: di kawan Rasika ikut mengabarkan di niki di lampu merah Wirodeso ada kecelakaan truk tabrak dari belakang. Bisa, okay. Itu menimbulkan kemacetan Mas Yuda, kemacetannya sampai di ekornya di Radio Rasika di Pekalongan tempatnya Mas Yuda. Terima kasih untuk teman-teman, hati-hati je.
1: Baik, matur suwun Pak Hadi Suclo. Pak Manu, tolong videokan. Ayo maju ke depan sebentar Pak Manu, tolong. Mumpung lokasi kepadatannya kok persis di depan studionya 88,9 Rasika Pekalongan di area Pantura Wiradesa. Ini baru dapat info dari Pak Hadi Susilo 920 ada laka truk tabrak belakang di sana.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. 8.190 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kabupaten Jember dipastikan mendapat perpanjangan kontrak. Kepastian ini disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid. Dari total 8.334 P3K paruh waktu, sebanyak 8.190 orang akan diperpanjang masa kontraknya. Sementara sisanya tidak diperpanjang karena meninggal dunia atau telah memasuki batas usia pensiun. Pemkab Jember juga menyiapkan proses pengalihan status menjadi P3K penuh waktu yang ditargetkan mulai terrealisasi awal 2027. Untuk mendukung proses tersebut, Pemkab Jember bahkan memberikan fasilitas kesehatan secara gratis sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam pelayanan publik. Bupati berharap kepastian status ini meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat Jember.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio menyampaikan pihaknya saat ini memperketat pengawasan untuk mencegah kelangkaan dan penyalahgunaan BBM di Kota Malang. Ia menyebut pihaknya juga mengirimkan tim pengendalian inflasi daerah ataupun TPI di Kota Malang untuk melakukan sidak ke sejumlah lokasi. Lebih lanjut, dirinya juga akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang berani mengambil keuntungan dari situasi kelangkaan BBM yang ada di Kota Malang.
3: Kawan, berikutnya bersama Raffi dari GFM Madiun. Pada tahun 2027, Pemkot Madiun menargetkan penambahan 10.000 peserta BPJS ketenagakerjaan. Dengan tambahan tersebut, jumlah pekerja informal yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan ditargetkan meningkat dari sekitar 15.000 menjadi 25.000 peserta. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang bekerja secara mandiri. Apalagi pekerja informal tidak memiliki atasan atau perusahaan yang menaungi yang memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kerjasama Pemkot Madiun dengan BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah berjalan selama 6 tahun melalui program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Kawan, sebanyak 1.214 mahasiswa di Kota Surabaya dinyatakan lolos sebagai penerima manfaat bantuan biaya pendidikan dari Pemkot Surabaya. Heri Purwadi, Kadisbud Porapar, bilang biaya yang diberikan sebesar 2,5 juta per semester serta uang saku Rp300.000 per bulan. Bantuan diberikan untuk jenjang pendidikan mulai dari D1, D2, D3, D4, sampai S1. Besaran bantuan UKT maksimal 2,5 juta per semester. Kalau biaya kuliah lebih tinggi, selisih menjadi tanggungan mahasiswa. Sebaliknya, kalau UKT lebih rendah, bantuan diberikan sesuai nominal UKT.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Kita ke informasi perakiraan cuaca dulu ya. Kawan Rasika, bagaimana informasi perakiraan cuaca untuk hari ini sampai dengan nanti menjelang malam? Ini bukan tugasku, tapi tugas BMKG yang akan menyampaikan. Tugasku cuma menghubungi ya, dan menyampaikan adalah nanti langsung dari perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, dan di sambungan telepon saat ini sudah ada Mbak Winda Ratri. Mbak Winda Ratri, silahkan.
2: Oke, baik Mas Yuda, terima kasih. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk hari ini berlaku hingga awal malam hari nanti pukul 19. Kota Semarang umumnya pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam hari umumnya kondisi cuaca cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 26 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 35 hingga 75%. Jawa Tengah yang lainnya secara umum pagi hari ini hingga siang cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Kami tetap menghimbau agar selalu mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan untuk musim kemarau di wilayah Jawa Tengah. Kemudian informasi selanjutnya untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Oke, Mbak Winda Ratri, thank you so much infonya. Selamat pagi.
2: Oke, sami-sami. Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Mau menjaga jantung tetap sehat?
4: Tidak harus olahraga mahal. Tidak harus punya alat olahraga canggih.
3: Cukup mulai berjalan kaki.
4: Ya, jalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran, mengontrol berat badan, membantu menjaga tekanan darah, sekaligus menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif. Jika belum terbiasa, jangan langsung memaksakan diri. Mulai dari 5-10 menit, pelan-pelan, kemudian tingkatkan waktu dan jaraknya sesuai kemampuan.
3: Targetnya?
4: Luangkan waktu sekitar 30 menit, 5 kali seminggu, untuk berjalan kaki secara rutin. Sebelum memulai, lakukan pemanasan. Setelah selesai, lakukan pendinginan dan jangan lupa cukup minum.
3: Jadi, hari ini mau kemana?
4: Ke warung, jalan kaki. Ke taman, jalan kaki. Keliling kompleks, jalan kaki. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi investasi untuk jantung yang lebih sehat di masa depan.
3: Yuk bergerak, jantung sehat dimulai dari tubuh yang aktif.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kamu Rasika pada nyadar gak sih dari tadi jam 9 sampai sekarang tuh lagunya tuh satu ini loh Kamu Rasika, ada satu kata yang sama semuanya sejak tadi jam 9 sampai dengan sekarang. Cuma aku sampai jam 10 aja, gak sampai jam 12 ya. Tadi dari jam 9 sampai barusan tuh lagunya bener-bener sama loh Kamu Rasika, dari judul, dari lirik, di bagian refnya tuh ada satu kata sing podo kabeh ya, pakai satu kata yang penuh arti. Tadi sempat ada informasi di pariwara sebelumnya, itu aku dapat info yang pertama dari Bu Wuwuh Wardening Siwi. Betul Mas, pengerokok perokok apapun itu kendaraannya, mau itu roda 4 atau roda 2 tuh pasti kalau dong rokok dorak sadar dimatikan rokoknya dulu, nek dikandani malah mencicil karo nesu ya, katanya Bu Wuwuh Wardening Siwi gitu. Terus Pak Wahyu Jeporo bilang selamat pagi, tolong diteruskan ke dinas terkait ya atau aparat penegak hukum. Truk muat tanah tidak ditutup terpal, khawatir membahayakan pengendara di belakangnya. Ini Pak Wahyu ketemu di Jalan Raya Purwogondo, Welahan, Jepara, Kamu Rasika. Ketemu sama truk, muatannya munduk-munduk, ora ono tutupe sama sekali. Laporannya Pak Wahyu ketemu di Jalan Raya apa mau? Jalan Raya Purwogondo, Welahan, Kabupaten Jepara. Lalu Pak Rizky Septa.
1: Saya itu kiriman dari ini gitu, cuma Kaliwungu, Kendal, Weleri, Sukorejo sampai Bojabun. Tapi dari lihat notanya ini kemungkinan nggak cukup waktunya. Nota. Jadi yang Sukorejonya saya pending dulu buat besok pagi yang kawan berangkat ke Kendal lagi. Begitu ya pun.
0: Nah, ini udah sampai mana Ki?
1: Jadi nggak ke Batang.
0: Oh ya.
1: Surakarta, Klaten, Boyolali. Terima kasih pun.
0: Nah, terus pun Pak Rizky Septa, kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Ribuan warga bersama organisasi perlindungan anak menggelar demonstrasi di Paris, Prancis guna menuntut pengetatan sanksi hukum dan penetapan hukuman lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Aksi unjuk rasa ini menyoroti kelemahan sistem peradilan yang dinilai kurang memberikan keadilan serta perlindungan maksimal bagi para korban anak. Demikian News Flash.
0: Pak Muhammad Faisal.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan tim Rasika, semoga selalu sehat dan bahagia.
0: Amin.
3: Izin melaporkan di jam 9.22 arus dari Brigjen Sudiarto Majapahit menuju Simpang 5 ramai lancar, cuaca tidak terlalu terik, cukup cerah. Dan satu lagi Mas Yuda, izin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Semarang. Tadi saya melewati Jalan Gajah ya, ada perbaikan dan perapian saluran
0: air
3: dan warung-warung yang berdiri di atas saluran sungai, kan sebenarnya itu tidak boleh Mas ya. Jadi saya apresiasi, satu ada mitigasi dari pemerintah Kota Semarang yang nantinya akan menyambut musim hujan, jadi saluran yang diperbaiki. Yang kedua, perapian warung-warung yang berdiri di atas badan sungai, jalur sungai yang menghambat kegiatan atau sirkulasi air ya. Jadi kendala warga atau otoritas tempat untuk memperbaiki saluran juga tidak bisa. Jadi saya mengapresiasi kinerja pemerintah Kota Semarang, semoga berlanjut di daerah-daerah lain dan warung-warung lain ya.
0: Okay.
3: Jadi agar Semarang ini tidak terkenal dengan banjir. Matur nuwun Mas Yuda dan tim Mas Rika, semoga selalu sehat.
0: Nah Pak, nyuwun sewu Pak, aku juga titip tanya Pak, tapi masih berlangsung atau sudah selesai? Iya, aku juga jadi, aku langsung buka logbook reportasenya Rasika nih. Terakhir soalnya tanggal 19 Agustus Pak Faisal, kita dapat infonya. Lah masih berlangsung atau sudah selesai? Tapi ya cakep lah kalau gitu ya, mengenai kegiatan revitalisasi saluran air di kawasan Jalan Gajah, Kota Semarang. Coba mungkin kawan-kawan yang lainnya ya, yang mungkin lewat Jalan Gajah, kayak apa sih kawan, aku pengen lihat kok sampai dapat apresiasi dari Pak Muhammad Faisal, kan berarti penanganannya cakep toh. Termasuk pembongkaran bangunan-bangunan semi permanen yang ada di atas saluran air di tepi Jalan Gajah Kota Semarang. Sip-sip lah kalau begitu. Nah terus pun Pak Faisal, nanti kita cek lah situasinya di Jalan Gajah Kota Semarang. Nah lancar ya berarti Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarangnya nih, coba Pak Sinyoki wis tekan diki.
4: Update lagi Mas Yud, ini akhirnya aku mau lewat tol aja gak ya, nanti keluar Durian Raya. Oh iya, kalau kapan itu aku lihat kalau di China itu kan sana pada tertutup tol Mas Yud. Jadi kalau ada masalah lalu lintas, pelanggar lalu lintas itu difoto dari warga dikirim ke pihak berwajib, jadi tahu langsung kena tilang kayak gitu Mas. Di sini tuh kayak gitu boleh nggak sih? Difoto terus direkam, dikasih, kirim ke pihak berwajib kayak gitu. Nah, rokok itu sembarangan kok. Padahal mobilnya bagus-bagus, mobil 500 jutaan ke atas loh.
0: Lah ya makanya.
4: Aku aja nggak rokok. Tahu bau rokok aja batuk-batuk gini kok.
0: Nah ini yang menarik nih, coba kita kapan-kapan bahas dengan pakar ya, kalimat boleh atau tidak itu sebenarnya ya akan multitafsir, karena kenapa? Karena ada undang-undang ITE. Nah jadi ada semacam celah dan juga batas yang luar biasa ya untuk kita turut serta melaporkan kejadian-kejadian yang melibatkan individu di ruang publik. Jadi ada batas yang istilahnya masih kabur ya Kawan Rasika, kejelasannya tuh masih bukan hitam bukan putih dengan adanya undang-undang ITE tersebut. Boleh saja, tapi nanti ketika orang tersebut melaporkan kita balik dengan ancaman UU ITE, itu ya boleh juga. Jadi jadi masih kabur banget nih karena dengan adanya undang-undang ITE itu tadi. Kalau bolehnya sih ya boleh, cuma nanti perkembangan kasusnya akan meluas gitu dengan adanya undang-undang ITE itu tadi, yang sekarang istilahnya jadi senjata ya bagi banyak orang ya kan, yang merasa dirinya terekspos lah gitu, baik itu terekspos ke publik atau terekspos ke penegak hukum sekalipun. Masih rancu Pak, jadi jawabannya masih belum bisa, jawaban empirik belum bisa kita dapatkan ya, karena masih ada border yang masih kabur juga undang-undang ITE-nya itu tadi untuk melaporkan seseorang individu di ruang publik. Pak Supandi.
5: Selamat pagi menjelang siang Rasika, ini ya. Saya dari Semarang. Oh betul, alhamdulillah jalannya lancar. Mas Jamal sudah
6: menuju arah ke kota Semarang, nanti akan ketemu
5: online lagi ya.
0: Sudah tadi sudah.
6: Kemudian yang kedua ada truk.
5: Sembuhnya, sembuh dan panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sekali Pak Apriliano. Selamat siang Mas Yuda dan sehat untuk Bung Jamal ya. Info suasana di Jalan Arteri Yosudar. So, pengecoran jalannya sudah sampai depan SPBU Puri Anjasmoro. Ini ya Kawan Rasika, kegiatan peningkatan mutu di Jalan Arteri Sudarso Kota Semarang kawan, yang menuju arah ke pelabuhan dari Kalibanteng masih berlangsung, dan saat ini pengecoran infonya sudah sampai SPBU Puri Anjasmoro. Pak Wasimin.
7: Frekuensi Rasika di daerah Bejen juga masih bagus, masih bening Mas Yuda.
0: Ini sangar.
7: Oh ya.
0: Mobilnya Pak Wasimin ini sangat cakep.
7: Jalur sini dengan catatan kalau mobil niaga muatannya yang standar, kalau over jangan lewat jalur sini. Nanti malah keplorot di sekitaran jalur Singorojo. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Wasimin. Satu lagi, Bu Nini Herawati, aku cuma sampai jam 10 ya. Coba nanti lagunya setelah jam 10 sama Bung Haris deh. Bu Nini Herawati.
8: Aku kan sama anakku Mas Yuda.
0: Piye Bu Nini? Ada komentar apa?
8: Dengerin Mas Yuda ngomong tuh lo sampai ngegek terus anakku. Honor kok kon ngelek pisan. Sak puntung-puntungnya sekalian aja aku ya sebelok. Nek itu
0: ya kan?
8: Ada aku mobil rental-rental di Pekalongan ya. Kalau pas mau pakai gitu tiba-tiba mobilnya bau rokok, wah sebel banget lah. Tapi yuk gimana ya wong mobil di rental ke ngono, saya ki meh tak kasih stiker itu di mobil-mobil rentalku, nek ngerokok ki dilek ngono iki anakku ngekek kabeh.
9: Brigjen Sudiarto lancar, saya tadi dari Jatisari, Cangkiran Gunung Pati, Tembalang, masuk tol, keluar Brigjen Sudiarto ini lancar. Sementara ini belum ada, nggak ada ketersendatan sama sekali. Cuman ya memang di tol itu truk besar-besar banyak, termasuk truk-truk modelan kayak truk saya.
0: Ayo Bu, tuh ada Alphard di salib Bu, Alphardnya Bu, cepet Bu, di salib Bu, di Alphardnya Bu, di depan Bu. Ya wis ah, malah guyon wae. Nanti kita update lagi ya, Kelana Kota siangnya masih sampai nanti jam 12 dilanjutkan sama Bung Haris nanti. Aku pamit dulu sampai jam 10, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: KPK memanggil 27 orang saksi dalam penyidikan dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat PKH. Pemeriksaan digelar Senin kemarin di kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan para saksi yang diperiksa diantaranya pendamping sosial dan koordinator wilayah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penyidik mendalami proses pengadaan hingga mekanisme distribusi bansos beras. KPK juga menemukan dugaan penyaluran bantuan hanya sampai tingkat kelurahan, padahal kontrak mengatur bantuan dikirim hingga ke rumah penerima. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka dan 2 korporasi. Kerugian keuangan negara diduga mencapai sekitar 200 miliar rupiah. Sebanyak 6.242 penerima bansos di Kabupaten Kendal masuk dalam data indikasi terkait judi online. Data itu bersumber dari PPATK, namun tidak berarti seluruh penerima terbukti bermain judi online. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kendal, Ria Listiana Sari, mengatakan jumlah tersebut meningkat signifikan. Tahun lalu, penerima bansos yang masuk data indikasi judol hanya sekitar 300 orang. Saat ini, Dinas Sosial masih melakukan verifikasi melalui pengecekan langsung di lapangan. Sebanyak 32 penerima sudah melakukan klarifikasi karena mengaku tidak pernah melakukan aktivitas judi online. Hasil klarifikasi tersebut akan disampaikan ke Kementerian Sosial untuk ditindaklanjuti. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari 105,6 FM Rasika USA, Bung Yuda sudah ke ruangan sebelah ya. Dan saya yang menggantikan perjalanan ke lana kota Rasika untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026. Ini sudah hari Rabu, besok Kamis, Jumat. Ada agenda besar di kota Semarang kawan, jangan lupa. Itu adalah pembukaan MTQ Nasional ke-31, di mana hari Sabtu itu akan ada pengalian arus. Pengalian arus karena di lapangan Simpang 5 Semarang akan ditutup untuk arus lalu lintas dan hanya dipergunakan untuk drop off para kafilah yang akan mengikuti pembukaan MTQ Nasional yang diselenggarakan di kota Semarang sebagai tuan rumah. Jadi kalau Anda mungkin melintas dari Pandanaran, dari Ayani, ataupun dari Pahlawan, itu akan tertutup hanya untuk para kafilah saja untuk menuju ke lapangan tersebut. Yang saat ini kalau Anda mungkin melintas juga sudah 100% barangkali ya, boot-boot yang akan digunakan untuk macam-macamnya ya. Oke. Jadi akan ada rekayasa lalu lintas dan nanti para kafilah juga akan parkir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 di beberapa titik, misalnya di E-Plaza, mantan E-Plaza dulu, kemudian di parkiran Ciputra, Masjid Baitur Rahman, kemudian juga di TLJ, Stadion Triloma Juang ya, kemudian juga di Rimba Graha, di Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah Mada, itu juga akan dijadikan tempat parkir. Kemudian TBRS juga akan digunakan tempat parkir, terutama untuk kendaraan-kendaraan besar ya, barangkali. Dan juga Jalan Ahmad Dahlan, kemudian di sepanjang Ayani itu, di sekitar halaman RRI, itu kemudian di lapangan samping makam, itu juga akan dijadikan tempat parkir, dan juga di sekitar Pahlawan Giri Tunggal. Kemudian kantong-kantong parkir untuk bus agak jauh dari Simpang 5, di Bondria, Museum Mandala, Sriwijaya, kemudian PRPP, kemudian Masjid Agung, dan beberapa di wilayah Dr. Cipto dan sebagainya. Jadi itu kawan, mungkin diantisipasi ya pada Sabtu sore, yang akan melintas di kawasan tersebut. Kampung Kali masih bisa dilewati, ya, tapi mungkin akan cukup padat juga sebagai pengalian arus ya. Oke, jadi pengalian arusnya mulai dari ini kawan, jalan apa sih namanya itu, Ayani tapi yang sebelah RRI. Nah, mulai dari situ. Oke, sekedar informasi saja pembukaan MTQ atau MTQ, MTQ Nasional yang ke-31 sebagai tuan rumah di kota Semarang. Oke, beberapa catatan ya udah masuk ke Rasika. Siang hari ini Pak Sigit tadi menanyakan apa ya? Oh, tadi mau masuk ke Tol Demak tapi kartu e-tolnya ketinggalan. Lupa bawa gitu. Mohon informasi apakah di exit Tol Demak ada? Kita sudah kontak dengan kawan-kawan di Tol Semarang. Tersedia di penjualan kartu e-tol di Gerbang Sayung, terutama di entran exitnya ya. Dan kawan-kawan di Semarang juga menyampaikan untuk Anda untuk menggunakan lajur paling kiri. Di situ nanti tersedia booth pelayanan isi saldo maupun penjualan kartu e-tol di Gerbang Sayung. Nanti bisa disampaikan juga jenis kartunya apa dan saldonya gitu ya, biar tidak miss gitu, kira-kira gitu. Baik, terima kasih. Selamat jalan, Pak Sigit. Kemudian Pak Aji, selamat siang. Ada antrean di traffic light KIW. Ekornya untuk arah Semarang sudah sampai di depan SPBU Randu Garut. Ditambah lagi itu ada truk trouble di lajur kanan warna putih di depan kantor Kelurahan Wonosari arah ke Semarang. Oke. Baik, jadi KIW sudah ada antrean mulai dari ekornya SPBU. Jadi kira-kira untuk memudahkan ya mungkin kira-kira 2,5 kilo lah dari Mangkang arah ke Semarang. Kemudian Pak Warsana melintas di sekitar Kaliwungu di lingkar dari Kendal ini mau menuju ke arah Semarang, saya lewat Kaliwungu. Terpantau padat di kawasan industri Kendal ya. Enggak begitu panjang sih, mungkin sekitar 1 kiloan, Bung. Oke, baik. Mohon bersabar di lingkar Kaliwungu arah ke Semarang. Arah sebaliknya lancar. Kemudian oh ya. Untuk Pak Sigit tadi, kita dapat informasi lagi untuk stok etol di booth entran exit hanya tersedia BRI ya. Berisi ya, ya dengan dengan harga Rp55.000. Oke. Baik, enggak apa-apa ya, Pak. Siap. Oke, matur nuwun untuk semuanya. Tetap bersama kami. Situasi lalu lintas siang hari ini terus bagikan ke Rasika di 0246923380 atau WA di 081325858500. Pak Arsono yang melintas di rel kereta untuk siang hari ini saya dari Pengapon menuju ke arah Kaligawe terpantau padat nih mulai dari jembatan jembatan mana Pak? Jembatan sebelum rel itu ya atau sebelum SPBU. Oke. Ya. Pada jembatan udah lumayan panjang juga nih. Cukup lumayan panjang 1 kiloan lebih ya. Merambat menuju ke arah Kaligawe. Saya mau menuju ke arah Demak, bagaimana lalu lintasnya? Lancar Pak, setelah bawah jembatan Kaligawe Terboyo terus mulus sampai dengan kota Demak. Itu kawan catatan kita untuk siang hari ini. Sementara jalur lainnya, beberapa kawan menanyakan jalur Semarang-Solo. Lancar untuk kedua arahnya, lewat tol maupun lewat non-tol.
1: Kota Rasika.
2: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hidup kita kenapa gini-gini aja dari dulu sampai sekarang? Kenaikannya sebentar, kenaikannya dikit ya. Dulu kita masuk desil 5, sekarang desil 6. Atau dulu desil 6 kita masuk desil 7. Desil 8 lah ya mentok. Sekarang itu kita digolong-golongkan ya. Ada yang bangga karena kita sejajar dengan konglomerat atau orang-orang kaya. Itu kan desilnya 10. Nah, kita karena punya mobil, punya rumah yang lumayan bagus lah ya, agak besar, itu udah masuk desil 10. Sama sejajar dengan konglomerat ya. Karena yang paling tinggi kan 10 tuh. Ini mumpung lalu lintasnya lancar ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit soal tadi gara-gara lagunya Hindia nih, Cincin barusan, hidup kita gini-gini aja. Kawan Rasika pernah gak sih bertanya, sebenarnya kalau pemerintah bilang seseorang masuk desil 9 atau 10, itu artinya apa? Apakah otomatis kita ini orang kaya? Mungkin ada yang bilang belum tentu. Desil pada dasarnya adalah cara untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonominya. Nah, dari kelompok paling bawah sampai kelompok paling atas. Semakin tinggi desilnya, semakin tinggi posisi ekonomi seseorang dibandingkan kelompok masyarakat lain. Ya. Tapi hidup manusia ternyata tidak sesederhana angka. Bayangkan ya, ada seseorang yang punya rumah ya cukup bagus lah ya. Punya mobil, listrik rumahnya 2200 atau bahkan 3500 VA. Nah, kalau dilihat sekilas, wah kelihatannya mapan tuh. Tapi coba kita lihat kehidupan sehari-harinya. Rumah itu mungkin ada yang masih dicicil. Mobilnya mungkin digunakan setiap hari untuk bekerja. Listriknya besar karena di rumah ada freezer, mesin produksi, komputer, atau peralatan usaha kecil. Ya, pendapatan mungkin terlihat lumayan ya, tapi setiap bulan ada cicilan, biaya sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, biaya usaha, bensin, listrik, dan kebutuhan lainnya. Begitu semua dibayar, uang yang tersisa ternyata nggak banyak. Dan inilah yang sering disebut sebagai persoalan kelas menengah yang rentan. Ya, secara aset terlihat punya sih, tetapi secara arus uang setiap bulan itu pas-pasan. Oke, Pak Sinyo, selamat siang.
1: Update lalu lintas Bu Haris, ini
0: monggo.
1: Masuk tahun ini turunan tahun Tembalang. Ini sedikit kepadatan ya Bu Haris, ada
0: apa?
1: Truk-truk muatan kayak gini. Muatan satu.
0: Ya.
1: Jadi agak melambat pas turunan.
0: Iya.
1: Cuman masih jalan lancar, enggak sampai berhenti.
0: Iya sih.
1: Itu update-nya Bu Haris.
0: Siap.
1: Lagu mau request lagu ini udah di play aja.
0: Makasih. Oke, siap. Pak Sinyu, ya memang begitulah di turunan tol Tembalang. Dan gimana lagi ya, memang pembangunan identik dengan apa ya, pasir, dengan batu. Mereka kan pesanan untuk pembangunan ya. Karena kebetulan di kawasan kita ini antara pemasok galian C ataupun pemasok batu pasir itu dari atas. Nah, sementara kontur kita menurun gitu ya. Dan ya memang itu kendala tersendiri lah ya, ketika seseorang atau ketika sebuah truk yang mengangkut bahan baik itu air, pasir, batu dari kota atas, dari lantai 2 menuju ke lantai 1 ke arah kota Semarang, ya begitulah resikonya ya. Pak Hans, selamat siang, jam 10.21 tadi mangkang arah KIW, ekornya di Sangu. Baik, cukup panjang ya, 2,5 kiloan. Pak Albertus, siang Om, salam buat rekan Rasika dan kru Rasika semuanya. Oke, terima kasih Pak Albertus, menyapa saja. Pak Haji, selamat siang. Adakah informasi apa nih?
2: Pak, satu unit truk lagi.
0: Bentar. Saya buka. Kenapa jadi hang? Siap. Oke, tunggu informasinya sebentar. Pak Sinyo, update lagi Bung Haris. Oke. Yang ini nih ya. Ini sampai mana ini Pak Sinyo?
1: Lagi Bung Haris, ini udah keluar exit tol nggak ya? Ini di Majapahit ada pekerjaan ya, ini dua jalur beton udah bisa dilewatin. Oh ya, pas di keluar exit tol Gayam Sari itu di sisi kiri di bahu jalan ada

0: membuat lipatan ataupun gundukan aspal karena apa ya, pengaruh dari pengereman sehingga menekan aspal menjadi gundukan-gundukan sehingga jalannya bergelombang. Oke, Pak Aji nih, terkait apa ini Pak? Jalan.
1: Nampak satu unit truk lagi yang trouble.
0: Di KIW ya?
1: Mas Aris. Di ketersendatan TL KIW. Ada dua truk yang trouble. Yang pertama di depan Kelurahan Wonosari, yang kedua di pintu timur, pintu barat berarti Mas.
0: Oke, pintu barat ya, dekat Alfamart itu. Baik.
2: News flash.
3: Seorang siswi SMA di Kabupaten Karo mengalami dugaan gangguan saraf serta hilang ingatan usai menjadi korban keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, menegaskan Pemprov menerjunkan tim medis spesialis untuk menangani korban sekaligus mengusut tuntas penyebab racun dan mengevakuasi rantai penyedia pangan Makan Bergizi Gratis tersebut. Demikian Newsflash.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi, mumpung lalu lintasnya lancar, kawan. Mungkin yang terpantau padat hanya Pantura saja nih, di sekitar rel kereta dan juga di U-turn Kubro. Dan kali gawe rayanya sih mulai dari bawah jembatan tol sampai dengan Terboyo, aman, lancar. Sampai Genuk juga lancar, secara umum ya. Cuma hanya di mulai dari posis itu setelah Pengapon menuju ke arah bawah jembatan tol yang terpantau padat gitu. Kemudian Pak Hikmah melintas di jalur Semarang menuju ke arah Kendal. Saya coba lewat jalur konven Mas, melihat bagaimana sih kepadatan yang terjadi di KIW kayak apa gitu. Ya monggo Pak, silakan. Nanti silakan diamati kenapa bisa terjadi. Oke, baik. Antreannya lumayan mendekati Pasar Mangkang. Ini setengah jam lagi juga sudah sampai, atau nggak ada satu jam ya, udah Pasar Mangkang nih. Bakalan, karena ini hari Rabu ya, Rabu praktis hari truk nasional. Dan antrean tadi sudah sampai di Sangu, sudah makin mundur cepat ya. Sudah 3 kilometeran lah ya. Sementara untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di Pasar Mangkang, arah ke Mangkang juga cukup padat. Pak Nathan, selamat siang. Update Bung Aris dari Ngadirejo Temanggung. Ya, oke. Ini tadi videonya. Saya buka ya.
4: Actually, update dari Pasar Ngadirejo. Tadi perjalanan dari Semarang menuju Ngadirejo lewat Buja Bejen lancar, cuman tadi sebelum masuk Ngadirejo tadi ada jembatan Dawe yang diperbaiki. Pak Wasimin sampai mana Pak Wasimin? Saya sudah sampai Ngadirejo ini.
0: Ngadirejo. Baik. Terima kasih, selamat jalan di Temanggung ya. Oke. Ibu Yayu, selamat siang Bung Aris dan kawan Rasika. Pengen dengar lagu If Ever You're In My Arms Again. Lalu kita menuju ke Raya Kaligawe, seputaran rel lumayan padat ya. Setelahnya lancar jaya sih. Oke. Pak Sinyo.
5: Update lagi Bu Haris, tambahan ini di mana ya? Oh, depan videonya. Mau bebek Mas Budi, ini ada truk mogok ini. Sebelum Manunggal ini loh, ada truk mogok di sana. Yeah. Cuman lalu lintas masih belum begitu padat, belum begitu ada antrian.
0: Ya.
5: Begitu Bung Haris.
0: Lancar saja ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat jalan untuk kawan-kawan Rasika. Pak Hans, ini ngomongin soal kepadatan di KIW ya. Selain kalau traffic light dan kepadatan arus lalu lintas, juga karena ada beberapa truk, sudah terpantau ada dua yang mogok. Nah, ini satu lagi pecah ban arah KIW, posisi seberang Hino. Oke, yang di seberang Hino persis. Itu juga ada truk mogok warna putih. Iya, ya. Oh, pecah ban ya. Baik. Oke. Kemudian udah semuanya dulu kawan. Itu catatan kita siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Rasika.
2: Malin

0: Phoebe Bryson dengan lagu ini sebetulnya cocoknya untuk malam ya. Kalau saya siaran malam jam 7 itu kayak tadi malam tuh lagunya kayak gini-gini. Agak romantis gitu-gitu. It's okay kawan, tetap semangat dan menyejukkan suasana yang cukup menyengat, panas banget. Ini aja udah mengeluh, apalagi di Arab ya. Panasnya luar biasa. Pak Cornel, selamat siang. Mas, saya desilnya 10 loh. Oh ya? Terus gimana? Karena kan semuanya sama. Tapi yang kasihan adalah mereka yang penghasilannya pas-pasan masuk dari 9 gitu. Ya, kita nggak berharap dapat subsidi sih sebetulnya Pak ya. Kita pingin menjadi seseorang yang mandiri, tidak ingin mendapat bantuan apa-apa dari pemerintah. Cuma memang bagi mereka-mereka yang apa ya, masuk golongan tertentu, yang ketika punya mobil, tapi kan belum tentu orang kaya. Ini juga menarik ketika kita bicara soal BBM. Orang mungkin bilang, kalau punya mobil kenapa masih menggunakan BBM subsidi gitu. Pertanyaannya kemudian mobil itu digunakan untuk apa? Ada yang menggunakan mobil untuk jalan-jalan, tapi ada juga yang menggunakan mobil untuk mengantar barang, untuk berangkat bekerja, untuk menemui pelanggan, untuk berdagang, untuk mengantar anak-anak sekolah sekaligus bekerja. Bahkan bagi sebagian orang mobil bukan simbol kemewahan gitu. Mobil adalah alat mencari nafkah. Nah kalau biaya BBM naik, maka yang naik bukan sekedar biaya perjalanan. Bisa jadi biaya usaha juga ikut naik kan. Nah ketika biaya usaha naik, pilihan orang mungkin hanya dua. Harga jual dinaikkan atau keuntungan diperkecil. Dan seterusnya. Pak Bagus Aditya, selamat siang.
1: Selamat pagi menjelang siang Mas Haris. Menginfokan yang perjalanan dari Gumpis Banyumanik menuju Jalan Gajah Raya dari Gombel, Kaliwiru, Dr. Waidin, Lamber Tengah, Gajah terpantau ramai lancar Mas Haris ya, tidak ada kendala, ancali, aman terkendali, cuaca agak sedikit mendung ya, tapi ada sinar matahari. Mas Haris, saya itu mau request lagu.
0: Ya.
1: Cuman lagu niki lari sing nyanyi iki sapa? Apal note-nya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi enggak apal penyanyinya siapa ini. Yang lagunya lagu barat Mas Haris yang bunyinya "Take my heart, wholly love you forever." Mungkin Mas Haris apal note-nya, apal siapa nyanyi, bisa diputarkan Mas Haris ya. Kelihatannya enak, sahdu,
0: gitu ya.
1: Dengerin lagu-lagu seperti itu. Mungkin Mas Haris bisa lebih apal ya.
0: Julio Iglesias.
1: Matur suwun. Oh iya, sedikit catatan Mas Haris, melintas di Jalan Gajah, agak sedikit tersendat ya, karena ada proyek gorong-gorong itu ya.
0: Oke.
1: Bangunan semua, hilang semua yang berdiri di atas bantaran sungai ya, sudah bersih semua ya, tinggal pemasangan block covernya di gorong-gorong ya. Cuman yang saya heran, kenapa yang di daerah situ dibersihkan, kenapa yang di daerah ujung sana malah berdiri banyak di bantaran sungai, terutama bangunan-bangunan semi permanen. Saya sudah pernah komplain ke IG-nya wali kota tapi nggak ada responnya. Cuman saya cek gitu dok jawabannya. Itu Mas Haris, Matur suwun. Okay.
0: Baik, masih bagus ya dicek. mudah-mudahan dicek beneran gitu ya, dan butuh waktu juga barangkali ya. Ya kita khusnudon aja. Oke, okay. Terima kasih, selamat jalan. Kemudian Pak Charlie, selamat siang. Mohon informasi jalur tol Solo, apakah ada ketersendatan? Ya, tol arah Solo lancar, Pak, kedua arahnya siang hari ini. Monggo, selamat jalan, melaju, hati-hati, jaga kecepatan, jaga juga emosi di perjalanan. Oke, kadang-kadang di jalan itu kan banyak penuh godaan ya, penuh cobaan dan kadang-kadang kita terpancing emosi juga. Pak Andika Nova.
2: Selamat siang, Bung Haris.
0: Monggo.
2: Menginfokan ada ketersendatan di turunan Gombel ya, Bung. Di ujung ada rabes-rabes pohon.
0: Gombel lama ya?
2: Ketersedatan pendek saja. Ya. Masih aman karena cuma rabas-rabas pohon ditutupnya saat penebangan pohon aja. Setelah itu boleh jalan lagi. Gitu, terima kasih.
0: Lama jalan, mungkin di ini ya, turunan ya. Jadi sekitar Peacock Coffee gitu. Masih ada nggak sih di situ Peacock Coffee itu? Baik, mungkin melambat sedikit. Ada apa? Nah, ada rabas-rabas pohon. Oke, turunan Gombel Lama sudah dibuka beberapa hari terakhir dan sejak Minggu malam ya, sehingga Senin paginya udah bisa dilintasi Gombel Lama. Itu saya membayangkan waktu saya lihat saya lewat hari Senin kemarin. Kalau nggak ada tiang-tiang listrik, maksudnya kalau nggak ada kabel-kabel listrik itu akan bagus tuh. Jadi pemandangannya akan plong banget, kayak di ini, di mana ya? Seperti itu. Kayak bagus lah tanpa ini. Cuma mau ditaruh di mana ya kabel-kabel gitu? Ya mungkin kalau dari pihak pengembang mall mungkin bilang ke kota itu sebaiknya di ini aja gitu. Pasti manut lah. Saya pikir, karena kan pengembang-pengembang besar itu punya wawasan bagaimana sebuah kota itu dirancang sedemikian rupa terkait dengan estetika dan keindahan dan sebagainya. Kalau di tempat kita sekarang ini yang penting dikelola, kemudian pokoknya adalah gitu ya. Kita bisa lihat pengembang-pengembang besar ketika membangun sebuah kota tentu dirancang dengan sangat bagus gitu. Seperti misalnya kayak di Jakarta, di PIK, di mana gitu. Mereka punya apa ya? Punya wawasan yang bagus dan luas gitu ya. Dan punya dana juga untuk itu. Pak Aji, selamat siang. Total ada 3 unit armada truk yang trouble sebelum traffic light KIW, Bung Aris. Jadi durasi waktu ketersendatan dari Sangu ke traffic light KIW itu sekitar 30 menitan. Oke, itu dari Sangu tadi. Sementara sekarang ini udah bertambah mungkin ya 40 menitan di KIW karena ekornya sudah sampai di Pasar Mangkang setelah Aneka Jaya. Oke, Pak Aji selamat jalan, sudah lolos ketersendatan. Oke. Nah, sementara di Kudus yang ramai adalah di IPB Jarum ya kawan. Untuk saat ini sedang ada seleksi. Hari ini sampai dengan tanggal 13 September itu ada seleksi audisi umum PB badminton Jarum. Untuk kategori-kategori tertentu ya, mulai dari kemarin itu usia 8-10 tahun, kemudian ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun juga gitu. Jadi berbeda-beda. Oke, itu di Gor Jarum Jati Kudus. Mungkin ramai di kawasan tersebut. Pak Asrori, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Mas Haris. Oke. Dan kawan-kawan Rasika semuanya. Mau nanya Mas Haris, saya dapat info dari teman katanya kok di TLKIK ya, itu kok ada kepadatan dan lumayan panjang, begitu juga di KIW arah ke timurnya itu arah ke Semarangnya kok juga katanya panjang ya. Mohon infonya benar apa enggak. Untuk masalah desil itu saya juga masuk desil 6-10. Padahal untuk rumah saja saya belum punya. Tinggalnya itu masih rumah pokok ya. Jadi rumah tinggal bebas sewa karena rumah pokok. Itu kok masuknya udah desil 6-10. Padahal kemarin waktu BPS itu datang itu posisinya masih nganggur, masih nggak punya pekerjaan, penghasilan yeah. juga belum punya.
0: Gitu ya.
3: Masuk golongan desil 10 saya juga kaget ya. Akhirnya ya saya tak koreksi daftar ulang perubahan. Yeah. Ya.
0: Iyalah Pak. Yeah. Memang ada wacana tentang desil 9 dan 10 nggak boleh minum BBM subsidi gitu, dan itu akan berpengaruh ya, terhadap pengeluaran kita nanti kalau misalnya kita masuk untuk kawan-kawan yang seharusnya masuk di bawah desil 9 ya, karena kalau kita lihat memang coba kita hitung ya, biaya BBM naik, biaya transportasi naik, biaya lainnya kan juga naik juga, artinya bahwa kalau kita hitung harus pindah dari misalnya Pertalite ke Pertamax ya 15.950. Siapa yang paling merasakan tambahan biaya itu? Karena kalau 5.900 per liter digantikan sebulan mungkin misalnya 100 liter ya. Itu bukan lagi selisih kecil. Bisa sampai 595 ya. Dan karena pada akhirnya kebijakan subsidi bukan soal apa, angka di APBN, bagi masyarakat subsidi itu terasa sangat sederhana. Berapa uang yang tersisa di dompet setelah mengisi BBM yang harus mengisi BBM non subsidi gitu. Pak Andika Nova, selamat siang.
2: Oh iya, Bung, tadi sempat lihat juga ada kecelakaan, insiden di itu kalau dari Ungaran menuju ke arah Semarang tadi di sebelum Polres yang pas penyeberangan itu seberang gereja itu ada motor masuk ke selokan, ringsek parah. Sepertinya tidak ada korban jiwa karena pemilik motornya tadi berdua duduk di pinggir. Sama ada satu truk besar, tidak tahu itu tadi terlibat juga atau tidak, atau cuma berhenti. Lalin tadi masih lancar.
0: Oke, baik, terima kasih. Hati-hati di perjalanan, kawan. Baik, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, Ibu Miarti, selamat siang. Assalamualaikum, Bung Aris. Apakah kalau aset yang nggak bergerak itu menentukan desil juga? Misalnya lahan kosong, nggak ada hasil, hanya bayar pajak doang gitu. Nah, ya tanyakan ke ini, ke pemerintah nih. Oke. Kemarin waktu di survei-survei itu ditanyakan juga nggak? Karena bisa jadi, karena sekarang itu kan terintegrasi ya. Terintegrasi, semuanya bisa dilihat dari pengeluaran, dari apa dan sebagainya gitu. Bisa jadi ujung-ujungnya nanti loh kok pajaknya segini, harusnya kan segini. Gimana ya? apa ya? Mungkin gini kawan ya. Artinya kita ngomong desil itu kita apa ya? Ingin bukan membuat masyarakat terus bergantung pada bantuan ya, tetapi membuat semakin banyak masyarakat mampu mengatakan saya tidak minta diberi, saya hanya ingin diberi kesempatan untuk bekerja dan hidup dari hasil kerja saya sendiri gitu. Yang karena pada akhirnya ukuran kesejahteraan itu bukan hanya apa yang terlihat di rumah, bukan hanya kendaraan di garasi, dan bukan hanya angka dalam sebuah tabel. Ada manusia di balik angka itu gitu. Ada keluarga, ada cicilan, ada usaha, ada kebutuhan, ada perjuangan, dan ada harapan untuk lebih baik. Kemudian catatan lainnya lagi, sudah semuanya ya. Oke. Bulan ini tuh di Kota Semarang banyak agenda loh kawan. Ramai juga loh. Tanggal 4 sampai 20 September itu di Kota Lama ada berbagai kegiatan seni, budaya, kuliner, dan juga pasar malam Sentiling di Metro Point. Itu ramai juga ikut meramaikan di kawasan Kota Lama. Kemudian tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 Kota Semarang kan jadi tuan rumah ajang Musabaqah Tilawatil Quran yang dimeriahkan oleh macam-macam tuh, ada pameran kaligrafi, ada festival rebana, UMKM, tentu saja lomba MTQ itu sendiri yang lombanya cukup luas gitu. Kemudian ada juga Unifest. Unifest itu tanggal 20 September, konser musik yang ada bintang tamunya Tulus, The Changcuter, dan Hi-Fi di lapangan parkir timur PRPP Jawa Tengah. Ya, Tulus itu laris terbanget banget gitu kan. Rame banget pasti. Karena apalagi lagu-lagunya kan lagi digemari tuh saat ini.

0: Sepur.
1: Catatan lainnya lagi dari Kamar Rasika. Waduh, KIW makin panjang. Makin panjang. Sudah panjang, pendek. Ya, tergantung situasi. Arus lalu lintas di KIK, kawasan industri Kendal, memang ada antrian, tapi nggak panjang kok. Ya, mungkin ya sekitar 300-an meter saja. Yang panjang itu setelah Kaliwungu sebetulnya. Setelah Kaliwungu itu cukup padat juga, antrian yang masuk ke tol, kemudian juga di KIW itu sampai dengan setelah Pasar Mangkang atau di sekitar UT. Jadi kalau dihitung kira-kira ya 3,5 kilo lah di KIW. Mungkin butuh waktu 40 menitan untuk lepas antrian di KIW. Arah sebaliknya juga demikian. Pak Bagus.
2: Update arus lalu lintas Mas Haris. Okay. Perjalanan dari Stasiun Tawang menuju bandara ya. Ada sedikit catatan. Ada truk trailer mogok di Alteri Sutarso yang tanjakan mau ke Alteri itu Mas, dari arah Ranggawarsito itu Mas.
1: Yeah.
2: Itu trailer mogok di persis pas di tikungan, pas di tanjakan lagi, bikin ketersendatan yang mau ke arah ke barat ya. Itu Mas Haris, lepas dari itu luas lancar. Mantap.
1: Oke, okay. Terima kasih banyak informasinya.
3: News Flash.
4: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberlakukan sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri mulai 10 September 2026 secara bertahap melalui 4 bank Himbara. Kebijakan ini mengintegrasikan bank bertindak memungut PPN sebesar 11/111 atas transaksi produk dan jasa digital dari luar negeri seperti streaming hiburan, game online, perangkat lunak, e-book, dan lain sebagainya yang dikonsumsi masyarakat di dalam negeri. Demikian News Flash.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
9: Baby Happy
8: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
12: Jam 11 siang, waktu dirasika.
13: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Tangis dan penantian panjang keluarga Moza Aksilia Gunarsa, remaja asal desa Gebukan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, akhirnya menemukan titik terang. Setelah hampir setahun dilaporkan hilang, jasad Moza ditemukan dan diyakini keluarga berdasarkan sejumlah ciri serta barang milik korban. Ayah Moza, Singgi Datya Gunarsa, mengucapkan terima kasih kepada kepolisian dan masyarakat yang membantu pencarian. Keluarga berharap tersangka dihukum seberat-beratnya sesuai aturan yang berlaku. Singgih juga meminta motif pembunuhan dikaji lebih mendalam. Pihaknya menduga pembunuhan telah dipersiapkan dengan tujuan menguasai motor milik korban. Keyakinan keluarga menguat setelah mengenali pakaian, jepit rambut, dan ciri gigi korban. Namun hasil DNA masih menunggu pemeriksaan di Jakarta.
0: Motif yang disampaikan kami kira perlu dikaji lagi. Kemungkinan ada motif lain. Kalau dari pihak keluarga mengira itu memang motifnya ingin menguasai motor putri kami. Karena dari runtutan yang kami lihat pembicaraan di media itu, dari awal datang ke kosan sampai melakukan pembunuhannya, sampai membungkus mayatnya dan membuangnya, sampai motornya dijual itu sepertinya berurutan, sudah seperti direncanakan. Kelihatan sangat-sangat memang sudah disiapkan. Dia tahu tempatnya di mana menjual motornya, di mana dia harus membuang jasadnya gitu. Dalam waktu setengah hari dia sudah bisa seperti itu.
1: Kini keluarga berharap proses hukum berjalan transparan dan pelaku mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya. Siswi asal Desa Kedawung, Kecamatan Mondoan, Sragen, Anissa Nur Fadila meninggal dunia setelah sempat mengalami sakit saat menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sragen. Kondisi ini mendorong Kepala Desa Kedawung, Riki Antono, meminta pengelola sekolah mengevaluasi layanan kesehatan di asrama. Riki menilai layanan medis perlu diperkuat karena siswa tinggal di asrama dan jauh dari pengawasan orang tua. Karena itu, Riki mengusulkan adanya klinik khusus di lingkungan sekolah atau asrama untuk mempercepat penanganan siswa yang sakit. Sebelum meninggal, Anissa sempat mengalami batuk, pilek, dan demam. Kondisinya kemudian memburuk hingga dibawa ke rumah sakit. Riki juga meminta riwayat kesehatan calon siswa diperhatikan sejak proses penerimaan agar penanganan medis dapat disesuaikan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
13: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sebuah lagu dari EFSE kawan saya munculkan, sudah gak asing lagi ya bahasa Mandarin, karena mungkin ibu-ibu ini terutama yang biasa nonton drama Cina, drama pendek Cina, sampai apa namanya lupa waktu gitu, terutama Pak Rizky Pratama gitu, namanya itu ya. Kalau nggak pergi Rizky Pratama, terus apalagi itu? Ya kan, kalau nama-nama tokoh-tokoh Cina itu kan biasanya para CEO itu kalau nggak marganya Gu, marganya Lu atau Bo atau Mo gitu, biasanya apa ya? Terkait dengan giok ataupun macam-macam. Ngomong soal Desil kawan, tentu kawan-kawan banyak yang berkomentar ternyata. Pak Nur LSS Sekaran Gunung Pati, Mas Aris, mengenai Desil katanya kalau orang yang pernah berhubungan dengan pinjam-meminjam di bank itu kok mesti masuknya Desil 6-10 ya? Apa betul itu? Padahal kalau melihat rumahnya juga jauh dari kata layak. Ini lagi rame tuh di kampungku mas, orang yang paling nyon sewu, dia yang selalu dilihat tidak punya gitu ya, karena namanya pernah dipakai anaknya untuk pinjam kur di bank, lah kok masuk kok langsung masuk desil 6-10, padahal sehari-hari kerjaannya ngumpulin rosok gitu, maaf gitu, kata Pak Nur begitu. Biarti juga begitu, aku masuk desil 10 mas, tapi aku hanya ada usaha satu, yang 5 hanya lahan kosong, lagi survei hanya hanya tanya pengeluaran aja gitu waktu kemarin, tapi menurutku aku gak sesejahtera itu gitu. Iya, sebetulnya apa sih kekhawatiran, sebetulnya ini ya, ada beberapa kawan-kawan lain yang juga menyoroti hal yang sama. Ada satu hal yang dikhawatirkan ketika orang masuk desil tinggi gitu. Apa sih sebetulnya? Mungkin bagi sebagian orang ya gak masalah gitu. Tapi apa sebetulnya kekhawatiran orang masuk desil tinggi gitu? Ya, apa ya? Bukan karena mereka ingin bansos ya, tetapi justru keresahannya lebih mendalam. Mungkin sebagian ada yang khawatir ketika label desil tinggi itu nanti akan berubah menjadi konsekuensi nyata terhadap kehidupan sehari-hari. Saat ini desil itu kan apa ya, peringkat relatif kesejahteraan, bukan angka penghasilan dan juga bukan otomatis label pasti orang kaya gitu. Desil 9-10 itu berada di kelompok kesejahteraan relatif tinggi, tetapi posisi itu dihitung dari berbagai indikator sosial ekonomi, bukan hanya gaji. Yang sebenarnya mereka khawatirkan mungkin adalah, saya kok dianggap kaya, padahal hidup saya biasa aja, kata Biarti tadi. Ini mungkin keresahan paling besar ya. Orang melihat rumahnya, mobilnya, listriknya, pekerjaannya, atau asetnya. Lalu, sistem mengatakan dia masuk desil 9-10. Padahal yang bersangkutan merasa, saya tuh bukan orang kaya, saya cuma sedang berusaha hidup yang sudah berusaha untuk hidup cukup gitu. Rumah mungkin hasil menabung puluhan tahun. Mobil mungkin kendaraan untuk bekerja. Listrik tinggi mungkin karena usaha rumahan. Jadi ada jarak antara apa yang terlihat oleh data dan apa yang dirasakan oleh orang itu gitu. Mungkin juga sebagian takut kehilangan sesuatu yang selama ini membantu menekan biaya hidup gitu. Nah, ini yang membuat isu desil menjadi sensitif nih. Ketika desil dikaitkan dengan rencana pembatasan Pertalite misalnya, atau biosolar misalnya, atau yang subsidi lah ya, orang mulai berpikir, kalau saya masuk desil 9-10, apa saya nanti nggak boleh menikmati BBM subsidi? Itu masih wacana ya, tetapi pemerintah saat ini masih apa namanya, masih mengkaji untuk menunggu validasi data gitu. Mungkin juga orang takut satu label dipakai untuk terlalu banyak kebijakan. Orang berpikir, hari ini desil saya menentukan subsidi BBM. Saya nggak boleh lagi subsidi BBM. Besok nanti akan menentukan apa lagi ya? gitu. Padahal saya nggak gitu-gitu, nggak mampu-mampu amat gitu. Nah, kekhawatiran ini muncul karena masyarakat melihat data apa ya, apa kemarin itu DTSN ya, DTS, data tunggal sensus ekonomi nasional, itu semakin penting dalam berbagai kebijakan. Padahal desil itu sendiri bukan berarti otomatis menghilangkan seluruh hak atau fasilitas pemerintah. Setiap program punya kriteria dan aturan masing-masing kalau saya lihat. Tetapi secara psikologis orang bisa merasa ketika saya masuk desil 9 atau 10 berarti saya dianggap sudah mampu, dan mereka takut konsekuensinya jadi akan semakin banyak gitu loh. Saya buka-buka lagi ya. Pak Sinyo, selamat siang.
1: Perihal desil, Bu Haris. Aku aja ngecek desil 10, padahal menurutku belum ada yang survei nanya-nanya kok bisa tiba-tiba desil 10 itu. Dari mana? Rumah aja di Meranggen ngontrak, nggak punya rumah. Bisa dibilang desil 10. Antara senang dan sedih ini, Bu Haris. Terus bisa nyimpulin desil 10 itu dari apa aja? Spesifikasinya yang detail itu gimana?
0: Oke, bangga ya, sedih ya, gimana ya. Dari 1059, siang kak mau request lagu, pokoknya apa aja lah. Oke, dari Ibu Yuli di Kudus. Oke, siap Ibu Yuli di Kudus, selamat menikmati Rasika. Kemudian catatan lainnya lagi dari akun Rasika, info lalu lintas. Lalu lintas tadi dari Kudus ke arah Semarang secara umum lancar ya, nggak ada masalah, lancar banget, nggak ada ketersendatan secara signifikan. Ada mungkin hanya di batas kota aja, kendaraan-kendaraan yang putar balik di situ aja. Lepas itu lancar kok, tapi sepanjang perjalanan lancar. Semarang Kudus, Kudus kedua arahnya. Pak Edi Arjono,
2: selamat siang Mas Haris, izin melaporkan di kawasan TL Tanah Mas ada sedikit ketersendatan ya, karena untuk putar balik trek dari arah Yosudarso menuju ke Kalibanteng gitu Mas. Matur suwun.
0: Oke, makasih, selamat jalan. Oke, kemudian itu masih ditutup ya di traffic light yang Puri itu ya, karena kalau mau beli BBM kan agak susah juga. Kalau dulu bisa langsung masuk ke ini, ke apa, SPBU di Puri itu. Sekarang harus muter dulu, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi yang pasti sekarang ini masih ada masif pekerjaan-pekerjaan, perbaikan-perbaikan di berbagai ruas jalan, dan itu cukup bagus. Seperti misalnya di Jalan Pierre Tendean, itu juga jalannya menyempit karena banyak saluran air yang siap terpasang di lokasi sehingga jalannya menyempit. Sering terjadi kepadatan di jalur ini, di Jalan Pierre Tendean. Tapi tidak sampai macet banget sih, masih merambat karena jalurnya menyempit saja. So, kemudian jalan lainnya KIW. KIW masih bertahan di sekitar kawasan UT. Arus lalu lintas di kawasan ini cukup padat hari Rabu ini kawan. Seperti biasa dari dalam KIW-nya juga lumayan panjang, dari panturannya juga lumayan panjang. Ditambah lagi dengan ada 3 truk mogok tadi catatannya. Tapi untuk arus lalu lintas saat ini sekitar 3 km, butuh waktu sekitar 40 menitan ya untuk lepas di KIW. Belum lagi nanti kendaraan-kendaraan kan banyak yang masuk tol tuh, menghindari KIW. Antreannya lumayan panjang juga, kawan, dari sampai dengan lingkar Kaliwungu tadi informasinya. Mulai dari lingkar Kaliwungu, setelah jembatan atas itu, sebelum jembatan itu juga sudah terpantau padat. Jadi antrean di tol Kaliwungu masuk itu sekitar 1 kiloan lah ya, padat. Begitu kawan, informasinya untuk siang ini. Pak Nurjono, selamat siang. Di Subah ada pekerjaan jalan, Bung. Di sekitar kawasan Subah atau Simbang. Oke. Baik, terima kasih. Selamat jalan. Kemudian catatan lainnya lagi, Semarang-Solo lancar. Hari-hari kemarin tuh gak ada masalah di jalur Semarang Solo lewat konven maupun lewat jalan tol. Lancar.

0: Memang enak lah lagunya dari Tulus. Hampir semuanya pasti hafal dan pasti sing along ya kalau nonton pagelaran Tulus ya. Makanya enggak heran karcisnya tiketnya selalu sold out, selalu penuh dan selalu ramai diminati oleh berbagai kalangan, baik tua maupun muda, apalagi muda gitu. Ya ya, apalagi kalau tiketnya murah gitu ya, pasti asik. Selamat siang untuk kawan Rasika, Pak Srori. Di manakah? Mungkin ini terkait dengan di apa ya, di lingkar Kaliwungu, arah di entry Kaliwungu tuh tol. Gimana Pak Srori?
1: Kalau di exit tol Kaliwungu itu biasanya itu yang bikin macet itu di jalur paling sebelah kiri itu buat parkir dam truk besar-besar biasanya. Akhirnya jadi bikin macet itu pas di nganunya sih, biasanya pas di TL-nya itu. Makanya seringnya itu jadi macetnya itu karena itu biasanya.
0: Ya, antreannya cukup banyak ya siang hari ini. Oke. Kawan-kawan ini mungkin ngadem ban atau rem atau apa nih hari ini, atau melihat di depan kok macet panjang atau bagaimana. Ya gimana lagi ya, satu sisi memang kawan-kawan driver truk ini apa ya, pintar dalam mencari tempat ruang yang sekiranya bisa digunakan untuk istirahat, tapi karena mereka memang butuh kawan, butuh tempat untuk apa ya, butuh tempat untuk istirahat, tidak hanya untuk badan tetapi juga untuk ban dan juga mesin dan rem gitu. Sementara ruang untuk itu memang terbatas gitu loh. Saya bongkar dulu catatan singkat. News flash.
2: Pemerintah meluncurkan program pembukaan rekening bank otomatis disertai saldo awal Rp50.000 bagi setiap warga negara yang genap berusia 17 tahun saat mengurus KTP elektronik. Program berbasis integrasi data NIK, Dukcapil, dan perbankan ini dirancang untuk mempercepat inklusi keuangan serta membiasakan budaya pengelolaan finansial formal bagi generasi muda. Demikian Newsflash.
0: Ya kawan, memang pemerintah berencana membukakan rekening bank secara otomatis bagi warga yang berusia 17 tahun ketika membuat kartu tanda penduduk atau KTP lengkap dengan saldo awal berapa ya, antara 50, 60 atau 80 ribu gitu, antara-antara itulah ya. Tujuannya adalah untuk memperkuat inklusi keuangan, mempermudah penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, dan juga menghubungkan sistem pembayaran dengan KRIS. Gitu ya. Rencana awal sih, bank yang akan digandeng nanti dari BRI dan juga BSI. Dan basis datanya itu menggunakan nomor induk kependudukan dari Dukcapil tentu saja, yang dipadankan dengan sistem Bank Indonesia. Jadi nanti akan diberikan saldo awal, akan diisi dana sekitar Rp50.000. Nanti entah bagaimana caranya, tapi yang pasti Pak Purbaya juga kemarin bilang akan menyalurkan itu. Dan apa namanya, akan dimulai kapan, kita tunggu saja kawan. Tapi yang pasti nanti akan ada bagaimana mekanisme penyaluran bansos lewat rekening ini dan seterusnya lah ya. Ya itu tadi termasuk bantuan-bantuan ya. Kita ngomongin desil, tentu saja ada kaitannya dengan bantuan subsidi yang nanti apa ya, akan terjadi nanti. Karena masyarakat sebetulnya tidak selalu minta bantuan ya, banyak yang justru ingin mandiri, tapi mereka tidak ingin bansos, mereka tidak ingin dikasihani, mereka hanya ingin bekerja, berusaha, membayar kebutuhan sendiri dan hidup dengan tenang. Selamat jalan untuk kawan Rasika, Pak Albertus, selamat siang. Iya, lagunya Tulus ngadem ke hati, Om. Biar hati-hati di jalan. Iya, betul. Oke, saya buka dulu ya. Informasi... ini, apa namanya? Jaring radio. Pukul 11:30 siang. Hari ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Musik daulah asal Kabupaten Pamekasan resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia WBTBI oleh Kementerian Kebudayaan pada 4 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan Ahmad Basri Yulianto mengatakan, penetapan ini melalui proses panjang mulai dari pengajuan, pendampingan, penilaian hingga seleksi tingkat provinsi. Musik daul dinilai memiliki sejarah panjang lebih dari 50 tahun. Unikan alat musik serta terus dilestarikan oleh para seniman. Pemkab Pamekasan berharap

0: mencapai Rp23.700 dan Pertamina Dex Rp25.200 per liter. Organda Kota Semarang meminta pemerintah menjamin pasokan biosolar agar distribusi logistik tidak terganggu.
1: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Tunjangan profesi guru pendidikan agama Islam pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Bojonegoro tersendat selama 5 bulan, yakni Mei hingga September 2026, mulai jenjang SD, SMP hingga SMA. Guru PAI SMP Negeri 1 Sugiwaras Ahmad Ali Murtado mempertanyakan keterlambatan pembayaran TPG karena harusnya dilakukan setiap bulan. Terpisah, pejabat pembuat komitmen PPK Tim Pengelola Keuangan Kemenak Bojonegoro Mujib mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan penganggaran, apalagi tahun ini penerimanya bertambah.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dampak anak letusan anak Krakatau berupa abu vulkanik masih dirasakan di daerah Banten, kawan. Pembelajaran jarak jauh itu diterapkan karena di Banten itu juga sangat paling dekat ya, paling dekat. Karena dulu ketika terjadi tsunami juga daerah Banten yang paling banyak terdampak. Dulu sejarahnya ada. Kemudian beberapa pembelajaran jarak jauh sebetulnya juga dilakukan di daerah Sumatera, kawan. Tapi bukan karena abu vulkanik, tapi karena asap karhutla yang menyelimuti beberapa daerah di sana, sehingga diterapkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Sama nggak sih bahayanya abu vulkanik anak Krakatau dengan Merapi? Sama, karena bahannya tuh silika, bahannya tuh runcing-runcing, sama antara

0: Anak Krakatau dengan Gunung Merapi di Jawa Tengah. Jadi ketika mereka meletus, ada peningkatan kasus ISPA dan di Banten juga terjadi saat ini. Beberapa catatan yang sudah masuk ke Rasika siang ini. Pak Zikri, selamat siang. Melintas di jalur Wonogiri menuju ke arah Semarang, bagaimana arus lalu lintasnya? Sampai mana Pak sekarang? Oke, kalau lewat tol lancar sekali, nanti setelah lepas masuk ke jalan tol. Sementara untuk lewat konven dari selatan timur juga lancar menuju ke arah Semarang. Oke. Sementara jalur Semarang Solo terpantau padat di Bergas aja ya kawan untuk siang ini, terutama di pertigaan atau di traffic light Bergas. Ya, Bergas termasuk yang di dalam nih, di daerah Pringapus antreannya setiap hari-hari ya kayak gini ini, antreannya cukup panjang di traffic light tersebut. So, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika yang udah masuk siang ini menanyakan jalur-jalur ya. Oke, itu karena apa? Di Mangkang tersendat ada apa ya, Bung? Nah, ini kawan kita dari 0051. Itu karena satu, volume kendaraan. Yang kedua adalah traffic light. Traffic light di KIW ini pada saat volume kendaraannya padat seperti siang hari ini, itu akan menyebabkan antrean yang cukup panjang. Biasanya untuk kedua arah ya, termasuk dari arah Semarang, tetapi biasanya yang paling panjang tentu saja dari Mangkang. Itu kira-kira butuh waktunya sekitar antara setengah jam sampai 40 menitan ya untuk lepas dari antrean tersebut. Oke. Sementara jalur lain yang terpantau padat untuk saat ini hanya di jalur-jalur pantura saja sih kawan. Kalau di kota Semarang secara umum semuanya lancar ya. Semarang menuju Gombel, Gombel Lama, Gombel Baru. Tadi sempat ada rabas-rabas pohon, tapi untuk saat ini sudah tidak ada lagi dan arus lintas sudah lancar. Gombel Lama, Gombel Baru mulus. Sementara untuk jalur rel kereta ataupun mulai dari Kaligawe Raya, siang ini cukup padat ya. Karena volume dan situasi di sekitar bawah jembatan tol yang membuat arus lalu lintas cukup padat ya, di jalur tersebut. Termasuk yang dari Terboyo, ketika masuk di bawah jembatan tol mau ke kanan, juga harus antri karena cukup padat juga, terutama di sisi lajur kanan. Dan celakanya lajur yang mau belok ke kanan itu harusnya kan paling tidak lajur paling kanan ya, sehingga antri memanjang gitu. Tapi di sebelahnya juga pada ngantri. Kemudian lajur ketiga juga ngantri juga, jadi cukup padat banget. Gitu kawan, kira-kira informasinya. Untuk hari Sabtu besok, selain sore pada saat acara pembukaan, paginya hari Sabtu tanggal 12 September itu juga ada pawai ta'aruf kawan, pawai ta'aruf MTQ Nasional. Jadi selain pembukaan pada sore hari, ada pawai ta'aruf juga mulai jam 7 pagi, dimulai dari Balai Kota, melewati Pandanaran, nanti simpang KFC itu nanti masuk belok ke kanan, lewat Jalan Mugas, Triun Bajuang, kemudian belok ke kanan Menteri Supeno, kemudian melewati Jalan Pahlawan, dan nanti kontraflow ke arah Gubernuran ya. Oke, itu besok hari Sabtu jam 7 pagi ada pawai ta'aruf. Jadi yang melintas di jalur tersebut akan ada pengalian arus mungkin. Sementara jalur lainnya dari kawan Rasika, Pak Budi, pengen dengar lagu. Oke, Pak Wendy.
1: Selamat siang, Bung Haris.
0: Selamat siang. Full
1: Biragi, Bung Haris. 11.40 ya, OTW dari Rembang ke Pati, Bung Haris. data info jalurnya dong, apakah lancar atau ada kesulitan? Terima kasih.
0: Oke. Rembang ke Padi, seperti yang ada di aplikasi peta Anda, lalu lintasnya lancar saja sih. Tidak ada kejadian-kejadian menonjol, tidak ada pekerjaan-pekerjaan jalan yang ada di jalur ini. Semuanya lancar. Cuma hati-hati, panas. Apalagi menuju Rembang itu ada makanan laut yang bikin kita lapar. Rawan untuk mampir juga gitu. Entah itu Ndas Manyung atau apa ya, makanan-makanan laut di situ tuh seger-seger gitu, kawan.
1: Oh ini. Kok tahu kalau saya buka aplikasi peta tuh, Bung Haris? Wah, Bung Haris memang cerdas tenano. Lama nggak jumpa ini, Bung Haris.
0: Ya.
1: Ini saya sekarang coba dijoy juga nih, Bung Haris. Terima kasih, gara-gara diraton sama Bung Haris. Terima kasih.
0: Oke, itu deh kawan catatan kita untuk siang hari ini.
2: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
0: Kita agak goyang dikit ya. Lagu ini tuh inget dulu zamannya tahun berapa ya?
3: Pikir-pikir apanya?
0: Siapa sih yang nyanyi dulu tuh? Kayak Darlia.

0: yang bikin ceria siang hari ini, yang lagi pusing memikirin desil, mending mikirin isi dompet ya. Karena yang menentukan kita tenang atau tidak bukan cuma masuk desil berapa, tetapi setelah bayar cicilan, sekolah anak, listrik, bensin, belanja, masih ada berapa? Daripada pusing mikirin desil, mending mikirin bagaimana penghasilan naik, usaha lancar, dan harga kebutuhan gak ikut naik. Desil boleh 10, desil boleh 9, tapi jangan sampai saldo rekening tinggal desimal. News Flash.
1: Bea Cukai Semarang berhasil membongkar modus baru penyeludupan rokok ilegal senilai 2,3 miliar rupiah yang disembunyikan di dalam truk tangki air yang telah dimodifikasi. Penindakan ini berhasil menggagalkan pengiriman jutaan batang rokok polos tanpa pita cukai, sekaligus menyelamatkan potensi kerugian kas negara dari sektor perpajakan. Demikian News Flash.
2: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Oke, kita saya isi 1-2 menit ini untuk sedikit catatan terkait hari ini. Hari ini adalah diperingati mungkin Hari Olahraga Nasional. Nah, ini penting juga nih, Hari Olahraga Nasional. Kenapa ditetapkan tanggal 9 September? Karena waktu itu bertepatan dengan momen pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama di Stadion Sriwedari Solo tahun 1948. Jadi berdasarkan catatan sejarah bahwa HAORNAS itu punya esensi yang penting sebagai simbol perjuangan dan eksistensi bangsa gitu. PON pertama waktu itu kan digelar di Solo karena atlet Indonesia ditolak bertanding di Olimpiade London akibat kedaulatan negara yang belum diakui negara waktu itu. Dan olahraga kemudian menjadi alat untuk membuktikan keberadaan dan kedaulatan Indonesia di mata internasional. Gitu kawan. Jadi Hari Olahraga Nasional mengubah paradigma masyarakat dari yang semula menganggap olahraga itu hanya sebagai tontonan atau pertandingan, kemudian menjadi sebuah kehidupan, menjadi sebuah kebutuhan hidup sehari-hari demi menjaga kebugaran. Ya kayak sekarang ini dikatakan FOMO ya enggak, tetapi untuk lari itu sudah menjadi culture barangkali ya. Itu salah satu contoh saja. Tetapi sebetulnya olahraga itu sekarang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari demi menjaga kebugaran. Dan tidak lupa juga PON itu juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa gitu loh. Jadi Rasika mengucapkan selamat Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS hari ini 9 September. Yang gaungnya mungkin tidak begitu terdengar. Oke, terima kasih. Selamat siang.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis kembali terjadi di Lasem, Kabupaten Rembang. Sebanyak 271 siswa Mandua Rembang mengalami gejala mual dan muntah setelah menyantap menu ayam kare, oseng jagung, dan buah melon. Sebanyak 26 siswa dibawa ke Puskesmas Lasem, sedangkan 7 guru juga mengalami gejala serupa. Kepala Dinas Kesehatan Rembang Ali Syofi mengatakan, dari 27 siswa yang masuk fasilitas kesehatan, 13 diantaranya harus menjalani rawat inap, sedangkan 14 siswa lainnya masih dalam observasi. Dinas Kesehatan Rembang menyiagakan Puskesmas Lasem, Pancur, dan Sluke untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Sebelumnya, dugaan keracunan MBG juga terjadi di SMA Negeri 1 Lasem dengan ratusan siswa terdampak. Wakil Bupati Blora Sri Setiorini meminta SPBG Blora Tunjungan Sukorejo 2 ditutup setelah 136 siswa SMA Negeri 1 Tunjungan diduga keracunan MBG. Sri yang juga Ketua Satgas MBG Blora mengatakan kasus itu merupakan kejadian ketiga yang melibatkan SPBG tersebut. Sebelumnya, SPBG sudah mendapat 2 kali peringatan karena menu dinilai minimalis dan masalah pengelolaan limbah. Dalam kejadian terbaru, 136 siswa dan 1 guru diduga mengalami mual, muntah, diare, pusing, dan lemas. Menu yang dikonsumsi siswa pada Senin lalu tersebut terdiri dari nasi putih, tempe goreng, ayam woku kemangi, serta rebusan brokoli dan jagung manis. Sri juga meminta SPBG mengembalikan dana MBG kepada Badan Gizi Nasional. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasikas USA.

Haul Kecamatan Klambu. Di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kecamatan Klambu, tanggal 9 September, waktu Ba'dal Isya awal. Haul Kiai Haji Mu'alif, Musola Sabilul Huda, Wonoketingal, Karanganyar, tanggal 10 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Guntur, di halaman Balai Desa Trimulyo, tanggal 12 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Bergas, di halaman kantor Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, tanggal 13 September, jam 7 pagi. Haul Logender, bertempat di lingkungan RT 3 RW 11 Desa Tuko, Kecamatan Pulau Kulon, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Haji Ali Mahfud dan Haja Nazilah, di rumah Ibu Musafifah, Jungsemi, Wedung, Demak, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Haji Rosidi dan Mas Sayih di rumah Haji Safi'i Botosengon Dempet, tanggal 15 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu an serta Haul Kecamatan Tegowanu di halaman Masjid Al-Ikhlas, Desa Gebangan, Kecamatan Tegowanu, tanggal 16 September. Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Al-Hidayah, Tanggung Anyar, Karangrejo, Wonosalam, tanggal 20 September, waktu Ba'dal Isya. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur, Ruwit, Wedung, Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin, Desa Ngroto, tanggal 30 September, waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kali ini kita sudah sampai pada seri ke-5 dengan bahasan Alam Barzah bagian kedua. Selamat mengikuti.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kita lampahi ing riku sampun kawula aturaken bilih kewontenanipun alam barzakh coba Kanjeng Nabi niku kepingin dadi manahipun napa padang wonten ing ngersanipun al wa fi lisaninu ra wa fi basarinu ra wa fi sam'inu ra wa an yamini nura nggih wa an yasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa ja'al li fi nafsi nura wa a'zim li nura ben kula sakniki nggih supados mboten pedhot nggih niku sampun dipun dawuhaken أول ما خلق الله تعالى نور المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kawitane ingkang dipun dadekaken dening Gusti Allah sedayanipun makhluk napa mawon niku nuripun Rasulullah nggih kula sempat nyatet riwayat Imam Abdul Razzaq Ibnu Hammam fi musannafi niku al Imam Abdul Razzaq tapi sak pengimilipun Imam Bukhari Muslim niku termasuk guru-guru sepuhipun nggih an sayyidina Jabir radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali shay'in khalaqahu Allah ta'ala qabla al asya niki teng dibak wonten niki cuma niki sampurnane insyaallah maturipun Sayyidina Jabir, kula tak matur Kanjeng Nabi. Ana apa? Tolong kula niku panjenengan paringi sumerap. Pertama kali saderenge napa-napa dipun dadosaken dening Gusti Allah niku, napa ingkang dipun dadosaken dening Allah? Iki dawuhipun Kanjeng Nabi ya Jabir
annallaha ta'ala khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Jabir, kawitane apa-apa sing didadekno dening Gusti Allah sadurunge apa-apa yaiku nure nabimu didadekno sangka nure Gusti Allah. Dan sik iki butuh pembahasan tapi ingin karimawan sing dipun bahas niku dawuh min nurihi. Niki padha mawon kali bahasan Ka'bah Baitullah. Gita padha kali bahasan masjid gita Baitullah. Mungkin disik niki alon-alon kin penjelasanipun. Pun terus Jabir, sabadane Allah dadekno nurku, faj'ala dzalika nur yaduru bil qudrah haitsu syaa Allah. Waktu niku ndore Kanjeng Nabi niku mubeng-mubeng teng pundi mawon. Nah niki lho, makane Kanjeng Nabi niku mboten saged srengenge ngalahno Kanjeng Nabi padangi. Makane Kanjeng Nabi mboten enten ayang-ayang ini wong srengenge niku njukuk nuri Kanjeng Nabi kok. Nggih ta, sik alon-alon niki. Waktu iku Jabir, nggih. Ing dalem waktu aku didadekno nurku dening Gusti Allah. Lauhun durung didadekno dening Gusti Allah. Arash durung didadekno karo Gusti Allah. Kursi durung didadekno karo Gusti Allah. Sampai malaikat durung dadi. Wala malakun wala ruhun, sampai roh-roh nyawa-nyawa durung dadi. Wala jannatun, swarga durung dadi. Wala narun, neraka durung dadi. Wala samaun wala ardun, langit bumi gak ono bir. Niki wala syamsun wala qamarun, srengenge bulan gak ono. Wala insun wala jinnun, gak ono menungso gak ono jin. Niki lajeng matur Kanjeng Nabi. Terus ingkang kula tangletaken niku proses perjalanan kedadosan sedaya niku dos pundi urute yak nopo. Dipunjawab falamma aradallahu ta'ala an yakhluqal khalqa, barang wis Gusti Allah Jabir ngersakno dadekno makhluk. Kata-kata makhluk niku mboten menungso nopo mawon nggih. Qasama dzalikan nur arba'ata ajza, nuri Kanjeng Nabi niku nggih sing asale siji niku dipecah dados sekawan. Niki fa khalaqa minal juz'il awal al qalam, sing pertama didadekno sangka juz pecahan sing pertama niku napa? Didadekno kolam. Napa kolam pen nggih? Nggih. Niki. Niki mek cara wong thariqah kolam niku dipun westani wijhatur ruhil Muhammadiyah idal haqqi fayyadiyah. Mboten kula omong niki nggih dawa ucul niki. Nggih, pan. Iki cara thariqah. Nggih. Lajeng nggih roh ing jus ingkang nomor kali sangka pecahan nuripun Kanjeng Nabi
dipun dadekno lauh. Napa lauh niku? Apa? Papan nggih. Nah, papan lai nggih. Dadi pen pa pan. Kan nggih? Wis catet sing kanggo nyatet wis nggih tak nggone sing dicatet wis siap. Wa minas salis an-nur sing pecahan nomor telu Allah Ta'ala dadekno aras. Aras pun kari napa pinten jus sing nomor sekawan an-nur jus sing nomor sekawan niki dipun pecah malih dening Gusti Allah arba'ata ajza. Jadi petang pecahan. Nggih. Pecahan sing awal Allah Ta'ala ndadosaken hamalatul arsy. Sing gawa sing nanggung aras. Nggih, mangkane abri polisi terus para abdi-abdi pegawai negeri niku niku piyambakipun niku sinten wae umat wae negara wae negara aja ngalor ngidul nggih ta pun bon iki politik nggih dawa niku nggih hamalatul arsy arase kerajaan istanae wis disiapno dening Gusti Allah lajeng disiapno jus niku sing pertama sing jaga aras sing gawa aras siap dadi tentarane pun enten dhisik polisi pun enten wa minasani no. Untuk jus sing nomor kali songkok nur kalau wau Allah Ta'ala dadek no kor si lu kursi presiden itu wis ana nggih cuma sing lungguh niku sinten urute niku penenten nggih bon lajeng wa minas salis nggih sing nomor 3 jus songkok nur kala wau Allah Ta'ala ndadosaken bakil malaika dadekno para malaikat lho niki lho malaikat niku mek cara pandangan rohani.

umatnya Kanjeng Nabi mboten enten bersatu dalam kesesatan. Makanya gak ono sing disiksa kabeh. Nggih ta, sak kampung bener mesti ono wong loro mboten bener. Nggih ta, suara umat suara ra. Jadi sama niku malaikat. Tapi sayang sama niku malaikat doyanan. Gitu. Pon ya, pon. Hati-hati niki, wis iki politik niki nggih. Wis coblos. Pon. Nggih, kantun jus ingkang nomor sekawan. Jus sing nomor sekawan malih dipun bagi dados sekawan. Fa khalaqa minal awal al jannata wan nar. Coba adurute niku. Allah Ta'ala ndadosaken swarga kali neraka. Jus sing nomor kali Allah Ta'ala ndadekno langit, jus sing nomor telu ndadekno malih bumi. Kari siji. Siji niki dibagi malih arba'ata ajza, petang bagian. Sing awal didadekno srengenge, bulan, bintang. Sing nomor loro ndadekno napa? Ndadekno al-buruj. Nggih ta? Napa buruj niku? Niku zodiak-zodiak barang niku. Nggih, wal aflak cakrawala kabeh niki. Nggih, bintang-bintang sing khusus, sing rolas, sing sampean kadang-kadang napa niku? Ilmu perbintangan. Nggih ta, bintang Virgo, Gemini. Nggih ta. Oh, nalangke dukun niki. Nggih, pun. Wa minas salis, bagian sing nomor tiga Allah Ta'ala ndadekno akal. Ndadekno peningal. Coba peningal. Ndadekno peningal ati, ndadekno nurul iman. Wa minas salis, bagian sing nomor tiga Allah Ta'ala ndadekno akal. Ndadekno peningal. Coba peningal. Ndadekno peningal ati, ndadekno nurul iman. Al-Imam Abi Rabi' wonten ing kitab Shifa'us Sudur nyeriosakan riwayat saking Sayyidina Umar wabni saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kanjeng Nabi niku dawuh dateng Sayyidina Umar. Niku pancen gawane Sayyidina Umar nggih pungeten niku. Sok napa? Sok wani tanglet saking tegasi. Kanjeng Nabi niku mesti ndisi pompon ditakoni Umar. Ya Umar, atadri man ana? Hei Umar, ini. Nggih Kanjeng Nabi, bro, sapa aku? Kanjeng Nabi. Ngenteni jawab Sayyidina Umar langsung mawon niki kok soro iki. Nggih ta? Mar. Analladzi khalaqallahu azza wa jalla nuri. Awwalu kulli syai'in fasajada lillah wa baqiya fi sujudi 700 amin. Aku iki mar merupakan nur sing pertama kali didadekno karo Gusti Allah. Aku begitu didadekno mar langsung sujud menyang Gusti Allah 700 tahun. Iku. Dipun Kanjeng Nabi wala fakhra mar wala fakhra. Aku gak pamer nang kon enggak. Nggih. Pun. Ya Umar, atadri man ana? Apa kon weruh sapa aku?

خلق الله عز وجل القلم واللوح والعرش والكرسي والعقل الأول ونور الإيمان من نور يعقوكي. Sing sampai ono e kalam lo aras kursi akal sing pertama nur keimanan iku kabeh teng aku cabange. Nah niki sing wau kula aturno kali jenengan niku uang niku ahlus saadah am ahlus syaqawah. Wekdal niku kula kali sampean eroe niku napa ngleresi wijhatur ruhil muhammadiyah idal haqqi fayyadah madhep napa mboten. Nek sampean kula niku madhep persis niku berarti kuat nur kula kali sampean dateng ngersanipun Allah. Tapi enten kadang-kadang saking kena serempet-serempet nur niki enten. Tapi paling boten nggawa nuripun iman saking ngersanipun Rasulullah. Gita, Nabiullah Ibrahim wekdal nimbali kula kali sampean, gita, wekdal piyambakipun damel Ka'bah ngundang kula kali sampean, sampean saged keundang akhirnya saged dumugi wonten ing Baitullah. Gita, terus sampean cuma terima jawab labbaik Allahumma nggih, cuma mengiyakan dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, tapi kabeh wau cuma siji tok ukurane yak napa karo kula sampean wijhatu ruhil muhammadiyah idal haqqi fayyadiyah sakira oleh angsale kepadangan nuripun Rasulullah teng mriku dhisik. Kan, yeah. Mangkane wonten ing masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun Hadratus Syekh Walidi nggih yeah. Rama kula niku damel syair bahasa Jawa. Duka sakniki wonten apa mboten teng Salim Nabhan niku. Judule niku syair niku Nur Nabi Muhammad. Niku dipunkamit. Duka sakniki dicithak napa mboten. Bon nggih. Bon. Ya insyaallah nggih mangke dipun terasaken. Engkang dipun terasa ketiku dos pundi masalahipun niku nopo mek pun nyumerapi dateng hakikatipun nuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan sampun nyumerapi kula kali sampean niku kepundhut kedadosanipun saking nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakniki monggo wong jenenge wong thariqah diplayokno teng awak kula kali sampean. Cara mlayokno niku nglirik teng awak kula kali sampean dhewe. Sing dilirik niku niku napa? Dipun takokno. Hakikate kula kali sampean niku sinten? Keistimewaanipun niku napa? Manggenipun nur Rasulullah. Manggene pun sifat-sifat uluhiyah engkang tahta qohriyati subhanahu wa ta'ala niku dos pundi mergo kula kali sampean niku ngakoni Allah Ta'ala niku nggada asmaul husna kula sampean nggih nggada kagungan asmaul husna. Nah tapi kabeh niku mboten madani Allah mboten niki kabeh niku napa sak ngandhapipun kekuasaanipun Gusti tapi bibit-bibit niku pun enten nggih ta kullu mauludin yuladu alal fitrah lho. Sing ditakokno niku bibit. Napa bibit kula kali sampean niku kok kadang-kadang niku mboten subur. Nggih napa mboten? Kadang-kadang bibite niku wis subur, wis enak kok gampang berubah.
Nggih ta? Kadang-kadang wis ngilingi, nyadari, ngerteni kok sik tetep gak manut. Lah iki kinkin diteleki niki. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya niki pinaringan panjang umur. Pinaringan panjang umur. Pinaringan panjang umur. Ala ta'atillah wa tiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqadil haqqi wal ijtima' wal iqtida' ma'a ibadillahi sholihin. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pinaringan seger waras, pinaringan jembar manahipun, saged pinanggih malih wonten ing wulan Ramadan. Wonten ing wulan Ramadan, mugi-mugi saged ngelampahi dhateng punapa-punapa ingkang dipun dawuhaken dening Gusti Allah. Lajeng saged nderekaken kelayan sampurno dhateng punapa-punapa ingkang sampun dipun tindakaken dening Rasulullah fi aqwali wa af'ali wa ahwali la siyaman fi akhlaqihi dhahira wal batina. Lajeng ing wulan Ramadan, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun papak dening Gusti Allah, dipun panggihi dening Gusti Allah liwat Lailatul Qadar, liwat Lailatul Qadar, liwat Lailatul Qadar allati hiya khairum min alf syahr, pinaringono slamet sedayanipun minal balaya wal masaib wal mafasid wal fawahish wal nawazil wal madhalim wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Pinaringono jembar rezekinipun, pinaringono lancar sedaya urusanipun, pinaringono saged ngatasi sedaya amanat tanggung jawabipun, pinaringono hasil sedaya hajatipun min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Datosaken kula lan panjenengan sedaya sak anak petung turun hatta ila yaumil qiyamah. Datosaken min ibadillahi الصالحين المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين الغانمين مقبولين سالمين بكنتو أريداني بن كستي الله مع حسن الخاتمة مع حسن الخاتمة مع حسن الخاتمة ونيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونور سورة الفاتحة.

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Haul Kecamatan Klambu. Di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kecamatan Klambu, tanggal 9 September, waktu Ba'dal Isya awal. Haul Kiai Haji Mu'alif, Musola Sabilul Huda, Wonoketingal, Karanganyar, tanggal 10 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Guntur, di halaman Balai Desa Trimulyo, tanggal 12 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Bergas, di halaman kantor Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, tanggal 13 September, jam 7 pagi. Haul Lo Gender, bertempat di lingkungan RT 3 RW 11 Desa Tuko, Kecamatan Pulau Kulon, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Haji Ali Mahfud dan Haja Nazilah, di rumah Ibu Musafifah, Jungsemi, Wedung, Demak, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Haji Rosidi dan Mas Sayih di rumah Haji Safi'i Botosengon Dempet, tanggal 15 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu an serta Haul Kecamatan Tegowanu di halaman Masjid Al-Ikhlas, Desa Gebangan, Kecamatan Tegowanu, tanggal 16 September. Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Al-Hidayah, Tanggung Anyar, Karangrejo, Wonosalam, tanggal 20 September, waktu Ba'dal Isya. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Ghadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur, Ruwit, Wedung, Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin, Desa Ngroto, tanggal 30 September, waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.

0: Ada seseorang yang bertanya kepada Kiai, "Mengapa bayi menangis ketika dilahirkan?" Kiai itu menjawab bahwa bayi menangis karena, pertama, ia tersentak dengan terangnya dunia baru. Kedua, untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Dan ketiga, yang perlu dicamkan, ialah karena ia masih suci. Seseorang yang suci hatinya, ia juga suka menangis karena rindu kepada Allah dan takut ditinggalkannya. Pak Kiai melanjutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan lain-lainnya, mereka sering menangis ketika berzikir kepada Allah. Mereka sangat cinta dan rindu kepadanya. Orang itu bertanya lagi, mengapa orang mudah menangis ketika ditinggal istri atau suami atau anaknya, tetapi sulit menangis ketika mengingat Allah dan mengingat ancamannya? Pak Kiai pun mengajak, karena itu kita perlu mensucikan jiwa kita dari noda dan dosa, mendekatkan diri kepada Allah agar mudah menangis dikala zikir kepadanya dan mengingat ancamannya.
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan memastikan dugaan kasus asusila yang melibatkan oknum pendidik di SD Langkap Kedunguni telah ditindaklanjuti. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pekalongan Khalid mengatakan, laporan diterima pada 4 Agustus dan pihaknya telah memeriksa kepala sekolah serta guru yang terkait. Kepala sekolah kini ditarik ke Dindikbud, sedangkan guru perempuan dimutasi dan akan diarahkan mengajar di sekolah lain. Dindikbud juga membentuk tim untuk menentukan sanksi, mulai dari hukuman ringan, sedang hingga berat. Hasil pemeriksaan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 1 minggu. Sebanyak 75 sepeda motor ditindak Satlantas Polres Salatiga dalam razia knalpot tidak sesuai standar dan balap liar. Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Henry Sulistianta mengatakan tujuan penindakan yang dilakukan dalam 2 malam itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas serta mengurangi gangguan kebisingan. Razia juga dilakukan menyusul keluhan warga terkait aktivitas balap liar dan suara knalpot brong pada malam hari. Polres Salatiga menegaskan penertiban akan terus dilakukan untuk mewujudkan Salatiga Zero Knalpot Brong. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan memastikan dugaan kasus asusila yang melibatkan oknum pendidik di SD Langkap Kedunguni telah ditindaklanjuti. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pekalongan Khalid mengatakan, laporan diterima pada 4 Agustus dan pihaknya telah memeriksa kepala sekolah serta guru yang terkait. Kepala sekolah kini ditarik ke Dindikbud, sedangkan guru perempuan dimutasi dan akan diarahkan mengajar di sekolah lain. Dindikbud juga membentuk tim untuk menentukan sanksi, mulai dari hukuman ringan, sedang hingga berat. Hasil pemeriksaan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 1 minggu. Sebanyak 75 sepeda motor ditindak Satlantas Polres Salatiga dalam razia knalpot tidak sesuai standar dan balap liar. Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Henry Sulistianta mengatakan tujuan penindakan yang dilakukan dalam 2 malam itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas serta mengurangi gangguan kebisingan. Razia juga dilakukan menyusul keluhan warga terkait aktivitas balap liar dan suara knalpot brong pada malam hari. Polres Salatiga menegaskan penertiban akan terus dilakukan untuk mewujudkan Salatiga Zero Knalpot Brong. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sasika, ini lo Bayu mana macet? Ada apa ya?
1: Untuk

0: nabrak kok iso nabrak.
1: Lah yo posisine ngene kok iso nabrak.
2: Di sekitaran Banyumanik ada truk yang menabrak pembatas jalan. Ngaten nggih para pamidanget. Lan siang menika wonten sekitaran Banyumanik ada antrian cukup panjang. Lan di sekitaran menapa? KIW, ini di sekitaran KIW juga ada antrian cukup panjang. Untuk KIW antriannya mulai dari sekitaran Pasar Mangkang sampai di TL KIW. Cukup panjang yang masuk dalam kota. Pak Yono, Pak Ono ini juga menginfokan ada truk yang muatan tanah dari arah Ungaran masuk ke lawan arah di sekitaran Megaraber menimbulkan ketersendatan yang arah ke Ungaran nggih atau arah ke Banyumanik ke Bawen menika. Arah ke Bawen. Matur nuwun Pak Yono sampun maringi info. Engkang sampun pinarak malih wonten Pak Dwi Satya sugeng siang berkah dalem badhe nderek absen kemawon. Menika ngersakke lagu saking Deni Caknan, siap diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Sampun wonten Grita Putri siang menika. Monggo para pamidanget ingkang badhe ngersakke lelagon campur sari saged pepanggihan kalian Grita Putri.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Tasi wonten ati Jorong Larasari engkang mios di sekitaran Banyumanik nggih, ini kedah sabar kemawon amargi ada antrean lumayan, antreannya mulai dari TL Banyumanik sekitaran ini sekitaran TL Banyumanik atau Transmart nggih. Ini sudah mundur panjang mulai dari sekitaran Transmart amargi wonten truk yang menabrak pembatas jalan dari Ungaran tapi posisinya masuk jalur arah sebaliknya. Ini ada antrean cukup panjang. Ngaten. Yang sudah gabung lagi menika wonten Ibu Umi Yuli sugeng siang badhe ngersake lagu kemawon siang menika wonten Adicara Nglarasari. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya nggih. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih menika wonten Bukarti sugeng siang menika Bukarti nyuwun lagu saking Niken Salindri ngaten. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Pak Yohanes Deka sugeng siang menika titip salam kagem Pak Adi Susetyo, Pak Mudasir, Teteh ini juga Mbak Aski nggih lan ngersake lagu saking Woro Widowati nggih. Diantrikan lagunya. Matur nuwun sampun pinarak. Engkang sampun pinarak malih kawan di 6370 sugeng siang menika absen mawon kalih nyuwun lagu nggih saking Saka Kempot. Siap, matur nuwun. Menika wonten sekitaran Telatah Bonang nggih. Telatah Bonang berarti Bonang Demak. Menika benter ngaten. Pak Han sugeng siang badhe nyuwun darboy nggih Mbak. Mbak ngaten. Damel kancani menika macet-macetan, macet wonten pundi menika? Pak Hans, matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya saking Darboy Geng. Pak Riyadi, wilujeng siang ugi menika absen mawon, salam katur Bu Rusminah, Pak Wariman, Bu Ajah Sudariah, Bu Ajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Ajah Karim. Ngaten matur nuwun. Pak Danang Arif.
1: Sugeng siang Mbak Gri.
0: Nggih,
1: sugeng siang. Niki alhamdulillah nyantol saking ngalian Rumah Sakit Permata Medika ke Kartosuro. Nyuwun infonipun Mbak Gri arus lalin saking ngalian dumugi Kartosuro. Matur sembah nuwun. Nggih. Kalian nyun sekar Mbak Gri sampai tua. Gadane Deni Caknan pun saya selalu Mbak Gri.
0: Menuju ke arah Kartosuro nggih, via tol menika jalurnya lancar, mboten wonten ketersendatan. Aman saking Semarang tumuju Kartosuro. Pak David Reza.
2: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang kawan Rasika sedaya. Ajeng nyuwun info lalin Mbak Gri. Kula saking Jeporo menuju ke Semarang, apakah ada ketersendatan Mbak Gri daerah Sayung? Matur nuwun.
0: Saking Jeporo tumuju ke arah Semarang nggih untuk saat ini sekitaran Sayung. Nah, dari Jepara sampai di Sayungnya lancar. Nanging setelah Sayung ini ada antrean di TL Genuk, Pak David Reza. Sekitaran TL Genuk mulai dari setelah Kali Babon sampai di TL Genuk saja, lepas itu lancar. Lajeng di sekitaran Gebanganom juga melambat sedikit, tapi sejauh ini masih lancar. Ngaten Pak David Reza untuk update-nya. Lan menika tasih kathah nggih para pamidhanget ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih nggih lelagon campursari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan?

0: Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Sega USA.
1: Nek wis keseling golek dalan liyane, mulih ya. Aku ngenteni.

0: Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula pikak WA malih. Wonten Pak Asih Sujari sugeng siang.
1: Assalamualaikum. Radio Rasika menginformasikan di Kecamatan Gembong Pati SMP Gembong dan MTS. Siswa-siswinya diduga keracunan setelah makan jatah MBG ini ambulan di sekitar SMP dan MTS Kecamatan Gembong. Semua siaga.
0: Siap, matur nuwun infonya Pak Asih Sujari. Tasih kathah nggih para pamidhangan ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari siang menika wonten adicara Nglarasari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Para pamidanget, kaulo gadah informasi harga rata-rata sembako nyeh dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang tanggal 9 September 2026 di Pasar Bandarjo Ungaran. Beras cap C4 medium Rp15.800 per kilo, beras cap C4 premium Rp17.000 per kilo, gula pasir curah Rp18.000 per kilo, cabai merah keriting Rp45.000 per kilo, cabai merah besar Rp36.667 per kilo, cabai rawit merah Rp66.677 per kilo, cabai rawit hijau Rp60.000 per kilo. Sementara harga bawang putih Honan Rp38.000 per kilo, bawang putih Kating Rp40.000 per kilo, bawang bombay Rp35.000 per kilo, bawang merah Rp24.667 per kilo. Sedangkan harga minyak goreng curah Rp18.900 per liter, minyak kita Rp15.800 per liter, telur ayam ras Rp25.000 per kilo, daging ayam ras karkas Rp39.333 per kilo, per ekor. Daging sapi paha belakang Rp151.667 per kilo, garam halus Rp10.000 per kilo, tomat Rp8.000 per kilo, kentang sedang Rp16.000 per kilo, kacang hijau Rp30.000 per kilo, kacang tanah Rp42.000 per kilo. Demikian informasi harga rata-rata sembako di Pasar Bandarjo Ungaran, monitoring tanggal 9 September 2026 yang disampaikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang tidak akan melakukan riset mandiri terkait rencana pengembangan geotermal Gunung Ungaran. Bupati Semarang Esti Nugraha menegaskan kewenangan penelitian berada di pemerintah pusat karena proyek tersebut masuk dalam proyek strategis nasional. Pemkab Semarang hanya berperan sebagai fasilitator dan akan mengawal setiap tahapan yang berkaitan dengan masyarakat. Ngesti meminta riset dan kajian oleh kementerian terkait atau pihak yang ditunjuk harus melibatkan Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Semarang, stakeholder, dan masyarakat. Selain itu juga mendorong konsultasi publik agar masyarakat mendapat penjelasan terbuka mengenai potensi, dampak, dan kondisi real di lapangan.
3: Tanya geotermal, khususnya Gunung Ungaran, ini kan masuknya kan PSN, Proyek Strategis Nasional. Artinya setelah rapat pada hari Jumat yang lalu, kami juga melaporkan kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah terkait dengan kondisi masyarakat Kabupaten Semarang. Kemudian kami mengambil langkah untuk sementara waktu kita hentikan dulu. Karena kita juga konsultasi kaitannya dengan pasangan pilkades. Yang kedua, kewenangan nanti lanjut atau tidak, ini kan ada di pemerintah pusat, bukan di pemerintah daerah. Kita sifatnya fasilitator, kami juga menyarankan kepada Bapak, memberikan laporan kepada Bapak Gubernur, dan menyarankan kepada Kepala Dinas SDA Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan semacam konsultasi publik. Jadi semua pihak ini nanti diminta saran masukannya dan juga terkait dengan geotermal itu seperti apa, ini ada penjelasan dari Kementerian SDM. Nah, itu biar nanti masyarakat juga paham.
2: Sebelumnya Pemkab Semarang telah melaporkan aspirasi masyarakat kepada Gubernur Jawa Tengah dan menghentikan sementara proses terkait rencana geotermal. Ngesti menegaskan keputusan kelanjutan proyek berada di tangan pemerintah pusat, namun seluruh prosesnya harus dilakukan secara terbuka. Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau akhirnya terdeteksi di wilayah Jawa Tengah. SMP Negeri Larangan 4 Desa Lahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, terdampak hujan abu vulkanik. Kepala Sekolah Murniasi mengatakan abu berwarna putih dan pekat menempel di lantai, kaca, hingga perabot sekolah. Kondisi ini juga mengganggu siswa dengan keluhan mata seperti kelilipan dan pernapasan terganggu. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Dinas Kesehatan Brebes telah membagikan masker untuk melindungi siswa dan guru. Warga sekolah yang mengalami gangguan napas dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten ati corong Larasari ingkang sampun pinarak siang menika kawula pikak WA malih wonten Pak Asis Noverdi sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta, kalian kemarin sing sedaya nggih. Ijin paring pawartos sampeniko kula sampun dugi mergi exit tol Mukti Harjo badhe tumuju wonten ing kawasan industri Terboyo Mbak Gre. Lah sampeniko wonten ketersendatan ten mergi pas waktu mau puter balik kuburan kubro, makam kubro Mbak Greta. Cukup lumayan Mbak Greta antriane. Makaten nggih Mbak Gre, ingkang sagedipun pawartosaken. Cuaca saat menika benter. Matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun Pak Asis Noverdi di sekitar Yuten Kubro nggih menika ada kepadatan. Matur nuwun infonya. Pak John badhe ngersakake lagu mawon ingkang enggal nggih Pak John nggih. Kawan di 9329 badhe nyuwun lagu nggih mawon ingkang enggal. Pak Andra menika maringi info soal laka tunggal yang dam truk pindah jalur nggih menabrak pembatas jalan depan Kodam yang arah ke Semungaran. Dan ini tersendat panjang. Matur nuwun Pak RK.
2: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Mbak Greta niki jam setunggal langkung sekawan dasa 6. Radosan Banyumanik arah ke Ungaran. Saking terminal Banyumanik niki kok pun mulai tersendat nggih. Terus padet dan kadosipun wonten problem nang tengah ajeng nggih. Niki kula tesih duki rumah sakit Banyumanik kalih niki dereng ngertos wonten punapa ning radi tersendat. Matur wonten mangke kula abet menika Mbak Greta. Matur suwun.
0: Siap, matur nuwun Pak RK. Menika wonten Banyumanik amargi wonten truk yang mengalami laka menabrak pembatas jalan dan antrian yang arah ke Ungaran menika nggih yang arah ke Bawen cukup panjang antriannya. Ngaten Pak RK infonya sak lajengipun Pak RK.
2: Oh, jebule niku wonten laka Mbak Greta.
0: Leres.
2: Wonten laka, laka tunggal kata niku, wonten truk.
0: Nggih.
2: Beton apa niku? Beton muatan berat niku malah pindah jalur. Terus niku madepe niku madep arah Semarang padahal posisi truk niku teng jalur sing arah Ungaran. Iki pun wonten petugas ingkang menangani cuma pancen apa namanya mengambil satu lajur terus radi tersendat ngoten Mbak Greta. Niki malah tengah jengipun Wihara Watugong niku jalur arah Ungaran teng lajur kanan wonten tronton mogok Mbak Greta. Terus mangke rencana-rencana engkang ajeng medal mriku satu-satu-satus matan Mbak Greta. Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak RK infonya. Pak Tio menginfokan lalin arah ke Semarang ada ketersendatan mulai dari TLKIW dan ekornya ini sampai UT-nya lajur yang dari Krapyak ke arah Mangkang. Lalin dari yang KIW itu yang dari Mangkang ke arah Krapyak ya. Tapi kalau dari Krapyak ke arah Mangkangnya lancar. Matur nuwun, Pak Santoso.
3: Sugeng siang Mbak Greta. Info lalin sebelum TL yang ke arah RST itu Mbak Greta dari arah Karyadi ke arah Tugu Muda. Sebelum TL sebelah kiri ada rabas-rabas pohon Mbak Greta ya. Lalu lintas masih lancar. Terima kasih. Nyuwun sekali Mbak Greta. Kangen Bandungan Mbak Greta. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Santoso. Engkang enggal nggih Pak Santoso lagunya. Matur nuwun sampun pinarak Pak Rosi menika truk yang mengalami laka di sekitaran Kodam nggih. Sudah ada mobil.
4: Wilujeng sonten Mbak Gre.
0: Wilujeng.
4: Lalin arah naik ke Kodam padet sangat nggih. Sedang ada evakuasi truk tanah. Sudah ada petugas di sana. Terus kontainer yang di depan Kodam arah naik itu juga belum dievakuasi, masih ada di tempatnya.
0: Matur suwun. Matur nuwun infonya Pak Rosi. Ini sedang proses proses evakuasi nggih truk yang mengalami laka yang menabrak median jalan. Bu Erwin sugeng siang, menika salam kagem Pak Suami dan Fardan Juna. Lagunya diantrikan. Dokter Meila menika maring info laka di Banyumanik, ini sedang proses evakuasi nggih. Itu truk yang mengalami laka menabrak pembatas jalan tapi berpindah jalur ngaten. Antrian yang dari Semarang ini cukup panjang. Matur nuwun Dokter Meila. Kawan di 5781 sugeng siang, arah Ungaran dari Banyumanik lewat mana yang aman? Kalau untuk saat ini yang aman, kalau dari Banyumanik masuk tol saja, masuk tol Tembalang nanti keluar Ungaran, itu aman karena antrian nya cukup panjang. Kawan di 5781. Pak Michael Arka, ini antrian dam truk sampun dumugi Makobrimob nggih. Nah, antriannya masih cukup panjang menika. Wonten sekitaran Kodam ngaten. Pak Parianto.
5: Sekali gawe arah Sultan Agung tersendat panjang Mbak Tita. Nah, ini sampai di Banjir Kanal Timur Mbak Tita. Panjang Mbak Tita sampai di Pengapon hampir menyentuh.
0: Matur nuwun infonya Pak Parianto. Pak Muhibin, ini kemacetan di Banyumanik banyak yang putar balik nggih amargi antrian cukup panjang. Matur nuwun. Kawan di 9409, waalaikumsalam sugeng siang. Menika saking Pak Bodak badhe nyuwun lagu kemawon saking guyon maton lan salamipun kagem sedaya pamidang ngetrasi kadi pasban. Matur nuwun infonya Pak Asis Noverdi.
6: Mbak, kereta untuk perjalanan saya sudah sampai di kawasan industri Terboyo nggih. Niki wau lolos saking antrian ten makam kubro 25 menit. Di situ semakin macet amargi setelah makam kubro wonten truk trobel Mbak kereta pas di tengah jalan. Ya makin tambah kemacetan karena jalan menuju ke arah Demak yang ke kiri itu ke Terboyo juga ada penyempitan. Akhirnya pun jalannya tersendat makin panjang. Makaten nggih Mbak kereta kasagetipun parantosaken matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun infonya Ibu Farida Nurul menika badhe nyuwun tembang kemawon saking Happy Asmara nggih diantrikan lagunya. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari siang menika wonten ati corong larasari kagem Ibu Imam Suwita ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik. Sugeng midhangetaken lelagon campursari sinambi menapa kemawon.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Tasih wonten nanti corong larasari. Kalau pikir WA maling ngang sampun pinara, menika wonten Pak Sanadi. Pak Sanadi maringi info Banyumanik arah Ungaran sudah lancar. Truk sudah dievakuasi dan sudah dipinggirkan di SPBU Banyumaniknya untuk saat ini. Ini untuk jalur di sekitaran Banyumanik sudah lancar kembali. Matur nuwun infonya. Salajengipun Pak David Reza menika maringi info Sayung sampai Genuk arah Semarang. Ini ada antrean Y di sekitaran Sayung. Antreannya itu mulai dari Pokpan. Lanjut nyambung sampai di sekitaran Padiraya. Jadi cukup panjang antriannya. Matur nuwun infonya Pak David Reza. Kawula puter malih nggih para pamidanget lelagon campursari wonten adicara nglarasari siang menika.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan.

0: Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Informasi pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Antrean kendaraan menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi akhirnya terurai. Selanjutnya, Pemkab Banyuwangi bersama ASDP, KSOP, BPTD, Polresta Banyuwangi, dan sejumlah pihak terkait berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk perbaikan dermaga Bulusan guna memperlancar penyeberangan. Perbaikan dermaga Bulusan ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober mendatang dan diharapkan selesai pada pertengahan Desember. Dengan demikian, dermaga tersebut diharapkan dapat kembali dimanfaatkan untuk mengantisipasi kepadatan saat Natal dan Tahun Baru. Dermaga Bulusan selama ini melayani penyeberangan untuk truk logistik bertonase besar. Selama 2 bulan terakhir, dermaga tidak bisa digunakan karena mengalami kerusakan sehingga dialihkan ke dermaga LCM.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memastikan penyaluran BBM, khususnya Pertalite di Kabupaten Situbondo, Pertamina terus melakukan penyaluran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rilisnya, Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Ahad Rahidi bilang, kondisi kekosongan sementara yang terjadi di sejumlah SPBU dipengaruhi kendala distribusi akibat kemacetan panjang di wilayah Ketapang Tanjung Wangi, Banyuwangi. Kemacetan yang mencapai sekitar 12 km itu berdampak pada meningkatnya waktu tempuh mobil tangki sehingga pengiriman BBM ke wilayah Situbondo tidak berjalan optimal. Kondisi ini turut menyebabkan realisasi penyaluran Pertalite ke beberapa SPBU di wilayah Situbondo juga tidak sesuai dengan rencana.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, Posyandu Satu Hati perkuat kolaborasi cegah stunting di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu bersama TPPKK Kota Batu memperkuat kolaborasi melalui program Posyandu Satu Hati sebagai upaya mencegah dan menekan stunting. Kegiatan ini digelar di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Batu. Kolaborasi tersebut mendorong penguatan layanan Posyandu, terutama dalam pemantauan tumbuh kembang dan kesehatan anak. Peran aktif kader, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan pencegahan stunting dilakukan sejak dini. Pemkot Batu menegaskan sinergi lintas sektor akan terus diperkuat agar intervensi stunting semakin efektif dan dapat mendukung terwujudnya generasi Kota Batu yang sehat dan berkualitas.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: apalagi di kota Semarang yang menjadi pusat kegiatan dan juga pusat aktivitas masyarakat Jawa Tengah, jam 6 pagi semuanya masih bisa terantisipasi ya, kawan Rasika semuanya, kalau berangkat apa? Berangkat kasih, ya Bung dan, ya.
1: Betul, hari ini hari Kamis sudah nyicil ayam ya. Sebagian jalan-jalan sudah ramai, tapi keramaiannya masih bisa ditoleransi dari jumlah kendaraan maupun jumlah penggunanya. Segera berangkat di titik-titik yang Anda sering lewati dengan kondisi ketersendatan di nanti jam 7, supaya ketika Anda sampai di lokasi sudah bisa jamnya pas, dan nanti ketika terjadi ketersendatan Anda sudah berhasil ngelompati.
0: Nah, itu dia maksudnya ya. Ketika nanti sudah jam, kan puncak aktivitas masyarakat di kota Semarang ya. Kota Semarang itu kan 6.30 ya. 6.30, 7, 7.30 gitu kan. Di atas jam 7.30 sudah mulai landai-landai di lokasi-lokasi yang rawan kepadatan karena volume kendaraan. Berbeda case-nya dengan insiden ya, kawan Rasika. Kalau ada insiden ya pasti akan ada waktu-waktu yang interval waktu kepadatan yang cukup lama gitu. Tapi kalau untuk khas yang pagi hari kota Semarang kan ya jam 6.30 sampai 7.30 atau titik ramainya atau puncaknya kendaraan-kendaraan pada brol keluar menuju ke jalan raya. Termasuk pagi hari ini bagaimana informasinya. Nah ini silahkan kawan Rasika bisa update di 081-325-58-58-500. Kita tidak, sebenarnya tuh kita ngasih informasi lalu lintas ketika ada kepadatan atau ketika ada sesuatu di jalan tuh, kita tidak kemudian ketika ada antrian mengarahkan Anda untuk harus segera lewat jalur lain tuh, enggak kok kawan Rasika. Ketika informasi itu ada, silahkan Anda mau tetap
1: punya pilihan ya.
0: Anda mau memilih jalur yang lain juga monggo sekali ya,
1: yang
0: kan.
1: Yang penting Anda tahu dulu jadi bisa mengantisipasi.
0: Yes, betul sekali ya kawan Rasika. Kemarin juga ketika kita posting mengenai pengaspalan di Gombel tuh juga kok komentarnya lu enggak dikasih tahu tadi saya di perjalanan baru dengar ketika dan segala macam. Padahal ketika ada informasi jalan raya tuh silahkan mau Anda hindari monggo, mau Anda tetap ikuti antrian monggo, kan sudah ada beberapa indikator-indikatornya tuh. Kenapa kita harus mengarahkan Anda lewat jalur lain, atau mungkin ketika Anda sudah siap antre di lokasi kepadatan juga butuh waktu berapa lama. Kita nggak maksa pokoknya kawan Rasika mau lewat mau lewat
1: tersebut atau mau lewat alternatif
0: atau menghindari ya. Jalur lain, betul sekali.
1: Yang penting Anda tahu dulu, nanti Anda bisa lebih bijak untuk lewat mana sesuai dengan tujuan Anda.
0: Yes, betul sekali. Nah ini kita langsung dapat informasi agenda dari mana, Jal? Dari Pekalongan.
1: Woi, Pekalongan ada apa akhirnya nih?
0: Hari ini Kamis 10 September 2026 ada agenda Simbang Kulon Night Carnaval.
1: Oh, Simbang Kulon Night. Malam, yes. Nanti malam ya?
0: Iya, malam. Jadi nanti lokasinya akan di sepanjang jalan utama Simbang Kulon di daerah Buaran, Pekalongan. Dengan menampilkan sound sepanjang malam. Sound menggelegar sepanjang malam.
1: Aduh. Wah, suwi berarti.
0: Iya, dari
1: mulai poster. Dari jam
0: 7
1: sampai
0: selesai. Iya, ini beneran tulisannya selesai.
1: Jam sepanjang malam, kalau sepanjang malam ya malamnya belum rampung, ya acaranya belum rampung berarti ya.
0: Oh, karena kalau di Pekalongan tuh besok libur kok ya.
1: Iya kan, hari Kamis ya. Sekarang iya. Kamis, besok Jumat. Iya, iya.
0: Aku tewas meh ngerasani ya, wah kaya posisok kaya dora kerja kok bengi-bengi Kamis gelondengan. Oh iya deh, ternyata besok Kamis, besok Jumat tuh libur kok ya.
1: Bayaran.
0: Oh iya, betul sekali. Jadi ini Pak Kis langsung ngasih informasi agenda di Pekalongan, tepatnya di daerah Buaran, Pekalongan. Nanti malam ada agenda ini ya, agenda Karnaval Budaya dan Pesta Rakyat dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Matur suwun Pak Kis ya, laporannya dari kawasan Pekalongan. Untuk informasi selanjutnya aku mau buka dari Pak Rizky Septa nih. Pak Rizky Septa katanya selamat mau ke pagi. Solo. Dan ini bisa menjawab pertanyaannya Pak Sabdo Satrio Nugroho ya, yang dari Semarang Kota, Rumah Sakit Karyadi, mau ke arah selatan Banyumanik, Kodam, bagaimana? Nah ini jawabannya ada di sedikit

0: informasi dari laporannya Pak Rizky Septa Al-Fajar.
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 10 September tahun 2026. Pagi ini mengarah ke arah kota Solo, Sragen, Karanganyar seperti kemarin hari Senin ya Bun. Pukul 6 lebih 3 menit melintas di atas jembatan Tuntang Salatiga. Untuk lalin dari Kaligawe sampai dengan Tuntang mengarah ke Salatiga terpantau ramai lancar ke dua arah. Tidak ada catatan ya Bun ya. Los. Untuk cuaca di seputaran Salatiga masih cerah berawan. Begitu Bun, info yang dapat saya laporkan dari Kaligawe menuju ke arah kota Solo sampai Salatiga. Untuk selanjutnya nanti di info lagi. Terima kasih. Pukul 6 lebih 18 menit lepas dari lingkar Salatiga. Terpantau masih ramai lancar, hanya kepadatan di seputaran PT SCI aja ya. Tapi nggak terlalu panjang karena masih gasik. Gitu ya Bun. Ternyata ini nanti saya hanya cuma sampai ngampel ke arah Solonya, lalu belok kiri menuju ke arah Simo, Nogosari sampai dengan Kalioso. Masuk Solonya dari Kalioso. Begitu Bun.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Ya, wes intinya itu ya kawan Rasika, dari kota Semarang menuju arah Bawen, bahkan
2: Nogososro.
0: Nogosari. Nogosari terpantau lancar. Berarti paling tidak di wilayah kota Semarang pagi hari ini belum ada kendala dan juga hambatan ya, kawan Rasika.
2: Masih oke untuk perjalanan keluar kota, dilewati di kota Semarang.
0: Yes, ini soalnya sudah ada pertanyaan juga nih dari kawan Rasika Info. Rasika, apakah di Gombel atau di Jatinggalnya masih ada pengaspalan? Nggak ada guys pagi ini.
2: Masih lancar, lancar aja.
0: Betul, masih lancar ya. Termasuk menjawab pertanyaannya kawan Pak Sabdo Satrio Nugroho tadi yang mungkin akan menyusuri kota-kota seperti Gombel, ya kan, Jalan Sultan Agung, menuju arah Jalan Setiabudi. Keramaian masih kepadatan normal saja. Ini Pak Sabdo Satrio Nugroho bilang ini tuh hari ini adalah hari ulang tahunnya TNI, tapi yang Angkatan Laut.
2: Oh, hari Angkatan
0: Jalas Veva Jaya Mahi, katanya Jayalah, Pak Sabdo Satrio Nugroho. Yes, yang Angkatan Laut tapi infonya. Wih. Oke, matur suwun informasinya Pak Sabdo Satrio Nugroho laporannya. Dari Pak Ade Wardana juga sudah sampai di Salatiga. Lampu merah Palang Salatiga arah Semarang ada bis mogok. Saat ini belum menimbulkan ketersendatan karena jalannya masih sepi, katanya Pak Ade Wardana dari Salatiga. Pak Didik Sigit Setiawan.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan pagi, kawan Rasika. Pagi ini saya perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen. Saya via jalur kota saja, nggak lewat tol ya. Karena Gombelnya kan sudah dibuka, jadi lewat Gombel lagi. Itu sampai dengan Sultan Agung masih terpantau lancar di kedua arah. Untuk kejadian-kejadian ini sampai dengan di jam 6.16 menit di pagi hari ini, cuaca temaram menjelang cerah ya Mas Yuda.
0: Temaram menjelang cerah.
3: Oh ya Mas Yuda dan Mas Jamal, besok Sabtu itu pada saat pembukaan MTQ ternyata ada pemecahan rekor MURI untuk menyanyikan Mas MTQ terbanyak ya. Jadi kemarin ada edaran dari sekolahan untuk hari Sabtu itu anak-anak tetap berangkat sore ya jam 7 malam secara daring sekota Semarang mungkin atau mungkin Jawa Tengah ya, untuk menyanyikan Mas MTQ secara serentak di jam 7 malam sampai jam 8 malam.
0: Oh gitu.
3: Itu Mas Yuda.
0: Maksudnya sekolah online terus malamnya ke lapangan Pancasila Simpang 5 gitu Pak Didik Sigit Setiawan. Aku kok belum ini menangkap agendanya Pak Didik.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini saya perjalanan dari Mangkang
0: tapi tadi bilangnya
3: saya via jalur kota saja, nggak lewat tol ya. Karena Gombelnya kan sudah dibuka, jadi lewat Gombel lagi. Besok Sabtu itu pada saat pembukaan MTQ ternyata ada pemecahan rekor MURI untuk menyanyikan Mas MTQ terbanyak ya. Jadi kemarin ada edaran dari sekolahan untuk hari Sabtu itu anak-anak tetap berangkat sore ya jam.
0: Anak-anak berangkat sore katanya Sabtu ya, anak-anak sekolah lo ya.
3: 7 pagi, jam 7 malam secara daring.
0: Tuh, anak-anak berangkat jam 7 malam secara daring.
2: Berarti berangkat kok secara daring?
0: Berarti nyanyi Mars dari MTQ-nya rumah. Daring, nggak di lapangan Pancasila Simpang 5, Pak Didi.
3: Kota Semarang mungkin atau mungkin Jawa Tengah ya, untuk menyanyikan Mars MTQ.
0: Tuh, menyanyikan Mars MTQ, masuk sekolahnya jam 7 malam secara daring. Nyanyinya berarti di depan laptop aja.
3: Di jam 7 malam sampai jam 8 malam.
0: Tuh, dari jam 7 malam sampai jam 8 malam berangkatnya daring. Sesok Sabtu.
3: Anda anak-anaknya tetap di sekolahan tetapi daring. Daring dari sekolahan.
0: Oh, I see.
2: Anak-anak berangkat ke sekolah.
0: Nanti nyanyi. Nyanyi marsnya berarti di sekolah. Nyanyi marsnya di sekolah terus setiap sekolah gabung online. Tak kira ke lapangan Pancasila Simpang 5, Pak.
2: Tadi rame banget.
0: Ya makane, kan kalau nyanyi di lapangan Pancasila Simpang 5 kan pas di acara pembukaannya gitu loh, tak kira tuh. Oh iya, ini di salah satu sekolah SMP swasta tempat putranya Pak Didik Sigit Setiawan iki. Besok hari Sabtu 12

0: hari yang menjawab.
1: Selamat pagi Mas Huda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan ke anak kota saya dari Pati pukul 05 Mas Huda, Bung Jamal, dan ini sudah sampai Sayung di kawasan Varia Usaha Beton. Untuk di kawasan Varia Usaha Beton sebelah kiri yang dari timur ada genangan, dan yang dari barat sebelah kiri juga ada genangan. Basah rata tapi genangan di pinggir sebelah kiri Mas Da, Bung Jamal. Begitu info pagi hari ini dari Pati pukul 6 lebih 20 sampai Semarang ya. Tergolong terpantau lancar. Matur suwun. Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika, untuk melanjutkan update saya dari pukul 6.20 dari Varia Usaha Beton sampai Sayung di depan Politron, kedua arah terpantau lancar dan jalannya kedua arah kering. Tidak ada genangan atau basah sama sekali. Ini sudah sampai Genuk. Untuk Genuk pukul jam ini lebih 2-3 masih terpantau lancar. Ya Mas Yuda, Bung Jamal, ini mau lanjut ke Bandara Matosun.
0: Wey, teko Pati lho, tuh kamar Rasika terjawab ya. SMG, DMK, KDS, dua arah yang mau ke Jeporo, juga paling tidak koridor Semarang Demaknya yang Anda paling khawatirkan juga sudah terjawab baik.
2: Sudah apa hari nyicil ayam, betul-betul nyicil ayam ya.
0: Yes.
2: Semuanya lancar,
0: betul.
2: Tidak ada genangan dan hanya sedikit di kanan kiri di daerah yang apa namanya PT Varia Usaha, sedikit aja.
0: Betul sekali ya Kawan Rasika, karena untuk pagi hari ini perakiran puncak gelombang pasang di pantai utara Semarangnya adalah tanggal berapa ini? 10, 1 meter, dari jam 5, 6, 7 pagi. Tapi dampak ke jalan raya sudah gak ada ya, minimalis sekali. Matur suwun infonya Pak Hari dari Pati menuju arah Bandara Ahmad Yani, dan semua kondisinya baik dan lancar. Dan ini Pak Bowo Artanto juga sudah di depan ini.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Pagi. Selamat pagi Mas Yuda dan
0: pagi Pak Bowo.
3: Jamal.
2: Yes.
3: Pagi hari ini tumben ini ada genangan di sekitar Varia Usaha ya. Baik dari arah Semarang maupun arah Demak, ini melambat saja, tidak sampai berhenti ya. Ini saya mau masuk tol Semarang. Ini yang dari arah Demak, ini lumayan panjang ini, hampir sampai di entry tol Semarang ya. Matur nuwun
0: Pak Bowo Artanto. Nah ini kawan menambahkan informasi di kawasan Sayung, untuk kedua arahnya masih merambat informasinya ya. Ini katanya Pak Pujianto juga sama, melintas di Sayung, kondisinya sudah mulai basah perjalanannya, terutama di lajur sebelah kiri di Sayung. Basah saja ya Kawan Rasika, tidak sampai kimplah-kimplah sampai menutup menutup jalan gitu, enggak ya Kawan Rasika.
2: Basah di kiri dan kanan.
0: Dari videonya Pak Bowo Artanto, kemudian juga dari fotonya Pak Pujianto juga basah saja. Ya ini kayak gini nih kategorinya ya, masih ya mungkin kalau kering kurang tepat ya bagi beberapa kawan Rasika. Ya teles aja gitu, enggak sampai terhambat itu kalau sama maksudnya, ya kan?
2: Ya sedikit basah lah.
0: Sedikit basah. Bedanya basah sedikit sama basah banyak apa?
2: Ya kalau basah banyak itu lebar, lebih lebar, maksudnya kalau sedikit basah kan cuma kiri dan kanan aja.
0: Ya, pokoknya intinya aman lah di Sayung, enggak perlu khawatir, terus kemonggo kawan Rasika bisa melintas dengan tenang, ya.
2: Nanti kalau lebih banyak bisa kasih info ke kita ya.
0: Maksudnya sampai dengan saat ini baik itu ketinggian airnya enggak yang tinggi, hanya basah saja, kemudian juga antriannya juga masih antrian normal saja di Sayungnya. Thank you infonya ya Pak Hari, Pak Bowo Artanto, Pak Pujianto yang sudah menyusuri SMG, DMK, KDS dua arah. Konsentrasinya masih di S saja, informasi yang jadi perhatian. Lalu kita geser dulu ke jalur yang lain, sudah ada Pak Mufid.
4: Selamat pagi Bang Yuda, selamat pagi Nyawan Rasika, jam 6.10, ini sudah melintasi perempatan Banggong untuk lalin dari

0: கலை ரொம்பராங்கன்னு நினைச்சு விமர்சிக்க கரையாட்டி dari arah timur ke barat sangat lancar sekali dan lajur 31 pun juga sudah dibuka. Untuk arah sebaliknya yang dari barat ke timur juga lancar. Kami informasikan ke kawan Rasika semuanya di flyover Ganevo yang mengarah ke Meranggen, berarti yang dari arah timur ke barat, ada truk gandeng ya. Truk gandeng mogok yang sejak sore kemarin saya lihat dan sampai pagi ini masih di lokasi ya, di lajur sebelah kiri yang mengarah ke barat. Jadi satu lajur tertutup. Untuk cuaca pagi hari ini temaram dan alhamdulillah ini kita memasuki kawasan Simpang 5. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu.
1: Matur suwun Pak Mufid dari Semarang Meranggen Karangawen. Situasinya masih ramai lancar. Betul sekali Pak Yasin, udah enggak ada pun.
2: Jadi ingat Pak Yasin. Sehat selalu Pak Yasin.
1: Amin. Pak Muhtar, selamat pagi. Wah, dengar Bung Jamal lagi nih.
2: Pak Muhtar, halo.
3: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Selamat pagi.
3: Mungkin melaporkan perjalanan dari Tulus Harapan menuju Simpang 5. Jalan Fatmawati aman ya Mas, lancar. Terus Jalan Brigjen Sudiarto dari perempatan Pedurungan arah kota juga terpantau ramai lancar. Ini jalanan masuk kategori lancar ini Mas Yuda. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Lancar.
1: Udah undi nih sama laporannya Pak Mufid barusan toh. Sama-sama dari wilayah Semarang bagian timur ya. Dari Meranggen, Karangawen, Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang masih lancar. Sampai dengan Simpang 5. Tadi Pak Mufid juga bilangnya sudah sampai Simpang 5, Pak Motar ya sama. Laporannya kurang lebih bedanya sekitar 2 menit. 623 sama 625. Sama-sama sampai Simpang 5. Mantap. Nah, kita geser dulu ke jalur yang lain juga karena sudah ada Pak Iwan Kendal.
2: Halo Pak Iwan.
1: Pak Iwan ngasih informasi dari Cepiring Kendal sudah sampai pertigaan tol Kaliwungu, rame lancar. Wah, infonya.
2: Ibarat rame lancar. Mampir yes. Warung ini enggak? Warung di pinggir kali Blorong.
1: Yo ralah kan Mbak Bu Iwan. Nek dhewe kok ini mampir. Nek Mbak Bu Iwan kok mesti langsung bablas langsung ke lokasi toh ya.
2: Iya, celak ke susu dan sudah berpakaian rapi.
1: Thank you ya Pak Iwan ya. Ini soalnya sudah ada kawan rasika dari Pak Faris yang menanyakan, katanya semalam Kendal antrenya panjang sekali karena truk mogok. Pagi hari ini bagaimana? Nah, ini informasinya dijawab sama Pak Iwan Kendal ya. Pak Faris ya. Dari Cepiring Kendal nih, sudah sampai pertigaan tol Kaliwungu atau batas antara kota Semarang dan Kendal masih lancar saja. Informasinya, Pak Faris. Wah, sip, yus, sudah berbagai penjuru mata angin kita dapatkan infonya. Tadi ada Pak Rizky Septa dan kawan-kawan, Pak Ade Wardana dari Semarang sampai Bawen Solo 3 lancar. Semarang Meranggen Karangawen juga masih baik, sudah situasinya lancar, normal. Iya, betul.
2: Ibu Weni Novi yang mau Semarang.
1: Semarang menuju arah Demak Kudus juga tadi laporannya di Sayung saja kawan Rasika. Lah emang Sayung kenapa? Sayung basah. Makanya agak rampet di situ ya. Enggak perlu dihindari, belum perlu dihindari kawan Rasika, semoga tetap lewat situ saja masih tetap baik kok. Baik itu arah Demak atau arah Semarangnya di S. Ya, kemudian barusan Kendal laporannya masih Pak lancar. Iwan Kendal dari Cepiring sampai dengan masuk Kota Semarang masih lancar saja. Kita lanjutkan lagi ya. Nanti perjalanan di Kelana Kota pagi masih panjang sampai jam berapa, Bung?
2: Jam 9 pagi untuk hari ini, sesi yang pertama.
1: Yes, untuk sesi pagi hari ini bagaimana informasi ke depan? Nanti kawan Raska bisa kabar-kabar ya.
2: Kabar-kabar dari kawan-kawan termasuk dari RMH di Subeno yang pagi hari ini belum ada info. Kita tunggu infonya untuk asik. Yang melalui Cangkiran, kemudian Gunung Pati dan lain sebagainya, kita tunggu infonya.
1: Iya, betul sekali. Nanti kita buka-buka lagi ya informasi dari Anda yang sudah berbagi di Rasika Kelana Kota.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Welcome.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga,

0: Yes, Anda masih mendengarkan Kelana Kota untuk sesi pagi. Kita mengudara dari jam 6 pagi tadi Kang Warasika, dan sampai dengan saat ini situasi arus lalu lintas dari perjalanan dari titik epicentrum Kota Semarang menuju ke berbagai sisi dan juga arah kondisinya masih cukup baik. Even Sayung pun yang tadi sempat disoroti beberapa Kang Warasika basah tergenang, kadarnya masih basah saja, tidak yang sampai banjir Kang Warasika ya, atau sampai menimbulkan ketersendatan sampai 30 menit, 40 menit menutup dua lajur, menutup hanya satu jalur,
1: basah
0: kanan kiri saja, lalu lintasnya masih merambat. Betul. Tidak ada sampai kemacetan panjang ya, nggak perlu khawatir Kang Warasika. Kepadatannya juga masih kepadatan yang sampai dengan jam 6 lebih 40 ini ya, kepadatan Semarang Demak nek antrene masih
1: biasa.
0: Iya. Kepadatannya masih di bawah 1 km.
1: Segojangan ya,
0: penting. Segojangan itu apa?
1: Segojangan ya biasa.
0: Oh, biasalah ya. Antrean SMG DMK KDS nek masih di bawah 1 km itu masih normal bagi Rasika, Kawar Rasika. Jadi enggak perlu khawatir untuk Anda yang melintas di sana. Nah, ini Pak Andika sedang antre ya di kawasan S menuju arah Jeporo ya kan, karena jalurnya yang basah di kawasan Sayung. Kemudian ada Bu Zulfa, selamat pagi. Selamat ini pagi, Bu Zulfa juga besok mau ke arena MTQ. Parkirnya di mana? Saya soalnya kan dari Jepara toh, Bole.
1: Oh, dari Jepara, parkirnya di mana gitu.
0: Nah, ini sudah langsung dikirimkan tadi sama operator WA-nya ya untuk kantong parkir roda 2 dan roda 4-nya. Ada parkir Mall Ciputra, Masjid Batu Rahman, Stadion Trilomba Juang, Jalan Ahmad Yani, Gajah Mada, Taman Budaya Raden Saleh, halaman RRI Jalan Ahmad Yani, Makam Pahlawan. Kemudian juga untuk rombongan bus nanti disiapkan parkir juga di Wonderia, Museum Mandala Bakti, PRPP, Masjid Agung Jawa Tengah, halaman depan Balai Kota, Jalan Dr. Cipto. Nah, itu ya Bu Zulfa, detailnya.
1: Kalau agak slow ya bisa dititipkan di Rasika.
0: Waduh men, waduh men, lami dunia piye Bu Zulfa. Bu Zulfa ki wis nggo jarik, nggo kebaya lho.
1: Sampai Semarang numpak konten. Mobil ini.
0: Nggo parkir ning Jeporo, wis jarikan kebayanan. Jilbaban ayu-ayu mosok parkire adoh.
1: Ya orang kan aku nduwe sedulur ning Ungaran kok Rasika mobilku
0: tak dipek. Asik sedulur. Sedulur.
1: Saya kira Rasika itu bukan hanya sebagai pendengar dan radio tapi apa? Saudara dan kawan Rasika. Jadi rasanya iki sedulur pisan. Tak titipi nggone sedulurku Rasika Ungaran ngomedune aku numpak online.
0: Siap, ya. Aman, Bu Zulfa. Aman ya, sudah terjawab kawan mengenai lokasi kantong parkirnya. Pak Andre, selamat pagi Mas YP. Mas YP sudah hadir lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Ini saya dari Yogyakarta tapi mau ke Purwokerto, tidak ke Semarang.
1: Oh, mau ke Purwokerto. Iya, hati-hati Bapak Kek.
0: Ini sudah sampai Tambak Banyumas. Caratan di Gombong ada perbaikan pengecoran jalan, antreannya 15 menit. Lainnya perjalanan lancar, cuaca mendung tipis.
1: Ya, sudah agak lama nih di Gombong ada perbaikan. Tengah-tengah
0: Tambak itu sudah masuk mana?
1: Tambak itu ya Mas Banyumas.
0: Apa?
1: Banyumas.
0: Oh, sudah masuk Banyumas. Oh, kalau dari Jogja ke Purwokerto tuh lewatnya Banyumas kok ya?
1: Ya,
0: Purwokerto kan ya Banyumas deh.
1: Purworejo, kemudian Kebumen, kemudian baru Banyumas.
0: Baru Banyumas.
1: Buntu.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Streaming oke ya Pak Andre. Oke nih koyone, dari audio reportnya sedikit terdengar dari laporannya Pak Andre pagi hari ini dari kawasan Jalan Yogyakarta Purwokerto. Oh, ini Bu Nini Herowati tadi juga berangkat gasik jam 6 teng loh.
1: Alhamdulillah gitu tuh Bu Garus.
2: Selamat pagi Mas Huda, Bung Jamal. Ini alhamdulillah hari Kamis, lampu traffic light-nya Pasar Aceh waras ya, bener, ndak kedip-kedip manja kuning tok. Alhamdulillah 5.59 kacek patang menit deh kok ngene kirupane. Biasanya 5.55 pas sampai Pasar Aceh. Ini ya suasana RM Hadi Subeno ya, kayaknya ini lumayan.

0: rame. Kemarin hari Rabu nggak kayak gini. Ya namanya orang kadang pengen mangkat gasi, pengen santai-santai gitu kali ya. Tidak bisa menerka di jalan itu memang betul. Ya semoga semuanya kawan Rasika yang berangkat gasi-gasi kuwi paringi selamat, sehat sampai tempat tujuan. Sing pada antri BBM yo paringi sabar itu ya. Lho, selisih 4 menit aja lho Lokno. Wis mandek ning ngene. Kemarin-kemarin kan pas berangkatnya itu lebih gasik 4 menit. Nah. Ini 4 menitnya itu gara-gara muter komplek meneh sekali lagi ini gara-gara ini Denayune HP-ne ketinggalan wis.
1: Malah iki yang marake mubeng.
0: Ya, selisih 4 menit aja terus langsung macet lho, no. Kemarin kan padang jingglang ya Mas Yuda ya. Ya kok ngene iki lah RM Hadi Sebena. Nek tak tinggal ya ketoke bakalan kangen macete iki.
1: Oke, matur suwun Bu Nini Herawati ya.
0: Ini Mas Yuda, Bung Jamal, betapa berartinya waktu tiap menit menghadapi RM Hadi Subeno. Langkah berapa menit aja udah wes uyu-uyuan. Kemarin lah padang jinglang ya. Begitu buat gambaran aja ya. Ini sih nek sing do numpak motor mungkin yo ndak dengerin ya. Tapi kan banyak yang naik motor justru yang kebak tuh ya motore. Apa yang di rumah pada dengerin Rasikan nanti pulangnya dibilangin tau kok makannya mangkat gasi gitu.
1: Ya betul.
0: Kayak mangkat gasi.
1: Betul, Bu ini nih betul.
0: Macet gitu.
1: Betul sekali itu kawan-kawan yang motor-motor juga tenang pasti tetap ada yang motor tahu Rasika kok ya.
2: Gasi.
1: Yes.
2: Cepat amaneh mangkat wingi.
1: Yes, betul. Itu ya, matur suwun infonya ini di depan juga coba ada Pak Rasep Afritiani yang sudah melintas di sana.

0: Ya halo-halo nih petugas. Ada ya.
1: Himbauan-himbauannya.
0: Asik.
1: Dilarang melawan arah.
2: Jangan melawan arah. Timbang belakang.
0: Ya aku kok runner-nya gak pernah ketemu ya Pak Resep.
3: Selamat pagi Mas Yuda. Akhirnya requestnya Mas Yuda pagi ini sempat merekam halu-halu di simpang jerakah. Kasih sekali ini sudah dihimbau. Terima kasih, terima kasih.
1: Dilarang melawan arah.
0: Matur suwun informasinya ya Pak Resep Afditya dari kawasan Jerakah. Nah ini kita dapat informasi ada beberapa laporan insiden. Yang pertama ada Bu Dr. Meila ngasih informasi ada insiden di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung. Ada laka mobil dan motor di Kodam mepet Pudak Payung.
4: Tadi ini Pudak Payung ya Rasika. Tadi ada laka di depan perumahan apa itu ya, perumahannya Kodam yang mepet Pudak Payung, buntutnya sudah hampir sampai PPK tadi ya.
0: Oke.
4: Yang ke arah Semarang.
0: Oh iya iya betul-betul matur suwun Bu Dr. Meila, ini posisi lakanya arah turun ya, posisi lakanya arah turun arah Banyumanik
1: depan kantor PPK.
0: Antreannya.
1: Oh.
0: Ya, lakanya di agak bawah lagi yang menjelang Kodam. Kodam ujung nek jarine Bu Dr. Meila tadi.
1: Mepet Pudak Payung ya.
0: Laka antara mobil dan motor Kawarasika. Siapa yang sedang antre di kawasan Pudak Payung nih? Jawaban dari Bu Dr. Meila Kawarasika yang arah turun ya. Kepadatan arus lalu lintasnya karena informasinya kok ada insiden laka antara motor dan juga mobil. Makanya lalu lintasnya merambat dari kawasan Pudak Payung depan BPK informasinya. Pak Adi Toreto.
5: Pagi Pak Adi. Pagi Ras FM. Saya perjalanan dari Roman Sonak Lampreng, Sari Preng Apus sampai dengan Karangjati lalu dasar ramai. Biasa jam-jam segini tuh karyawan pabrik dan anak sekolah tuh yang apa jalur Karangjati Preng Apus pasti sangat ramai sekali Om Jamal Mas Yuda. Tadi di lampu merah bergas tuh saya ketemu ada stiker Rasika, kawan Rasika juga stikernya yang warna biru, lantak kiri pas sudah Om Jamal.
0: Masip.
5: Itu mobilnya Kijang, merah, pelatnya AB1669BG. Tadi di Mas Bogo juga sempat saya salip, saya klakson dua kali, tapi bapaknya enggak. Salam kenal Pak, ini saya juga dari, saya rumahnya di Pringapus Pak, di Pringsari Pak. Siap, terima kasih.
0: Oke, Mbak Resun, Pak Aditor itu. Nah ini kayaknya Bu Anissa sedang antre deh di Pudak Payung. Seperti laporannya Bu Dr. Meila tadi. Yang antre yang arah Banyumanik ya, Kawarasika ya. Sekali lagi.
1: Ada laka itu Bu.
0: Betul.
1: Anda.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan Kawarasika. Ini saya melintas dari Ungaran ke arah Semarang. Mulai dari Asabri. Mulai dari Asabri itu terjadi kemacetan ke arah Semarang, ada apa ya? Saya langsung masuk lewat Bumirjo, Mas Yuda, Mas Jamal. Semuanya pada banyak yang terlewat Bumirjo.
0: Langsung belok kanan itu ya, langsung lewat Pudak Payung dalam.
1: Tapi Bumirjo juga jalannya kecil, jadi hati-hati Bu kalau pas petuan.
0: Nah ini coba Pak Sakti apakah juga sudah antre di sana?
7: Selamat pagi Rasika.
1: Pagi Pak.
7: Mas Yuda, Mas Jamal. Ini siap. Turunan perintis ya yang Pudak Payung tadi kecelakaan. Saya melintas hanya butuh waktu 1,5 menit aja kok Mas.
0: 1,5 menit
7: sudah terpantau lancar.
0: Oh sudah lancar.
7: Korban-korban sudah di pinggir semua Mas.
0: Oh. Matur nuwun.
1: Jadi evakuasi nih mobilnya ya.
0: Oh iya cepat sekali nggih. Pun matur suwun Pak. Klik Sakti itu Kawarasika update-nya tuh 1,5 menit itu ya orang macet itu.
1: Itu hanya kaya wong pukul-pukul tok.
0: Oh, lah ini laporannya Pak Klik Sakti sudah langsung ditambahi sama Pak Wawan Arianto. Selamat pagi Rasika, ini saya sudah lewat Pudak Payung. Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung menuju arah Semarang sudah lancar informasinya. Oke baiklah kalau begitu cepat ya Kawan Rasika berarti perkembangannya.
1: Iya ini tinggal nunggu pencairan aja yang masih agak apa namanya berhimpit-himpitan di belakang ini nunggu pencairan, yang di depan sudah di

0: Oh masih ada toh.
1: Ijek saat jerengan.
0: Ijek saat jerengan. Oh sang suwene serak denger lagu ini. Oh ini Pak Rehan Azirensyah informasinya juga ada kejadian ini melaporkan tadi.
1: Gimana nih Pak?
2: Selamat pagi Om Yuda dan Om Jamal.
0: Lagi.
2: Perjalanan dari Ungaran ke arah Undip via jalur biasa lancar, tidak ada permasalahan. Tetapi tadi ada sedikit insiden dua kali, yakni motor jatuh dan motor ngerempet mobil di sebelum Asabri. Tapi tidak terlalu panjang dan tidak menyebabkan kemacetan, hanya tersendat saja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Pak Rehan Azirensyah dari Genuk menuju arah Universitas Diponegoro. Ini koyane Pak Adi Nugroho juga sudah tindakan ini. Selamat pagi Mas Jamal. Selamat hari ini lagi. Di program studi ilmu komunikasi Universitas Diponegoro ada FGD berfokus ke jurnalisme sensitif gender pada industri media konvensional hari ini.
1: Forum group discussion ya
0: Pak? Yes, termasuk ada Pak Adi Nugroho nanti yang juga ada di sana. Ada Bu Citra, Bu Citra Safira. Selamat pagi, ada Pak Teguh Yuwono ya. Yes, matur suwun Pak Adi Nugroho. Ih, ini padahal aku pengen banget lo belajar ini apa? Komunikasi gender.
1: Kali-kali
0: tapi ini sayangnya untuk internal loh, enggak boleh untuk publik toh, Pak.
1: Kali-kali bisa kamu
0: kali-kali apa?
1: Sebagai tamu dari
0: luar. Pak Atung Marsidi.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi,
3: semoga Pak sehat selalu.
0: Amin.
3: Perjalanan dari Pasar Johar menuju ke pengalian berjalan lancar di pukul 6.23. Begitu, matur suwun Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Wah, kita yang matur suwun loh Pak Atung.
1: Terima kasih Johar ngalian ini.
0: Lah ya. Lancar. Ya rame lancar lah ya, kalau lancar-lancar banget kan nanti Kawaras kan enggak marah
1: wong nek semono. Kosong.
0: Heeh, dikirane kosong dalane ya. Ya rame lancar khas pagi. Maksudnya rame lancar itu tidak ada insiden, tidak ada kejadian, tidak ada bencana alam, tidak ada pengalihan arus, tidak ada sesuatu hal yang berdampak di jalan raya murni karena volume
1: kendaraan
0: saja. Pak Sono, ini perjalanan dari Madukoro menuju Wirosari, lalu lintasnya lancar, ini sudah sampai Dempet aku pun.
4: Tanggal berapa ini? 10, 1 meter.
0: Ini titik peningkatan mutu jalan di sepanjang jalan raya Dempet yang sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Situasinya masih lancar. Ih, luar biasa ya peningkatan mutu jalan di wilayah Grobogan ya. Sejak hari pertama sampai sekarang lancar kabeh loh.
1: Lancar ya baik itu yang di Jatilor.
0: Ya, Jatilor juga.
1: Ini katanya maupun di tempat lain.
0: Juga sama. Yang mungkin Anda perkirakan yang warganet sudah pada nesu ketika dapat informasi perbaikan jalan di sini wes nesu macet tapi ternyata dampak di jam pagi kok tetap baik kondusif ya.
1: Lancar ya. Paling ya apa itu namanya geremet aja.
0: Ya, kalau padat pasti.
1: Itu sedikit aja nanti habis itu lancar lagi.
0: Nah ini Pak Sono kan mau ke Wirosarinya lewat Dempet. Nah kalau lewat jalur utama Meranggennya bagaimana? Ini ada Pak Dono Nugroho nih.
5: Halo Mas Yuda, Bang Jamal. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Saat ini jam 6:39. Saya pas di depan Formosa nih Mas. Tuh perjalanan lancar ya, tidak ada kendara, alhamdulillah. Di depan Formosa biasa tersendat sedikit, tapi overall masih lancar. Matahari sudah bersinar, sudah cerah Mas. Demikian informasinya dari Semarang menuju Gubuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oh ya, di flyover Ganevo tadi ada truk yang trouble ya, tergandeng yang arah ke Semarang. Tapi sama sekali tidak mengganggu lalu lintas sih. Masih lancar.
0: Oke, matur suwun laporannya Pak Dono Nugroho. Nah ini katanya Pak Andika sudah lepas atau belum antreannya di Sayur.